Gigi jane piye ya? Masak kambing abang ngisoraniku ini. Malah kayak lampu setopan ini ki. Wes tak video ini tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Sobat Suara Radio, Suara Madiun semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi Sobat Suara Madiun semuanya. Senang banget nih Amanda bisa hadir kembali menjumpai Anda di program Halo Madiun. Pagi hari ini gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya menjalankan semua aktivitasnya di kesempatan spesial kali ini. Dan ya Sobat Suara Madiun, kalau misalkan Sobat Suara Madiun semuanya sedang bingung nih ya, pagi-pagi enaknya ngapain ya? Pagi-pagi mau produktif tapi bingung nih mau ngapain dulu gitu kan Sobat Suara Madiun semuanya. Pilihan yang paling tepat adalah setel dulu Radio Suara Madiun dan kemudian kalian bisa deh punya gambaran mau melakukan apa aja gitu ya. Karena dengan kalian semuanya terhubung bersama dengan kami, pasti ada banyak banget inspirasi-inspirasi kegiatan yang bisa Anda lakukan di kesempatan pagi spesial kali ini. Nah, ngomongin tentang kegiatan apa sih yang cocok dilakukan ketika pagi hari, nanti akan Amanda sampaikan ya, nanti akan Amanda kasih pencerahan nih satu persatu ya. Tetap rapat bersama Amanda di LPPL Radio Suara Madiun.

0: setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Loh bah, bah, aja tempundi, iki lho le, aku rot neng kali, petengku es loro lho le.
4: Walah bah, bah, kok yang dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB tengah.

lagi sobat Sore Madiun, masih di program Halo Madiun. Pagi ini kita enaknya kenalan aja dulu ya dengan salah satu DJ dan produser musik elektronik yang paling populer di dunia. Siapa sih yang gak kenal Alan Walker? Pasti udah pada kenal kan ya. Dan mungkin ada banyak banget yang ngefans sama Alan Walker, karena emang Alan Walker itu seterkenal itu sih. Musik-musiknya banyak banget digemari sama anak-anak muda. Bahkan kaum milenial itu juga banyak banget yang fans sama Alan Walker. Musik-musiknya itu loh banyak banget. Terus habis itu sering banget kan duet sama musisi-musisi terkenal di dunia, bahkan tidak hanya di Amerika aja, tidak hanya di Hollywood, bahkan juga sampai ke Indonesia ya. Pria kelahiran Inggris 24 Agustus 1997 yang besar di Norwegia ini mulai dikenal luas lewat lagunya yang meledak di tahun 2015, yaitu Fade It. Lagu itu viral di berbagai platform nih sahabat, iya kan, bener kan, ditonton miliaran kali di YouTube dan menjadikan Alan Walker sebagai ikon baru musik elektronik dunia. Ciri khasnya siapa yang tahu nih, penampilan misterius ya dengan hoodie hitam, masker hitam juga yang bikin Alan Walker itu beda dari DJ yang lain. Alan Walker itu juga dikenal lewat lagu-lagu hit seperti Alone, Sing Me To Sleep, dan juga Spectre. Meski masih muda, karya-karyanya sudah mendunia dan menginspirasi banyak generasi muda untuk berani berkarya lewat musik digital. Jadi buat sahabat Sore Madiun yang sekarang udah menemukan hobinya, passionnya, yang nanti mungkin kedepannya juga bisa menghasilkan cuan yang luar biasa ya, bisa mendapatkan penghasilan dari hobinya tersebut, gak apa-apa, ditekuni aja, ditelateni aja ya, barangkali itu menjadi nilai manfaat sahabat sendiri ya, yang nanti juga bisa membuat sahabat berhasil di masa depan. Jadi jangan ragu lagi untuk menunjukkan bakat sahabat ya, siapa tahu kamu jadi Alan Walker berikutnya.

0: Aku rada ning kali, weteng wis loro lho Le.
1: Walah Mbah, Mbah, kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar pinen kali ya oleh
2: yang betul sah toh mbah, mbah zamannya enak.

0: pancing tepundi?
1: Iki le, aku ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri? Apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Regita, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik, Iza melaporkan, pemerintah Kabupaten Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH, perkuat upaya pengentasan kemiskinan.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojowuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Reza Desti mengabarkan, Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai.
3: Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial RI, Syam Muriani, memastikan sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi siap menyambut peserta didik baru menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Saat ini progres pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Kepastian tersebut disampaikan Syam Muriani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendidikan pembelajaran siap digunakan. Beliau mengatakan secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang telah rampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahap menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik. Berdasarkan data sementara, kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Berikutnya dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama menyampaikan, melalui program Summer School, ratusan mahasiswa dari 42 negara mengunjungi Kabupaten Pasuruan.
4: Dua hari berturut-turut, ratusan mahasiswa S1, S2, dan S3 dari 42 negara di dunia berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Kedatangan para mahasiswa luar negeri tersebut adalah bagian dari pembelajaran outing class pasca sarjana Universitas Erlangga, UNER Surabaya dalam program Summer School 2026. Selama di Kabupaten Pasuruan, mereka berkunjung ke Koperasi Usaha Tani Ternak KUTT Sukamakmur Grati untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat internasional sekaligus melihat peternakan sapi perah yang dikelola KUTT Sukamakmur dan diakhiri minum susu bersama. Ketua Penjaminan Mutu Pasca Sarjana UNER Surabaya, Dr. Haryono menjelaskan, Summer School di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER merupakan program pendidikan intensif yang diselenggarakan selama musim panas. Ia meyakini para mahasiswa akan mendapatkan banyak pengetahuan baru seputar potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan.
5: Kedatangan para delegasi dari 42 negara ini nanti akan melakukan exchange pengetahuan, best practice dari berbagai negara mereka, dan pengenalan terutama budaya-budaya, keindahan alam di Kabupaten Pasuruan, dan salah satu agenda kita nanti adalah eksplor ke Gunung Bromo. Diharapkan nanti para delegasi dari berbagai negara ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan sehingga mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan.
4: Sementara itu, Ketua KUTT Sukamakmur, Evi Zainal Abidin, mengaku siap mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui swasembada susu segar dalam negeri yang nantinya akan dapat berkontribusi pada kedaulatan gizi nasional. Diketahui, kegiatan internasional ke-6 kalinya ini diikuti oleh 162 peserta dari 42 negara menjadi ruang kolaborasi untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, seleksi pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung resmi memasuki tahapan verifikasi faktual.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi membuka kegiatan wawancara verifikasi faktual calon pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2026 hingga 2031 di Pendopo Gongasarum Kusumani Bongso. Dalam sambutannya, PLT Bupati menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel guna menghasilkan pimpinan Basnas yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen dalam mengelola zakat secara amanah dan profesional. Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Oleh karena itu, diharapkan proses verifikasi faktual ini mampu melahirkan pimpinan yang berkualitas, mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Basnas Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Berikutnya kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, PLT Wali Kota Madiun tegaskan persiapan gerakan pilah sampah dari rumah harus matang.
7: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau EO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya, hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan pilah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Amanda, Suara Madiun.
1: Dan informasi terakhir datang dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi melaporkan, Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulan, kebakaran, kecelakaan, dan bencana selama 24 jam.
8: Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan nomor tunggal panggilan darurat 112 sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Layanan bebas pulsa ini diresmikan langsung oleh Bupati Nganjuk Marheng Jumadi di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026. Melalui nomor 112, masyarakat kini dapat melaporkan berbagai kondisi darurat selama 24 jam, mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Seluruh laporan akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan layanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk selalu hadir memberikan perlindungan dan pertolongan bagi masyarakat. Karena itu, warga diimbau untuk memanfaatkan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu agar pelayanan tetap optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang semakin cepat, tanggap, dan mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Aceh.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Regita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
9: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
10: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
11: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
10: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
11: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

masih semangat dong ya di pagi hari ini. Pagi-pagi juga tetap harus semangat ya. Sesuai dengan janji Amanda tadi, kita mau ngobrolin tentang kegiatan apa aja sih yang sebenarnya cocok banget dilakukan di pagi hari. Karena percaya nggak sih, pagi hari itu waktu paling produktif jika dimanfaatkan dengan tepat. Apalagi kalau misalnya kita bangun pagi ya, terbiasa bangun pagi, itu seger banget nih di badan, di pikiran, dan rasanya itu membuat waktu itu panjang banget sahabat. Kita pun juga nggak terburu-buru kalau mau berangkat sekolah, kalau mau berangkat kerja, kalau mau melakukan semua aktivitas apapun gitu ya, kita nggak akan terburu-buru karena kita udah bangun di awal dan pastinya juga masih banyak sekali waktu untuk kita mempersiapkan sebelum nanti kita harus berangkat dan juga beraktivitas nih sahabat. Oke, ada banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di pagi hari, yang cocok banget dilakukan di pagi hari. Yang pertama, olahraga ringan sahabat. Nggak perlu

lama-lama, cukup 15-30 menit jalan kaki, lari kecil atau stretching itu udah bisa bikin tubuhmu seger dan mood jadi positif deh seharian. Yang kedua, sarapan sehat. Pagi-pagi jangan cuma ngopi doang ya sob. Aduh, kebiasaan ngopi deh ya. Pokoknya jangan terus-terusan ya, karena yang berlebihan itu gak baik, apalagi buat tubuh nih sahabat ya. Tubuh itu butuh asupan. Coba deh sahabat makan yang bergizi, kayak roti gandum, buah, sayur, atau yang gak kebiasaan nasi itu ganti dengan karbohidrat yang lain seperti kentang, ubi, telo, apa itu? Ketela. Atau juga tambahkan protein hewani yang bergizi seperti telur rebus ya, biar kalian tuh siap menghadapi aktivitas seharian. Yang ketiga, bikin to-do list. Luangkan 5 menit buat nulis rencana harian sahabat. Ini penting supaya kita lebih fokus dan juga gak bingung nih harus ngapain dulu. Yang terakhir, jangan lupa luangin waktu untuk diri sendiri. Bisa baca buku, bisa dengerin musik atau meditasi sebentar. Pagi hari itu waktu yang terbaik loh buat ngecas hati dan juga pikiran. Jadi manfaatin pagi kita dengan kegiatan yang positif, biar hari-hari kita makin produktif, sehat dan bahagia.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
4: Oke, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
3: Maaf, Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak.
2: Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

Gak kerasa nih kita sudah ada di penghujung acara dan tentunya Amanda pamit undur diri nih. Terima kasih banyak untuk semua sahabat pendengar yang sudah menyimak program kita. Jangan lupa terus simak program Halo Madiun dan juga program-program yang ada di LPPL Radio Sara Madiun. So stay healthy, stay young, and stay

0: Sahabat Suara Madiun, Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional BGN menginstruksikan bawahannya untuk berani menghadapi akar persoalan guna menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola di program makan bergizi gratis MBG. Dikutip dari media Kompas, pihaknya menyinggung ada pihak-pihak yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ikut terlibat kasus korupsi program MBG. Dikatakan persoalan hukum yang terjadi di lingkungan BGN akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
1: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL

0: Now, you are listening 92FM.
1: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: semoga selalu tercipta memori baik di setiap perjalanan kita semuanya sahabat ya. Kalaupun ada yang kurang baik ya, jadikan itu sebuah pengalaman dan jadikan juga sebagai pembelajaran agar selalu tercipta memori baik di masa yang akan datang. Selamat pagi sahabat Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Perintis Kemerdekaan 32 Kota Madiun 93 FM LPPL Radio Suara Madiun menyapa Anda semuanya. Di hari Jumat lembar ke-24 bulan Juli 2026 dalam program Spektrum Kesehatan. Berjumpa kembali bersama Rere pada kesempatan kali ini. Kita live di YouTube Radio Suara Madiun dan juga di Instagram Radio Suara Madiun. Baik sahabat semuanya, tentunya pada program Spektrum Kesehatan ini ada satu hal yang sangat menarik sekali ya akan kita bahas. Kita akan ngobrolin soal lansia. Nah, ini penting nih untuk sahabat semuanya yang mungkin pada kesempatan kali ini ada lansia di rumah. Mungkin orang tua ataupun nenek ataupun kakek, yang pastinya kita ingin ya orang-orang yang kita sayangi ini tetap sehat, tetap produktif di masa tuanya. Bukan hanya sekedar panjang usia, namun harus bisa sehat dan berkarya agar apa ya, di masa hidupnya itu tercipta memori-memori baik ya kan. Terus kemudian juga kebahagiaan karena tetap bisa produktif di usianya yang sudah lanjut. Dan pada kesempatan kali ini Indonesia sedang masuk ke era aging population ya, di mana usia lanjut ini nilainya apa? Jumlahnya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa ternyata ini apa? Angka harapan hidup masyarakat ini juga semakin tinggi. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di Radio Suara Madiun dari Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun ada Mbak Eka Nurmaida selaku penyuluh KB. Selamat pagi Mbak Eka.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah hari ini baik.
0: Oke, luar biasa. Ya, semangat. Ya, kita akan ngobrolin soal lansia di Kota Madiun dan pastinya ini satu program yang sangat menarik sekali, yaitu tentang SIDAI atau Lansia Berdaya dan Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal program-program ini Lansia Berdaya, kemudian Sekolah Lansia Tangguh, mungkin bisa disampaikan untuk kondisi lansia saat ini di Kota Madiun, gambarannya seperti apa sih Mbak?
1: Oke, baik, sebelumnya terima kasih Mbak untuk waktunya. Jadi apa yang dikatakan tadi benar, kita sedang memasuki fase aging population, di mana masyarakat menua. Jadi semakin tahun itu usia, tingkat lanjut usia masyarakat itu semakin tinggi. Ada dampak positifnya. Ini menunjukkan angka harapan hidup kan semakin tinggi.
0: Benar.
1: Kalau tidak salah di Kota Madiun itu sendiri angka harapan hidupnya itu sudah di 76 tahun, sekitar 76 tahun angka harapan hidupnya. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang positif, artinya kan banyak lansia yang panjang umur, masih sehat, produktif, tapi juga bisa menjadi sebuah tantangan karena kalau kita tidak rawat, istilahnya tidak rawat, kita tidak berdayakan dengan baik, itu kan juga akan mengganggu ketidakproduktifan dan juga rentan, akan menjadi lansia yang rentan seperti itu. Kalau di Kota Madiun kurang lebih seperti itu, angka harapan hidupnya sudah lumayan tinggi.
0: Udah tinggi ya, 70% lebih.
1: 76
0: ya. Nah, ini bicara soal tantangan yang tadi disampaikan Mbak Eka, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi terkait lansia apa aja?
1: Kalau tantangan terbesar, mungkin kan lansia itu kan bisa kita katakan lansia itu kan kalau usianya lebih dari 60 tahun, seperti itu. Mungkin tantangan terbesarnya adalah fase-fase di mana mungkin sebelumnya, kayak umpama pegawai, kita beri contoh ya, sebelumnya kan sebelum 60 tahun dia produktif sekali gitu ya Mbak ya, dia produktif sekali bekerja, namun setelah masa pensiun ataupun udah masa fase-fase dia memasuki lansia itu kan secara produktif sudah tidak seperti saat muda lagi. Nah, mungkin itu tantangannya, di mana kita bisa menjaga mentalnya, psikologisnya dan juga kesehatannya. Mungkin tantangannya di situ. Makanya banyak sekali sekarang program-program yang memperlibatkan lansia. Karena agar lansia itu bisa lebih tetap, kita tetap dipergunakan. Jadi tetap dianggap istilahnya seperti itu, bukan karena dia lansia terus akhirnya ya sudah,
0: dibiarkan ya, udah sepuh, udah istirahat aja.
1: Itu. Tantangannya seperti itu sih.
0: Oke, itu makanya sekarang lansia menjadi isu yang penting ya, yang diangkat oleh pemerintah sehingga ada program-program yang tadi disebutkan, ada SIDAI, Lansia Berdaya dan juga Sekolah Lansia Tangguh. Nah, kalau Menurut Mbak Ika sendiri ini seberapa penting sih lansia-lansia ini tetap harus produktif? Kenapa lansia-lansia ini harus tetap produktif?
1: Iya, kenapa lansia itu harus tetap produktif gitu ya? Karena mungkin banyak sekali kita dengar mungkin pengalaman gitu ya. Mungkin kan dari banyak dari kita ada yang punya lansia, entah orang tua kita, entah nenek kita. Kadang kan ada celutukan-celutukan kalau lansia itu kalau enggak gerak malah badannya
0: sakit-sakit. Sakit semua.
1: Seperti itu. Ya, makanya kenapa tetap kita kasih istilahnya, kenapa tetap kita kasih, kita libatkan lansia itu karena memang karena dari segi pengalaman mungkin juga ya. Makanya kita ada keterlibatan sosial di masyarakat. Makanya kenapa tetap lansia itu kita libatkan. Terus juga dari satu sisi juga untuk bisa menjaga tadi itu tantangan biar tidak menjadi lansia yang rentan. Rentan dalam artian sakit, baik fisik atau psikisnya. Makanya kenapa tetap harus ada namanya kegiatan-kegiatan
0: yang
1: seperti
0: positif.
1: Itu.
0: Oke, ya, karena semakin diasah, semakin tubuh ini digerakkan, maka dia juga akan semakin sehat ya.
1: Iya, sesuai batasannya lah masing-masing. Benar tapi sekali. Tidak terlalu memaksakan, tapi sesuai batasan tubuh kita masing-masing seperti itu. Karena lansia tuh masih pada semangat-semangat.
0: Iya, kalau kita lihat ini, apalagi di Kota Madiun itu ada senam-senam bersama, senam lansia, kayak gitu. Jadi kita itu yang muda-muda jadi ini aja yang tua-tua semangatnya seperti ini gitu ya, justru memotivasi kita yang muda-muda. Oke, kalau bicara soal Sidaya ini Mbak Eka, yang dimaksud dengan program Sidaya ini sebenarnya program dari mana sih dan apa artinya?
1: Oke, Sidaya itu kan singkatan dari Lansia Berdaya, salah satu program quick win atau program prioritas dari Kemendikbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Dimana kegiatan ini atau program ini Sidaya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dari lanjut usia itu agar tetap menjadi lansia yang smart. Dalam artian lansia smart ini adalah lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan juga bermartabat. Itu tadi. Jadi program ini berangkat dari kenyataan bahwa jumlah lansia di Indonesia itu terus meningkat. Tadi kita mulai memasuki fase aging population. Makanya diperlukan sebuah program-program untuk bisa tetap menjaga lansia ini menjadi lansia yang smart seperti itu.
0: Oke, kalau sasarannya siapa aja ini?
1: Sasarannya dari Sidaya itu ada dari lansia. Lansia tadi yang usia 60 lebih dari 60 tahun atau dimulai dari pralansia usia kurang lebih 45 sampai 59 tahun dan juga keluarga-keluarga dari lansia atau pendampingnya seperti itu sasarannya.
0: Oke. Nah, ini biasanya untuk ini kalau di Kota Madiun Sidaya ini program ini apakah sudah dilaksanakan sejak lama atau baru-baru ini saja?
1: Kalau Sidaya itu kan di dalamnya ada beberapa sub-subnya lagi ya. Kalau di Madiun ini ada salah satunya itu kan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini sudah dilaksanakan dari tahun ini, tahun sebelumnya juga sudah, itu ada di Posyandu ILP. Ya, di Posyandu ILP itu kan sekarang kan juga tidak hanya berfokus kepada balita, tapi juga ada kepada lansianya. Jadi kalau tidak salah, kalau tidak keliru, satu tahun sekali atau satu tahun dua kali itu ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Seperti cek gula darahnya, asam uratnya. Kalau setiap bulan itu setidaknya tensi seperti itu. Jadi para lansia itu tetap bisa mengkontrol kesehatan-kesehatan kesehatannya lah, mulai dari tensi, gula darahnya itu. Terus ada lagi kalau bagian dari Sidaya itu ada yang namanya Sekolah Lansia Tangguh dari BKL. Itu bagian dari Bina Keluarga Lansia. Itu sebenarnya kalau dari Bina Keluarga Lansianya sendiri itu sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau Selanteng ini juga sudah berjalan tahun ini, tahun sebelumnya juga sudah berjalan.
0: Baik, nah ini untuk kegiatan yang masuk di program Sidaya ini apa saja? Apakah juga selain tadi disampaikan ada cek kesehatan gratis, apakah juga ada semacam seram bersama atau mungkin belajar bersama atau gambarannya kayak gimana nih Mbak Ika?
1: Iya, jadi tadi termasuk pemeriksaan kesehatan. Ya, tadi yang pemeriksaan kesehatan. Lalu ada sekarang kan di setiap kelurahan itu kan mesti ada komunitas lansianya ya. Itu sebenarnya juga bagian dari Sidaya walaupun mungkin bukan dikelola secara langsung oleh Dinkes BPKB tapi mungkin bagian dari komunitas yang setiap minggunya juga ada yang namanya kumpul senam. Ya, itu juga bagian dari BKL itu. Lalu ada juga dari tadi yang saya sebutkan Sekolah Lansia Tangguh dan juga ada pelatihan dan pendampingan perawatan jangka panjang atau PJP. Kalau PJP ini programnya mungkin masih terbatas, hanya sebatas kita ada zoom-zoom seperti itu, yang sasarannya bisa dari keluarga-keluarga lansia seperti itu.
0: Nah, ini syarat-syarat untuk ikut Sidaya maupun Selantang ini apa saja?
1: Kalau syarat-syarat ikut Sidaya sebenarnya tidak ada yang secara syarat khusus gitu.
0: Syarat spesifik
1: ya,
0: gitu.
1: Kalau Sidaya itu kan tadi lansia berdaya kan, kalau untuk pemeriksaan kesehatan ya semua lansia yang semua ada lansia di lingkungan tersebut bisa gitu ya, di posyandu tersebut gitu. Kalau untuk Selantang, memang kalau untuk Selantang ini kan kita setiap tahunnya tidak serentak semua kelurahan. Jadi memang dibagi-bagi seperti itu. Nah, itu maksimal pesertanya itu ada 30.
0: 30 itu satu kelurahan.
1: Satu kelurahan
0: satu maksimal PKL, 30.
1: Ya, 30 itu. Kalau untuk yang tadi pendampingan pelatihan dan pendampingan jangka panjang itu juga pesertanya itu bisa dari keluarganya, itu tidak ada syarat khusus. Siapapun bisa ikut. Kalau umpama kita ada pelatihan sekarang kan via Zoom daring gitu ya, dari BKKBN pusat, dari Dinkes juga selalu mengeser, itu bisa ikut juga seperti itu.
0: Oke, antusiasme warga seperti apa nih, Mbak Ika?
1: Kalau antusiasme warga ini perlu sangat kita apresiasi. Terutama mungkin di sini saya akan lebih menonjolkan kepada yang Selantang itu ya, karena memang di sini yang agak antusiasmenya itu yang paling tinggi itu mungkin karena memperlibatkan lansia langsung ya, itu sangat tinggi. Kadang kan kita kalau Selantang itu kan terbatas ya, Mbak ya, hanya 13 pertemuan.
0: Nah, dalam 1 bulan itu 13 pertemuan dalam
1: 13 pertemuan itu rata-rata 1 minggu itu sekali. Jadi bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan. Jadi tergantung kita mengemasnya. Jadi kita kembalikan ke PKL masing-masing tiap kelurahan. Jadi tiap kelurahan itu kan ada kadernya.
0: Baik.
1: Ada kader lansianya, BKL-nya. Jadi dan bekerja sama dengan kita penyuluh KB dan Dinkes untuk menyusun jadwal seperti itu. Tapi memang idealnya terkadang 1 minggu sekali.
0: Satu minggu sekali.
1: Ya, ini kalau untuk semangatnya, istilahnya itu kan sekolah, tapi mereka tetap datang itu selalu on time, tepat waktu. Lulus kan udah selesai, itu tetap ingin menagih lagi.
0: Pengen ikut sekolah lagi.
1: Seperti itu. Jadi kadang kita yang muda jadi sedikit ini ya, termotivasi mereka yang sudah tua itu udah.
0: Itu bisa tempatnya di mana, Mbak, kalau yang Selantang ini, sekolah lansia tangguh ini?
1: Selantang ini, lansia sekolah lansia tangguh ini tempatnya di tiap kelurahan itu kan beda-beda. Ada yang di aula kelurahannya, gedung pertemuan kelurahannya. Ada yang di tempat istilahnya gedung pertemuan di mana, di kelurahannya masing-masing, atau mungkin ada di salah satu rumah kader yang mungkin halamannya itu luas, itu juga ada.
0: Oke.
1: Jadi bukannya sekolah formal, terlalu formal gitu, bukan.
0: Enggak ya. Ada yang ada kurikulumnya seperti itu.
1: Iya, tetap ada.
0: Tetap ada kurikulumnya. Tetap ada. Boleh tahu dong kurikulumnya kayak gimana?
1: Iya, kurikulum gitu ya.
0: Iya, istilahnya. Kan namanya juga sekolah ya.
1: Gitu ya. 13 pertemuan itu tiap pertemuan pasti materinya berbeda dan narasumbernya berbeda. Nah, 13 pertemuan itu materinya bisa dari segi kesehatan, itu pasti psikologi, tentang mental, psikologis itu juga. Lalu ada juga tentang pengembangan hobi dan tidak lupa juga kegiatan-kegiatan lapangan. Jadi 13 pertemuan itu kita kemasnya itu diselang-seling. Umpama minggu ini kita membahas tentang kesehatan atau gangguan psikologis pada lansia gitu, tentang stres. Mungkin minggu depannya ada olahraga atau kegiatan luar. Minggu depannya lagi mungkin tentang kesehatan, baik itu tentang hipertensi, gizi, seperti itu. Dan narasumbernya itu dari yang sudah ahlinya, dari dokter, dari puskesmas, seperti itu.
0: Berarti juga menjalin kerjasama dengan pihak luar ya, yang
1: lintas sektor juga.
0: Lintas sektor ya, untuk mengajari lansia-lansia ini. Oke, menarik sekali nih ya, sahabat Suara Madiun ya, Selantang ya, sekolah lansia tangguh. Nanti kalau sudah lulus dikasih sertifikat seperti itu atau
1: pasti
0: ada wisuda?
1: Ada wisudanya.
0: Ada wisudanya, ya. Nah itu yang jadi menarik gini ya.
1: Yang menarik sangat. Jadi para lansia-lansia ini pakai toga juga, pakai baju wisuda juga. Mungkin memang tidak terlalu semeriah wisuda-wisuda waktu kita kuliah mungkin ya, Mbak ya. Tapi tetap kita kasih seremonialnya seperti itu.
0: Iya. Baik, untuk saat ini untuk Selantang ini sudah berjalan di seluruh kelurahan atau baru satu kelurahan aja?
1: Kalau untuk tahun ini itu tiap kecamatan tuh ada dua kelurahan.
0: Oh, dua kelurahan.
1: Di Kecamatan Manguharjo dua kelurahan, di Taman juga dua kelurahan, di Kartoharjo juga dua kelurahan.
0: Nah, itu kan jumlah maksimalnya dari dua kelurahan dari satu kecamatan itu cuma 30 tadi ya per sekolah.
1: Iya. Jadi satu kelurahan umpama di Manguharjo contohnya di Kelurahan Madiun Lor gitu ya, itu jumlah siswanya pesertanya hanya 30.
0: Pernah enggak sih nolak sampai nolak peserta gitu karena iya kan ada 9 kelurahan ya di satu kecamatan. Akhirnya banyak juga yang mendaftar.

0: tahun ini kita menuju Kelurahan Madiun Lor gitu ya. Jadi nanti kita kerjasama dengan kadernya untuk mempersiapkan peserta 30. Jadi sebelumnya itu sudah ada koordinasi dan sudah mengantisipasi terkait hal-hal tersebut. Jadi kan tahun sebelumnya kan juga sudah ada selantang. Kalau umpama tahun sebelumnya itu kita milihnya kelurahan apa, berarti tahun ini kelurahan yang belum, seperti itu.
1: Oh, jadi dijadwal ya. Kalau misalnya hari ini belum bisa ikut mendaftar, berarti nanti nunggu sampai untuk program selanjutnya. Ini biasanya berapa bulan kalau dalam satu tahun itu kita satu kali program ini ya. Berarti nanti sekali. Yang belum bisa terdaftar tahun ini
0: bisa,
1: nunggu tahun depan.
0: Iya, mungkin bisa
1: nunggu
0: di tahun
1: dulu.
0: Depan.
1: Ya. Oh iya, harus sabar ini ya karena antri karena memang banyak dan dibatasi bukan karena apa? Karena memang biar fokus ya.
0: Iya.
1: Baik ya. Kalau misalnya nanti terlalu banyak juga
0: tidak
1: agak
0: efektif
1: benar, kurang efektif juga. Maka dari itu dibatasi jumlahnya hanya untuk 30 orang saja setiap satu program selantang untuk satu tahunnya, seperti itu. Keren dan menarik sekali. Dan tentunya ini harus didukung oleh keluarga, anak-anak dan saudara. Nah ini kalau ngobrolin soal keluarga ini, pernah gak sih ada tantangan dari pihak keluarga? Misalnya si orang tuanya pengen ikut tapi anaknya melarang, kayak jangan ngapain ikut kayak gitu, nanti takutnya begini. Pernah gak menemukan di lapangan seperti itu?
0: Sejauh ini mungkin dari pengalaman saya pribadi ya Pak ya. Kalau sejauh ini dari pengalaman saya pribadi belum ada yang seperti itu. Kebanyakan dari keluarga-keluarga yang udah ada di Madiun, mungkin karena kita kan sudah mungkin pola pikirnya di sini udah maju. Jadi mungkin kebanyakan keluarga di sini tuh sudah mendukung. Artinya dengan adanya program ini mereka juga berpikir dampak baiknya gitu, dampak positifnya. Jadi kalau untuk tantangan dari keluarga yang melarang seperti itu, sejauh ini, sejauh
1: belum
0: pengalaman saya
1: ya.
0: Pribadi, belum ada.
1: Dan mudah-mudahan tidak ada karena harus malah justru harus didukung kalau program-program seperti ini.
0: Kadang kan harus diantar, gak bisa berangkat sendiri justru.
1: Nah itu kayak gimana itu kalau misalnya ada yang keterbatasan seperti itu. Misalnya ingatan masih bagus, masih oke, tapi karena keterbatasan gak bisa jalan pakai kursi roda. Apakah itu juga diperbolehkan untuk mengikuti?
0: Boleh. Diperbolehkan juga untuk mengikuti. Kita kan kebanyakan di kelas gitu ya Mbak ya. Kita kan kebanyakan kegiatannya materinya di kelas, walaupun satu kali dua kali memang ada di kegiatan di luar, tapi kan itu tidak menjadi batasan gitu ya. Tidak menjadi syarat khusus bahwa itu tidak boleh ikut selagi dia masih bisa semangat. Maksudnya itu gak apa-apa. Dan kadang kan sekarang mungkin banyak lansia juga, kita kan ada grup gitu ya, di grup ya,
1: grup WhatsApp gitu.
0: Selantang apa gitu ya. Itu kadang kan ada, mungkin ada beberapa lansia juga yang sudah tidak fasih dalam elektronik gitu kan ya Pak ya. Itu kadang yang bergabung di grupnya itu justru dari keluarga anaknya. Jadi segala informasi itu diterima oleh anaknya lalu disampaikan kepada orang tuanya. Dalam artian berarti ini kan keluarganya itu kan
1: support.
0: Mendukung, support seperti itu.
1: Termasuk jadwal-jadwalnya minggu ini
0: kan kita,
1: apa materi yang disampaikan.
0: Nah, hamin satu gitu kita selalu broadcast gitu di grup. Kalau nanti besok pertemuannya ini dengan narasumbernya ini jamnya jam sekian gitu. Kadang kalau umpama udah waktunya pulang dari anaknya tuh kadang kita minta bantuan ke kita untuk menghubungi apakah udah selesai apa belum gitu.
1: Baik. Benefit selain dapat pembelajaran seperti yang Mbak Eka tadi sampaikan apa aja ini? Mungkin ada semacam kartu yang nanti bisa bermanfaat untuk mengikuti program apa dan sebagainya.
0: Kalau benefitnya yang pasti tadi itu selain sertifikat adalah pengalaman dan juga teman baru.
1: Oh gitu ya. Oke.
0: Kalau untuk yang benefit yang ada umpama keuntungannya ini nih itu sepertinya belum ada. Tapi yang pasti benefitnya itu relasi teman baru, walaupun lansia kan tetap butuh berteman.
1: Benar sekali.
0: Teman, jadi bisa janjian umpama hangout lansia sekarang. Jadi komunitas liburan bareng. Karena kebetulan juga kan saya pernah di Kelurahan Mangoharjo, selatan di Kelurahan Mangoharjo itu kan tahun lalu. Sudah selesai tahun lalu per November Oktober. Namun sampai sekarang itu masih ramai dan masih beraktivitas. Masih istilahnya kumpul untuk janjian kemana-kemana. Itu kan sebagai hiburan biar lansia itu tetap produktif dan aktif gitu.
1: Alumnus gitu ya.
0: Alumnus. Nah, ikatan alumni. Salah satu, benar, itu salah satu benefitnya.
1: Tapi gak yang resmi gitu ya kan. Ikatan alumnus ini selama tahun 2020.

0: 2025, 2026. Aduh seru ya ternyata ya. Ya.
1: Itu tadi kan okay. Tujuannya memang bersenang-senang istilahnya.
0: Oke, okay. Tadi disampaikan ada main bersama atau kegiatan kalau anak-anak ke pelajar kan ada outdoor learning seperti itu. Yeah. Nah, itu ada enggak sih di Selantang?
1: Ada. Outdoor ada.
0: Istilahnya ada. Apa kalau di Selantang itu?
1: Istilahnya hanya apa ya? Kegiatan belajar. Luar ya, belajar di belajar
0: luar ruang gitu
1: kegiatan
0: ya.
1: Kegiatan lapangan okay. Mungkin seperti itu. Uh-uh. Itu ada. Kemarin itu hanya sebatas tetap di dalam kota kan kita pertemuan terakhir itu kan memang materinya itu kan kegiatan bebas artinya kegiatan luar itu kemarin tuh dari saya sendiri di Kelurahan Mangurjo itu mengajak itu naik bis kota bis Mabur.
0: Oh iya,
1: kita bekerja sama dengan Pemkot lalu itu aja mereka udah senang bahagia jadi kita ajak ke tempat-tempat ikoniknya di Kota Madiun gitu ya. Walaupun mereka masyarakat Kota Madiun, tapi diajak ke PSC itu udah
0: seneng juga. Karena berangkatnya bareng-bareng.
1: Iya, di dalam bis kota itu kan mungkin nggak semuanya, kalau nggak gitu kan nggak semuanya bisa merasakan ya.
0: Iya betul.
1: Iya nggak, walaupun asli Kota Madiun, tapi mungkin belum pernah naik
0: bis Mabur
1: gitu ya. Kita bareng-bareng naik bis Mabur itu, lalu ada ke PSC, ke Ngerowo. Pening itu kegiatan luar di sana bersenang-senang foto-foto seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga senam.
0: Oh senam. Iya. Yeah. Yeah.
1: Salah satunya tuh senam. Kita memanggil salah satu instruktur yang ada di situ di instruktur senam. Nah senam bareng-bareng. Nah itu aja juga sudah bahagia. Ada yang kegiatan outbound di kelurahan lain tuh ada yang kegiatan outboundnya di Bantaran juga ada.
0: Oke. Okay. Kalau kegiatan religi juga ada di Selantang?
1: Kalau secara khusus dikemas dalam Selantangnya itu tidak ada. Paling cuma hanya sebatas materi mengenai itu tadi ya spiritual gitu ada. Cuma kalau untuk secara spesifik dikemas dalam Selantang yang hanya terbatas 13 ini tidak ada.
0: Oke. Okay. Oh, seperti itu ya sahabat semuanya. Wah, ini ada beberapa WhatsApp yang masuk juga ini di 081556451817. Nanti kita akan habis ini coba tanya-tanya terkait materi pembelajaran inti di Selantang itu apa aja. Terus yang sudah masuk di WhatsApp sabar dulu ya. Kita break dulu sejenak sahabat Suara Madiun. Untuk Anda silakan kalau ingin bertanya terkait Selantang ini mungkin bagi Anda masih baru, masih awam, saya baru dengar, baru mengetahui ternyata pemerintah di Kota Madiun ini ada yang namanya program Sidaya dan juga Selantang, boleh banget. Silakan di 081556451817. Kita break dulu sejenak dan akan segera kembali selepas yang berikut ini.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si maju. 1.
5: Lho aku sik, Pak.
4: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
5: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: The best music every time.

0: Baik, kembali di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Terima kasih sahabat semuanya, ada masih setia di program Spektrum Kesehatan dan masih bersama dengan Mbak Eka Nurmaida selaku penyuluh KB dari Dinkes PPKB Kota Madiun. Dan tentunya kita masih ngobrolin tentang tema hari ini, tetap aktif di usia senja, tentang program SIDAYA Lansia Berdaya dan Selantang Sekolah Lansia Tangguh. Terima kasih untuk yang sudah menyapa di 081-5545-1817. Ternyata banyak juga ini yang tertarik ini. Utamanya kayaknya putra-putrinya ini deh yang tanya ya. Dari Sinta di Demangan, apakah program SIDAYA juga memperhatikan terkait kesehatan mental lansia?
1: Langsung dijawab. Apakah SIDAYA tetap
0: memperhatikan juga memperhatikan kesehatan mental lansia?
1: Iya, tetap itu memang salah satu jadi materi kami yang tadi saya sampaikan, ada 13 pertemuan dari Selantang itu ya, walaupun terbatas waktu dan tidak semuanya itu tetap ada prioritas. Dan juga sebenarnya di kami di Dinkes PPKB itu ada nama layanan Satya Gatra. Itu memang ada salah satu fasilitas di kami itu adalah dengan bisa curhat dengan konselor, dari psikolognya, dari konselornya itu ada. Jadi memang SIDAYA Selantang ini tetap memperhatikan atau tetap ada materi atau tetap ada hal-hal yang akan kita sampaikan terkait dengan psikologis atau mentalitas dari lansia itu sendiri.
0: Oke, tetap ada ya program ini ya untuk menjaga kesehatan mental. Baik, terima kasih untuk Sinta. Selanjutnya dari Madiun Selatan ada Rofi. Apakah lansia yang saat ini masih aktif bekerja juga bisa mengikuti program SIDAYA?
1: Masih bisa.
0: Boleh ya.
1: Asalkan tadi itu kalau umpama nanti ada pertemuan dari Selantang itu tetap bisa
0: hadir.
1: Ya, biasanya jadwalnya itu kan ada kesepakatan, biasanya itu kan di hari-hari jam kerja, tapi
0: weekday
1: pagi,
0: gitu
1: siang,
0: ya?
1: Weekday seperti itu, pagi atau siang hari. Okay. Mungkin bisa disesuaikan dengan jadwal kerjanya. Juga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa ikut juga.
0: Tetap bisa ikut ya, asalkan jadwalnya gak berbenturan dengan jadwal kerjanya ya. Nanti sayang udah terdaftar, tapi ternyata kok barengan sama jam kerja, malah absen, gak bisa datang, iya. Absen, gak bisa hadir, begitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia dari Hanin. Banyak anak bekerja di luar kota sehingga orang tua tinggal sendirian di rumah. Bagaimana program ini bisa membantu kondisi tersebut?
1: Iya, jadi ini ya, mungkin memang sekarang banyak anak kerja dan lansianya itu sendiri, seperti di rumah sendiri seperti itu ya, yeah. Mbak ya. Jadi bagaimana program ini dapat membantu? Tadi itu mungkin ada salah satu hal gitu ya, ada salah satu dengan caranya itu bisa tetap mengizinkan lansianya itu untuk tetap aktif dan ikut. Itu kan merupakan salah satu bentuk dari apa namanya, istilahnya biar lansianya itu tidak kesepian gitu kan. Dan ada juga mungkin dari program ini ada yang namanya tadi pelatihan dan pendampingan perawatan jangka panjang. Nah, di situ kan memang ada salah satu sasarannya itu kan dari pendamping-pendamping lansianya. Mungkin untuk anaknya itu sekali-kali mungkin kalau ada kita ada Zoom, ada share-share seperti itu, itu bisa untuk diikuti. Mungkin di situ nanti akan ada dikupas lebih dalam lagi tentang bagaimana kalau umpama si anak ini jauh dari orang tuanya tapi tetap harus ada pengawasan. Karena memang kan tadi itu kalau lansia kan sudah memasuki usia-usia rentan ya. Jadi kita tetap bisa membebaskan, tapi mungkin ada sebagai anak ada batasan-batasannya juga seperti itu.
0: Malah justru ini bisa menjadi media untuk memantau orang tuanya ya. Karena juga akan dimasukkan WhatsApp group gitu. Untuk mengetahui kegiatan apa saja. Tapi dipastikan juga bahwa orang tuanya ini masih kuat dan mampu untuk mengikuti serangkaian kegiatan dari program Selantang ini pastinya ya.
1: Iya, pastinya itu. Okay. Walaupun sebenarnya sekolahnya juga gak berat-berat.
0: Gak berat-berat amat. Pokoknya yang penting bisa nyampe.
1: Bisa, gitu ya, kita bersenang-senang. Iya, seperti itu.
0: Nah, kayak gitu. Itu malah justru ada manfaatnya banyak sekali. Jadi untuk anak-anak yang berada di luar kota ini tetap bisa memantau melalui program Selantang ini, karena kalau ada apa-apa infonya di-share, nah bisa masuk di grup WhatsApp-nya.
1: Atau mungkin bisa ada komunitas kayak Karang Weda ya, jadi tiap apa di kelurahan itu kan ada komunitas-komunitasnya. Jadi tetap bisa dipantau lewat situ berkegiatannya. Tiap minggu senam, tiap minggu di mana gitu.
0: Oke. Wah, ini ingatkan ibunya telepon, Bu, jangan lupa nanti waktunya sekolah gitu kan ya.
1: Bisa
0: malah justru meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak yang berada di luar kota. Oke. Selamat pagi Mbak, apakah program ini gratis atau berbayar? Cara mengikutinya bagaimana? Dari Dina di Madiun.
1: Program ini gratis, tidak berbayar. Kalau untuk tadi itu, kalau untuk Sidaya, Sidaya itu kan tadi ada beraneka sub-subnya gitu ya. Yeah. Ya, kalau untuk Sidaya itu kan mungkin kalau untuk cek kesehatan itu bisa aktif untuk ikut posyandu di lingkungannya. Itu kan sekarang kan posyandunya sudah ILP, jadi bisa ada lansianya juga. Jadi untuk tetap aktif ikut posyandu itu gratis dan tidak berbayar. Terus kalau untuk selantangnya ini juga gratis dan tidak berbayar, namun memang terbatas dalam artian tidak kita tidak semua kelurahan untuk tahun ini jalan, dan beberapa juga sudah selesai. Mungkin nanti kalau ada lagi tahun depan biasanya itu bisa menghubungi salah satu kader. Jadi kita kan ada kader kesehatan, kader tim pendamping keluarga seperti itu.
0: Itu biasanya bertugas di posyandu ILP itu. Apakah
1: iya, ada beberapa juga yang menjadi kader. Ya, jadi kan warga-warga kita atau masyarakat itu kan kadang ya bertugas sebagai kader di posyandu, kader tim pendamping keluarga juga seperti itu.
0: Jadi pas datang ke posyandu ILP itu boleh ya tanya-tanya terkait selantang ini, misalnya, "Mbak, aku pengen daftar selantang dong tahun depan. Ini bisa enggak?" kayak gitu.
1: Iya, bisa. Boleh, nanti umpama ada, siapa tahu bisa
0: didaftarkan.
1: Biasanya kita kalau sebelum mulai itu selalu ada info juga sih, seperti itu.
0: Baik, selanjutnya artis saya usia 72 tahun, beliau sudah agak susah membaca Mbak. Kalau demikian masih bisa ikut program ini atau tidak?
1: Kalau mungkin bisa, kan itu hanya keterbatasannya susah untuk membaca gitu ya. Tapi mungkin masih tetap bisa lancar untuk berkomunikasi atau mendengarkan seperti itu masih
0: oke ya.
1: Karena
0: bisa.
1: Kan kebanyakan kan kita kan kalau penyampaian materi dari narasumber itu kan disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan sasarannya. Kalau kebanyakan itu memang lebih kepada dialog interaktif. Jadi tidak hanya slide materi-materi itu tidak, tapi dari narasumber-narasumbernya itu lebih mengemasnya itu lebih kepada dialog interaktif. Jadi menyampaikan ini didengarkan oleh lansianya, lalu ada pertanyaan apa enggak seperti itu.
0: Okay. Jadi apakah ada modul-modul seperti itu enggak sih Mbak, dibagikan kepada lansianya?
1: Kalau modul-modul setiap pertemuan biasanya dari narsum itu kan dia ada materinya sendiri-sendiri biasanya setelah pertemuan itu
0: di-share seperti itu ada, ya materi ya. PPT seperti itu. Tapi kalau modul-modul enggak ya?
1: Kalau modul-modul tidak.
0: Tidak, nah, aman ini aman. Berarti ya. Jadi nanti pas penyampaian materi ini tidak kok terus dikasih modul untuk dibaca, tapi lebih kepada interaktif dengan narasumbernya atau pengajarnya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi ini? Dari Yanti. Mbak, maaf mau tanya, siapa yang menjadi pengajar di sekolah lansia tersebut? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang menjadi pengajar itu nanti tiap sesi beda-beda. Umpama pertemuan pertama proses penuaan gitu ya, itu biasanya narsumnya ada dari kami dari Dinkes PPKB. Terus pertemuan selanjutnya itu mengenai hipertensi, stroke dan jantung, itu kita kerjasama dengan puskesmas. Dari puskesmas menugaskan salah satu dokternya seperti itu. Jadi kalau tentang terkait kesehatan kayak hipertensi, lalu tentang osteoporosis, itu narsumnya ada dari dokter. Kalau gizi lansia itu biasanya juga dari ahli gizi di puskesmasnya. Terus kalau terkait ada salah satu materi tentang mensyukuri kehidupan, pengembangan hobi. Biasanya kalau yang materi pengembangan hobi ini beberapa kali kita kerjasama dengan dinas pertanian. Dari dinas pertanian seperti itu. Jadi lebih memfokuskan pengembangan hobi ini kepada cocok tanam. Seperti itu. Jadi berbeda-beda.
0: Banyak ya materinya ya.
1: Iya, ada 13.
0: Ada 13 materi tadi yang disampaikan. Baik, satu pertanyaan lagi. Mbak, apakah keluarga boleh ikut mendampingi saat kegiatan berlangsung karena ortu saya memiliki keterbatasan dalam berjalan?
1: Kalau ingin datang enggak apa-apa, mendampingi boleh, dipersilakan untuk mendampingi. Kalau memang ada keterbatasan dari orang tuanya itu, beberapa kali memang ada kan harus diantar biasanya. Kalau anaknya itu mengantar, lalu nanti biasanya ada yang ditinggal pulang dulu karena ada kesibukan itu bisa, tapi kalau mau didampingi monggo silahkan.
0: Enggak apa-apa ya, ya tergantung ini bagaimana kondisi dari orang tuanya masing-masing seperti itu, disesuaikan aja.
1: Fleksibel,
0: fleksibel. Oke, kalau kita berbicara manfaat ini, setelah mengikuti Selantang, apakah ada perubahan-perubahan yang dirasakan oleh peserta? Mungkin peserta ini kadang menyampaikan gitu, curhat, "Mbak, aku senang ikut Selantang, aku bisa kayak gini, seperti ini." Gimana, Mbak? Apakah ada yang kayak gitu?
1: Alhamdulillah, iya, ada seperti itu. Mm-hmm. Jadi mereka, kalau saya mengamati dan saya lihat secara pribadi, mereka itu sangat senang sekali dengan adanya Selantang atau pertemuan ini, karena itu mungkin sekaligus nostalgia kali ya. Mungkin kayak selama ini hanya kegiatannya hanya sebatas di rumah, tapi kan ada kegiatan baru untuk sekolah, itu kan mereka jadi semangat. Terus yang saya lihat itu ya karena bertemu banyak teman-teman baru dan materi-materi baru, karena para lansia-lansia ini tidak, bukan yang pasif seperti itu yang saya tangkap. Setiap ada pertemuan, setiap ada kelas, itu selalu ada 1, 2, 3 pertanyaan. Artinya kan mereka gitu, menyimak. Ya tidak pernah ada yang ada pertanyaan, tidak
0: diem gitu,
1: tidak,
0: gitu
1: diem.
0: Enggak. Oh,
1: selalu banyak tanya. Jadi pertanyaannya mungkin selama ini ada kegelisahan, terutama tentang kesehatan ya. Terutama kalau materinya dokter gitu, tentang kesehatan. Mereka itu banyak sekali tanya-tanyanya. Dalam artian berarti ini kan mereka semangat gitu ya, bukan jadi yang pasif, tapi
0: sekalian konsultasi gitu.
1: Iya, sekalian konsultasi gratis, terus banyak sekali informasi-informasi baru, dan juga itu tadi bertemu dengan banyak teman-teman baru. Kalau saya ngelihatnya seperti itu, dan banyak yang nagih juga, apakah tahun depannya ada lagi, apakah nanti ada lagi, kalau ada lagi saya boleh diikutkan lagi apa enggak, seperti itu. Mungkin kalau dari kami hanya membalasnya, ya diusahakan, semoga nanti kita bisa ada lagi untuk Selantang ini, seperti itu sih. Jadi banyak sekali dampak-dampak positifnya untuk lansia tersebut gitu.
0: Oke, berarti pola-pola makan, cara meredakan stres, biar gak kesepian, itu juga diajarkan di Selantang ini.
1: Iya, pola makan, terus mungkin selama ini mereka, beliau-beliau para lansia ini ada kendala kesehatan ini, coba dikonsulkan kepada dokter, bagaimana caranya, itu ada.
0: Psikolog juga boleh seperti itu ya?
1: Iya, ada juga dari konselor kami, di Dinkes PPKB itu menyampaikan beberapa materinya juga ada.
0: Oke, selanjutnya ada WhatsApp masuk lagi. Mbak, kalau belum ada Selantang di kelurahan saya, bagaimana caranya supaya bisa dibentuk?
1: Sebenarnya sebenarnya gini, Selantang itu kan kita sebenarnya setiap kelurahan itu sudah ada namanya Bina Keluarga Lansia. Nah, Selantang ini tidak harus yang seperti acuannya kepada kami dari Dinkes PPKB ya. Mungkin nanti bisa dibantu juga kepada seperti komunitas saja di kelurahan tersebut. Jadi tidak hanya berpacu kepada umpama ada program gitu ya, Mbak ya. Jadi bisa dibentuk seperti komunitas saja, komunitas umpama sebenarnya kita sudah ada namanya BKL, BKL A B C D gitu sebenarnya ada. Itu bisa mulai untuk 1-2 kali kumpul-kumpul untuk sharing-sharing informasi, itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Jadi tidak hanya berpacu secara formal harus Selantang seperti itu. Tidak.
0: Oh tidak. Tapi emang dibatasi ya Mbak, nanti kalau misalnya sekiranya memang program ini berjalan baik, kemudian peminatnya juga banyak, terus kemudian nanti di tahun depan bisa ditambah lagi, bukan hanya 2 kelurahan tapi mungkin 4 kelurahan. Itu kira-kira kemungkinannya ke situ ada gak sih?
1: Mungkin bisa jadi.
0: Bisa jadi,
1: mungkin bisa jadi seperti itu. Cuma kita untuk saat ini belum ada pembahasan untuk apakah nanti akan nambah atau apa, karena ini kan masih berjalan ya tahun ini. Beberapa kelurahan masih berjalan untuk Selantangnya. Ya semoga kita dari kita juga doa baiknya akan ditambah, jadi bisa banyak Selantang-Selantang lagi untuk memperlibatkan lansia lagi seperti itu.
0: Oke, ini menarik ya. Ini kan program ini dibentuk oleh Kemenduk Bangga ya, dari kementerian. Apakah nanti yang bertugas di sini di daerah itu diserahkan semuanya kepada dinas kesehatan daerah masing-masing, atau dari Kemenduk Bangga sendiri juga ada yang terlibat di dalamnya?
1: Kalau dari Kemenduk Bangga yang terlibat di dalamnya itu dari para penyuluh KB-nya. Jadi kan dari Kemenduk Bangga, dari BKKBN, itu kan kita kan kalau di daerah itu kan include-nya di Dinkes PPKB. Jadi dari Dinkes PPKB sama nanti petugas yang bertugas di lapangannya itu nanti untuk mengkoordinasinya dari penyuluh KB-penyuluh KB-nya.
0: Oh, seperti Mbak Eka ini salah satunya. Oke, baik. Ternyata Kayak gitu nih ya pola-polanya, dan pastinya ini banyak sekali manfaatnya ya sahabat Suara Madiun ya. Kita tahu bahwa jangan sampai kita sebagai keluarga itu membiarkan bahwa lansia yang ada di dalam rumah kita ataupun keluarga kita itu tidak produktif dan hanya diam di rumah saja seperti itu. Nah, dalam hal ini kan tadi disampaikan bahwa keluarga itu menjadi pendamping. Keluarga juga ikut berperan serta untuk mendampingi orang tua yang mengikuti program Selantang ini. Apakah juga mereka ini diberikan edukasi terkait apa yang namanya komunikasi dengan lansia? Apakah juga mereka ini dilibatkan dalam kegiatan Selantang ini? Atau seperti apa Mbak Eka? Kan tadi disampaikan ada Zoom-Zoom itu ya. Itu kan kita ngobrolnya sama anak-anak mereka gitu kan. Sama yeah. keluarga pendamping kayak gitu. Nah biasanya apa saja yang disampaikan? Apakah di sana juga dari Selantang ini menyampaikan bahwa kalau kita punya orang tua, kita bisa membuat mereka tetap produktif, kayak gitu. Apa aja nih biasanya yang diobrolkan?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk yang tadi terkait Zoom meeting atau umpamanya materi-materi itu mungkin biasanya kan yang mengadakan dari Kemendu Bangga Pusat.
0: Langsung dari pusat.
1: Ya, dari pusat. Baik. Lalu dari kami yang di daerah itu kan menyampaikan, menyebarkan informasi-informasi tersebut, dan setiap Zoom materi itu biasanya berbeda-beda. Berbeda-beda. Namun kalau untuk yang apa namanya kegiatan Selantangnya sendiri, kalau untuk kegiatan Selantangnya sendiri memang yang hadir itu ada lansianya. Jadi bukan lansianya.
0: Okay.
1: Cuma memang kita sebenarnya juga ada bina keluarga lansia. Nah, ini mungkin yang perlu dimulai kita ingat-ingat lagi gitu, kalau di sini itu memang kadang sasarannya juga lansia dan juga keluarganya. Jadi yang diedukasi tidak hanya lansianya juga, tapi keluarganya. Jadi ini bisa, kalau pertemuannya ini hanya sebatas pertemuan-pertemuan non-formal
0: kayak
1: itu.
0: Gitu. Ada sesi curhat-curhat gitu gak sih Mbak? Aku merasa diabaikan sama anak-anakku, merasa gak diperhatikan gitu. Ada sesi-sesi curhat seperti itu gak sih?
1: Ada, kalau ada beberapa mungkin ada juga yang sesi-sesi curhat seperti itu ada, tapi kayaknya itu hanya 1-2 saja gitu.
0: Satu dua aja.
1: Lainnya mereka lebih aktifnya, lebih seringnya itu ya terkait ini, karena kan lansia banyak sekali pantangan-pantangannya ya.
0: Jadi mereka itu pula coba, makan tadi ya.
1: Jadi mereka mungkin sebelumnya sudah dikasih tahu oleh anaknya, nggak percaya gitu kali ya. Dia takutnya anaknya terlalu strict membatasi-batasi. Mungkin jadi ini tempat mereka untuk cross check secara langsung kalau dikasih tahu langsung. Jadi kebanyakan mereka lebih tanya itu, apa iya dok kalau umpama ini nggak boleh ini, apa iya. Jadi mereka ingin memvalidasi itu seperti itu.
0: Baik ya, luar biasa sekali, banyak sekali ternyata materi yang disampaikan dalam program Selantang ini sahabat Suara Madiun semuanya. Dan sudah hampir jam 10 pagi, ini untuk closing statement dari Mbak Eka sendiri terkait program Selantang ini, bagaimana menilai indikator keberhasilan dari program Selantang ini dari mana? Terus mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para lansia maupun keluarga pendamping lansia yang ada di Kota Madiun ini untuk mendukung program Selantang ini seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari saya hanya mengingatkan saja kepada para lansia dan juga orang tua atau pendamping atau anak-anaknya seperti itu, bahwa sebenarnya kita juga ada yang namanya program Sekolah Lansia Tangguh, walaupun ini hanya walaupun ini mungkin tidak menyeluruh seperti
0: ya,
1: sangat
0: itu terbatas ya,
1: terbatas. Namun diharapkannya tidak hanya mengacu pada Selantang ini ya, tapi mungkin banyak sekali platform-platform edukasi, platform-platform mungkin materi-materi yang bisa diakses. Jadi saya mengajak untuk semua lansia, para pendamping lansia, untuk bisa lebih aktif, untuk menjadi lansia yang smart seperti itu, menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Ini tidak hanya mengacu pada Selantang, tapi juga bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti itu, kontribusi kita besar atau kecil itu tetap kontribusi seperti itu. Dan juga untuk umpama pendamping-pendampingnya, anaknya, cucunya seperti itu, tetap biarkan lansia itu menjadi lansia yang aktif, sehat, dan produktif. Dan mungkin tetap dikasih batasan-batasan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin karena dia keluarga yang tahu sendiri lansianya seperti apa, tapi jangan hanya dibatasi, karena mungkin usia-usia seperti itu kadang kan kalau dibiarkan kesepian itu juga akan menjadi tantangan lagi untuk kita sebagai keluarganya. Jadi biarkan tetap sehat, tetap mandiri, aktif, produktif, dan juga bermartabat. Karena hidup itu hanya sekali, jangan menua tanpa arti.
0: Wow, keren sekali, luar biasa ya. Menua dengan penuh arti, itu jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih banyak Mbak Eka, ini sudah memberikan informasi terkait Selantang ini. Semoga program ini terus ada dari Kemenduk Bangga. Dan tadi jumlahnya ditambah karena ya itu tadi, lansia bisa berkesempatan untuk mengikuti program Selantang ini biar lebih aktif dan juga produktif. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Insya Allah bisa ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Siap,
1: terima
0: ya,
1: Eka, kasih ya. Juga semuanya.
0: Oke, baik sahabat Suara Madi. Terima kasih untuk yang sudah menyimak kebersamaan kita untuk program Spektrum Kesehatan hari ini. Tetap semangat. Setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Huh? Oh, alah, Mbah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, sahabat semuanya, dan masih setia di sini di program Spektrum Kesehatan ya pastinya. Tadi ada banyak pembahasan yang disampaikan terkait lansia. Nah, kalau kita ngobrolin soal lansia nih ya sahabat ya, ketika kita punya lansia di rumah dan kita berharap tentunya orang tua maupun juga kakek nenek ini tetap sehat, tetap produktif di usia yang sudah senja. Tentunya kerjasama maupun support dari kita yang masih muda ini sangat diperlukan sekali ya. Apalagi untuk usia-usia yang sudah memasuki usia 70 tahun ke atas, itu biasanya sudah jalannya mungkin agak sulit, ataupun juga ingatannya yang sudah berkurang, kesabaran, kemudian juga support dari putra-putrinya, dari cucu-cucunya, itu sangat penting sekali agar lansia ini tetap hebat, tetap sehat, dan juga tetap produktif. Terkadang sebagai anak, kita membatasi ruang gerak mereka karena merasa khawatir, takut nanti terjatuh, takut nanti kecapean, dan lain sebagainya. Nah, selama kegiatan yang mereka lakukan ini masih dalam tahapan yang wajar, dalam tahapan yang masih aman, harusnya kita justru support di situ ya. Ini misalkan ada beberapa orang tua yang anak-anaknya sudah sukses, tapi dia masih bikin makanan untuk dijual. Nah, terkadang kita mikir anak-anaknya pada kemana? Padahal itu justru cara untuk membuat mereka ini tetap produktif loh, tetap sehat dengan terus bergerak, ingatannya ataupun juga pola pikirnya itu terus berkembang. Jadi nggak pikun ya, tetap bisa beraktivitas dengan lancar dan juga baik. Nah, ini dia ya, support dari orang-orang di sekitar itu sangat diperlukan. Dan saat ini memang Indonesia luar biasa ya, masuki era aging population ini, di mana jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dan angka harapan hidup masyarakat juga semakin tinggi. Artinya lansia di Indonesia ini kebutuhan gizinya bagus, kemudian juga produktif juga, sehingga mereka bisa panjang usia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
4: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu. Selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: kebakaran. Tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, kebakaran. Tolong.
1: Stop, Pak.
0: Kebakaran, Pak. Kebakaran.
1: Stop, Pak.
0: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya hari ini? Balik lagi di program siang hari, yaitu Dangdut Asik Suara Madiun. Ada yang kangen gak nih? Dan di kesempatan kali ini, pada hari Jumat ya, 24 Juli 2026, ditemenin sama Sukma dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Di cuaca yang agak apa ya, random ini, siang panas tapi anginnya dingin. Biasanya orang gampang sakit, tapi di sini Sukma berharapnya kalian tetap sehat-sehat semua ya. Jadi jangan kemana-mana karena Sukma akan nemenin kalian bergoyang siang hari ini. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion layaknya

0: Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan Nemodion.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo nduk, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya gimana sahabat-sahabat Suara Madiun semua, bergoyang gak nih siang hari ini dengan lagu-lagu yang udah Sukma siapin buat kalian? Atau masih apa, bingung atau masih merenung karena gak tahu weekend ini mau kemana? Tenang aja, gak usah kemana-mana. Di Madiun ada beberapa event nih buat kamu yang kebingungan mau weekend kemana, mau jalan main atau liburan keluar kota juga udah menuju tanggal tua, ya kan? Terus apa namanya, mau di sisi lain juga cuacanya lagi gak enak gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kamu yang bingung mau cari hiburan kemana di weekend ini, atau mungkin mau yang irit-irit aja, yang di sini-sini aja, di Madiun-Madiun aja, nggak usah sampai pergi jauh-jauh keluar kota, tenang, nanti malam nih ada pagelaran apa namanya, Padang Beranang nih. Kalian udah denger belum nih ada acaranya nanti tuh di sekitaran PSC ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi kalian bisa tuh join buat nonton, buat lihat keseruan-keseruan warna-warni yang udah disediain sama panitia acaranya. Wah, ini keren banget. Di situ akan ada banyak pementasan ini ya, apa namanya, video-video grafis, video apa ya, video tron gitu, seru. Pokok semuanya akan disulap jadi warna-warni gitu ya di Kota Madiun ini. Dan selain itu juga akan ada itu tadi, penampil dari kreatif workshop yaitu Isa Hening dan Fajar Kurnia. Itu dia akan menampilkan sebuah karya video yang amat sangat mengerikan dan keren banget ya. Dan acara tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai hari ini, hari Jumat, sampai hari Minggu besok lusa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan gak cuman itu aja, masih banyak. Ada satu lagi nih event yang akan berlangsung di Madiun, yaitu konser Dewa 19. Siapa nih yang ngefans banget sama Dewa 19? Dan itu akan berlangsung pada tanggal 25 Juli yaitu hari Sabtu besok ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Buat kamu mungkin yang belum punya tiketnya, tenang, ada kok, bisa beli di lokasi langsung di OTS, bisa beli tiketnya di on the spot. Itu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 21 malam ya, jam 9 malam, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di lokasinya di Stadion Wilis ya, Kota Madiun. Wah, banyak acara nih yang seru-seru banget. Dan apa namanya, tenang, kalian tuh, kamu tuh gak usah bingung mau kemana. Di Madiun aja udah banyak acara kok. Yaitu tadi salah satunya tampil penuh warna nih PSC, bakalan mulai dari nanti malam sampai hari Minggu, yaitu gelaran Padang Beranangnya. Itu tuh kayak sebuah perhelatan yang mengubah koridor PSC jadi ruang seni digital gitu yang memukau. Acara ini tuh menghadirkan digital art seni gitu ya, instalasi sepanjang 66 meter menampilkan banyak banget karya istimewa dari para seniman, kreator, dan studio kreatif terbaik yang siap memanjakan mata pengunjung tuh. Dan jangan dilewatkan nih juga Padang Beranangnya yang akan berlangsung, Sukma ulangin, dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan akan jadi salah satu event paling megah dan penuh warna di PSC, di Pahlawan Street Center. Dan nanti jangan lupa saksikan langsung ya perpaduan seni, teknologi, dan kreativitas dalam satu panggung istimewa. Dan selain itu juga, Sukma ulangin lagi,
ada konser Dewa 19. Jangan lupa nonton juga. Dan Sukma gak bosen juga ingetin kamu, yang belum punya tiketnya bisa langsung beli di on the spot ya, di lokasi yaitu di Stadion Wilis Kota Madiun. Nah itu tadi sedikit informasi mengenai event yang ada di weekend ini di Kota Madiun. Jadi buat kalian yang pengen main, bosen habis kerja, habis ini libur, tapi masak di rumah aja, gabut, pengen kemana gitu, cari hiburan. Nah itu tadi mungkin bisa jadi salah satu referensi buat kalian yang mungkin lagi, ya itu tadi, bingung mau kemana, mau keluar jauh, mau main jauh keluar kota, cuacanya lagi gak enak, tanggalnya juga udah menuju tanggal tua. Itu tadi ya. Jadi yang di sini-sini aja seru pasti. Jangan lupa saksikan itu tadi, ada Padang Beranang dari hari ini Jumat tanggal 24 Juli sampai hari Minggu tanggal 26 Juli, dan juga ada konser Dewa 19 pada tanggal 25 Juli di Stadion Wilis.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang. Mah.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih banyak lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Tapi di sini Sukma mau sekalian pamit undur diri buat nemenin kalian. Tapi ya itu tadi, jangan kemana-mana, masih banyak playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Betul, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkinin wae. Podo wae to, sing penting sampah.
3: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
2: Oh, notol ya.
3: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
3: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
3: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
2: Le, aku takut nih, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

0: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
1: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
0: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
1: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
2: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
3: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Sejo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Tahukah sahabat mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
6: Iki jane piye ya? Masak kambine abang, ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Ini pas sepedahan ngombe banyu putih suwekel ya le.
4: Nggih Mbah, selain niku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
3: Akeh manfaatnya.
4: Nggih Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker.

0: Dengar suara Madiun.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to, Le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo Le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
4: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
5: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
4: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
5: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat. Stay tuned on.

0: WBL Radio Suramadu.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
4: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh, bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
5: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Kalah kalah menang, kapan menangnya?
1: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
1: Stay tune only on 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, ini ku nembe kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
5: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sore hari ini balik lagi ya di 15.20 bareng sama Sukma di sini sampai jam 7 petang nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di 15.20 ini kita bagi jadi berapa segmen tuh berarti? 1 2 3 4 4 segmen, dan di kali ini nanti akan ada ditemenin Sukma ya sampai jam 4 di segmen pertama, dan nanti di segmen kedua dan ketiga akan ada siraman rohani dan juga lagu-lagu religi, dan balik lagi sama Sukma nanti di segmen terakhir di segmen keempat. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih kabarnya? Sehat selalu ya, berharapnya seperti itu ya. Walaupun memang cuaca akhir-akhir ini sedang agak gak asik nih ya. Ya, angin-angin bikin greges gitu pas pada masuk angin nih. Apalagi yang buat yang usia-usia udah 25-an ke atas tuh udah agak rentan sih, apalagi yang jarang olahraga. Dan tadi dibuka dengan Bragi dan Dudi Oris seperti matahari ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan sore hari ini Sukma mau ngajak kalian santai aja dengerin musik-musik terbaru ya 2020 ke atas lah sampai 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radius Warna Madiun. Radius Warna Madiun.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan.

ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gimana sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Selamat sore ya. Jangan lupa nih, di sini Sukma mau ngingetin lagi ya soal acara nanti malam nih. Seru banget pasti, yaitu Padang Beranang ya. Monggo buat kamu yang bingung nanti malam mau kemana, mungkin bisa jadi salah satu opsi tujuanmu buat mengisi kegabutanmu nanti malam nih ya. Jadi monggo bisa banget lihat event Padang Beranang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madiun dan berlokasi di Balai Kota Kota Madiun di PSC ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi di sini Sukma juga mau ngingetin ya, jangan lupa bawa jaket karena cuacanya lagi nggak enak banget nih, angin gitu ya, angin apalagi ya bikin-bikin greges di badan. Ya tadi ya seperti yang Sukma bilangin tadi, dan barusan ada Kunto Aji dengan Runa Merah Langit. Nah itu tadi, nanti kamu juga di apa namanya Padang Beranang tuh pasti kamu juga akan dimanjakan dengan warna-warna Runa Merah, Runa yang lain, Runa Roni. Banyak banget karena di situ akan ada penampilannya itu tadi. Sebuah karya seni, penampilan sebuah karya seni yang berpadu dengan teknologi gitu ya, art. Nah itu tadi akan jadi sebuah digital art yang sangat amat memukau dan keren pastinya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan acara dimulai mungkin sekitaran pukul 7 malam nanti ya. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan untuk event yang akan berlangsung nanti malam. Dan sampai hari Minggu ya, eventnya itu ada 3 hari dari hari Jumat hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalian gak usah bingung kalau kalian gak punya planning mau kemana dan mau ngapain, datang aja ya di Balai Kota Kota Madiun di Jalan Pahlawan Street Center ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, ya akan menghibur kalian dengan penampilan digital art yang amazing itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah mungkin kalian juga akan menemukan sebuah mystical magic dari digital art itu tadi ya, karena sebuah perpaduan warna hasil seni penggambaran digital. Jadi ya itu tadilah seni yang dipadukan dengan sebuah teknologi gitu ya, seperti lagu dari Benson Boni ini, yaitu Mystical Magical. Pasti magic banget, langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

Now, you are listening 92 FM. Radio Suara Madiun 92.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Beladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
4: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: 93 FM
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
5: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

93 FM, LPPR Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM. Karena habis ini akan ada siraman rohani dan juga lagu-lagu religi yang udah Sukma siapin buat kalian, dan akan menemani sore hari kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, supaya mungkin hati dan pikiran kalian bisa lebih adem ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Regita, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Gresik. Iza melaporkan, pemerintah Kabupaten Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH, perkuat upaya pengentasan kemiskinan.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojowuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke Radio Suara Ngawi. Reza Desti mengabarkan, Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai.
3: Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial RI, Syam Muryani, memastikan sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Ngawi siap menyambut peserta didik baru menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Saat ini progres pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Kepastian tersebut disampaikan Syam Muryani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendidikan pembelajaran siap digunakan. Beliau mengatakan secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang telah rampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahap menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik. Berdasarkan data sementara, kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Berikutnya dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama menyampaikan, melalui program Summer School, ratusan mahasiswa dari 42 negara mengunjungi Kabupaten Pasuruan.
4: Dua hari berturut-turut, ratusan mahasiswa S1, S2, dan S3 dari 42 negara di dunia berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Kedatangan para mahasiswa luar negeri tersebut adalah bagian dari pembelajaran outing class pasca sarjana Universitas Erlangga, UNER Surabaya dalam program Summer School 2026. Selama di Kabupaten Pasuruan, mereka berkunjung ke Koperasi Usaha Tani Ternak KUTT Sukamakmur Grati untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat internasional sekaligus melihat peternakan sapi perah yang dikelola KUTT Sukamakmur dan diakhiri minum susu bersama. Ketua Penjaminan Mutu Pasca Sarjana UNER Surabaya, Dr. Haryono menjelaskan, Summer School di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER merupakan program pendidikan intensif yang diselenggarakan selama musim panas. Ia meyakini para mahasiswa akan mendapatkan banyak pengetahuan baru seputar potensi yang ada di Kabupaten Pasuruan.
5: Kedatangan para delegasi dari 42 negara ini nanti akan melakukan exchange pengetahuan, best practice dari berbagai negara mereka, dan pengenalan terutama budaya-budaya, keindahan alam di Kabupaten Pasuruan, dan salah satu agenda kita nanti adalah explore ke Gunung Bromo. Diharapkan nanti para delegasi dari berbagai negara ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan, sehingga mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan.
4: Sementara itu, Ketua KUTT Sukamakmur, Evi Zainal Abidin, mengaku siap mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui swasembada susu segar dalam negeri yang nantinya akan dapat berkontribusi pada kedaulatan gizi nasional. Diketahui, kegiatan internasional ke-6 kalinya ini diikuti oleh 162 peserta dari 42 negara menjadi ruang kolaborasi untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya dari RGR FM Tulungagung, Eko Utomo menuturkan, seleksi pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung resmi memasuki tahapan verifikasi faktual.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin secara resmi membuka kegiatan wawancara verifikasi faktual calon pimpinan Basnas Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2026 hingga 2031 di Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso. Dalam sambutannya, PLT Bupati menegaskan bahwa proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan akuntabel guna menghasilkan pimpinan Basnas yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen dalam mengelola zakat secara amanah dan profesional. Basnas memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan. Oleh karena itu, diharapkan proses verifikasi faktual ini mampu melahirkan pimpinan yang berkualitas, mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Basnas Kabupaten Tulungagung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Berikutnya kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, PLT Wali Kota Madiun tegaskan persiapan gerakan pilah sampah dari rumah harus matang.
7: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau EO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya, hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan pilah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Amanda, Suara Madiun.
1: Dan informasi terakhir datang dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Reni Kristi melaporkan, Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulan, kebakaran, kecelakaan, dan bencana selama 24 jam.
8: Kabupaten Nganjuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan nomor tunggal panggilan darurat 112 sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat. Layanan bebas pulsa ini diresmikan langsung oleh Bupati Nganjuk Marheng Jumadi di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026. Melalui nomor 112, masyarakat kini dapat melaporkan berbagai kondisi darurat selama 24 jam, mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Seluruh laporan akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bupati Nganjuk Marheng Jumadi menegaskan layanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk selalu hadir memberikan perlindungan dan pertolongan bagi masyarakat. Karena itu, warga diimbau untuk memanfaatkan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu agar pelayanan tetap optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang semakin cepat, tanggap, dan mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat. Saya Reni Kristi, Radio Suara Aceh.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Regita, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Para rawuh para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi hakikat kita sesarengan laksanakan pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah.
1: Amin.
0: Mugi-mugi hakikat kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sarang-sarang maos doa.

Bika antasibu fala tubaidni wa bibabika akifu fala tatrudni. Gusti, bika kelawan panjenengan astansiru nyuwun pitulung kula fansur mugi mitulungi panjenengan ni ing kula. Waalaikalan namung dumateng panjenengan atawa kalu pasrah kula fala takil mongko ampun masrahaken panjenengan ni ing kula. Wa iya kala namung ing panjenengan as'alu nyuwun sapa kula fala tu khayyibni fala tu khayyib mongko ampun nguciwaaken panjenengan ni ing kula. Wa fi fadlika lan namung ing dalem kanugrahan panjenengan arhobu demen kula fala tahrim mongko ampun ngaling-ngalinge panjenengan ni ing kula. Wa li janabi kala namung ing lamaran namung marang pangarsa panjenengan antasi bumbang sahaken kula fala tubait mongko ampun ngedohaken panjenengan ni ing kula. Wa bibabi kala namung kel ing lawang panjenengan wa bibabi kala namung ing lawang rahmat panjenengan akifu jumeneng kula fala tadrud mongko ampun nolak panjenengan ampun ngusir panjenengan ni ing kula. Ya Allah, hanya dengan engkau, hanya kepadamu aku mohon pertolongan, maka berilah aku pertolongan. Dan hanya kepada engkau aku berserah diri, jangan engkau serahkan urusanku kepada kami sendiri. Karena hanya kepada engkau aku memohon, jangan engkau kecewakan kami. Dan hanya kepada kanugrahanmu lah ya Allah aku selalu berharap, jangan kau halangi kami. Dan kepada kedekatanmu kami inginkan, jangan engkau jauhkan kami. Dan hanya di depan pintu kasih sayangmu aku menunggu, jangan engkau usir kami. Talako gumantung, talako gumantung sapa Kiai Mu'alif Ibnu Athaillah billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala fi kulli matlabin ing dalam saben-saben panyuwun. Menazil matlabi rupane saking iki pira-pira panyuwun. Wa adrobalan ngedohaken sapa Kiai Mu'alif ngedohaken misai ngedoya anil wasaiti saking pira-pira lantaran wal asbabilan tegesi piro-piro sebab wadhali kautai mengkono-mengkono oleh ngedoi lantaran iku minta hakutihi sebab saking oleh nyata akan gemu alif nyejate akan gemu alif nyejate akan bitauhidi kelawan tauhid alati kang salah kang nyuwun sopo gemu alif min maulah saking bendarane Kiai Mu'alif nyuwun anju hakikat yen to nyatakan sapa Allahu ing Kiai Mu'alif nyatakan bihi kelawan tauhid. Di Kiai Mu'alif bener-bener memasuki wilayah tauhid yang sejati, di mana memang tauhid sejati itulah yang selama ini menjadi harapan dan cita-cita Syekh Ibnu Athaillah. Dengan cara apa tauhid hakiki itu bisa dimasuki? Bitatiri, bitatiri kelawan oleh nyucake si Kiai Mu'alif min adu dadi saking piro-piro wali ane tauhid. Mulane kuwabeh dibalekake teng Allah. Sing iso nulungi mung Allah, sing iso dipasrahi namung Allah, sing pantes disuwuni nggih namung Allah.

0: yang kena diharapkan kanugrahannya nggih namung Allah sing saged diharapkan digondeli pitijan Nabi ke atas niku cara jawane nggih. Nah, minta perlindungan supaya didekatkan. Niku jare napa cara nganune supaya dimasukkan menjadi pegawai niku si Allah. Itu pun hanya Allah sendiri yang akan menentukan. Sempatut ditunggu-tunggu rahmate sing kena diarep karo rahmate nggih namung Allah. Lah niku ternyata jadi rahasiane Allah. Allah niku nggih pareng nolak, pareng nampi, pareng maringi napa-napa lan pareng boten maringi napa-napa. Mula sing saged marane wong nggih namung Allah. Sing dadekne wong niku adoh ing Allah nggih kranten Gusti Allah. Ku jenenge tadhir minal adadat. Membebaskan dirinya dari kebalikan-kebalikan tauhid. Dan sing dimaksud kebalikan tauhid niku napa? Nggih. Keterangan sing sak derenge niki, kebalikane tauhid niku sak kalih syirik. Sak niku ragu-ragu, syirik niku syirik niku banding-bandingne Allah kalih liyane. Wa ma'ani hadhil kalimat. Utahe maknane iki pira-pira kalimat. Kalimat apa? Astansiru, antasibu, akifu, atawakalu, asalu, arwobu, lan sastruse. Iku kalimat-kalimat itu iku koribun mirip-mirip. Iku koribun mirip-mirip apa bakduha setengah hadhil kalimat min bakdin saking setengah. Minta pertolongan, berharap, meminta, berserah diri. Niku saling terkait dan mirip. Mirip. Qala dawu sapa Abdul Hasan Ali bin Hindun Al-Farisi. Ki Abdul Hasan Ali bin Hindun Al-Farisi radhiyallahu anhu ijtahid. Ijtahid. Ijtahid nemen-nemen ana sira. Fi alatu fariqa ing dalem yen to ora misai sapa sira. Misai ninggalake misai ninggal fi nu ninggal babah sayyidika ing lawange bendara sira bi khalen kelawan tingkah apa ae. Berusahalah kamu dalam segala keadaan kamu tidak berpisah dari pintu kasih sayang tuanmu. Mergo fa'inahu moko satemene babu sayyidika iku malja'ul kulli. Dadi nggon berlindunge sekabehane sesuatu. Segala sesuatu itu berlindung hanya kepada Allah. Mula faman mongko ta'i sapa ing kufaroko. Misai sapa mantil kalbudata. Tilkal budata, tilkas sudata. Tilka sudata yang mengkono-mengkono ambang lawang sudah kuwi ambal ambale lawang. Sapa sing pisah saka lawangane Allah, pisah saka rahmate Allah, layak romong ora bisa nemu sapa man. Badha sawuse tilka sudata ora liko damihi keduwe delamaan loro ne man. Ora bisa nemu kororon inggon tetep. Ora bisa nemu karana ning kon tetep wala makoman lan ing tegese panggonan tetep. Ilahi takot dasari doka antakuna lahu illa taun mingka. Fakaifa takunu lahu illa taun minni. Ilahi duh pangeran kula takot dasa maha suci. Napa ridho karido panjenengan. Takut dasa mau suci nopo rido karido panjenengan mau suci antakuna arep yen to ana niku lahu keduwe rido ka apa ilatun ilat mingka saking panjenengan. Gusti panjenengan menika geding utawi rido niku mboten enten alasane. Tegese nyapa kok iko diridani lan nyapa kok iko gak diridani. Niku mboten enten alasan sing saking Allah. Tegese alasan saking Allah niku ngeten lho. Aku ridho ning gone si A, mergo si A ngekeki dhuwit aku, ngoten iki jenenge ilat. Lapa to kowe kok ngesir bocah iku? Ya piye bocah iku mesti nyili buku ku aku lho. Aku repot ngono kuwi. Kono sing nyilehno buku, aku garap gak iso-iso ya kono sing golekno kerpean. Aku gak duwe dhuwit ya kono sing traktir ning warung. Akhirnya aku demen. Jadi apal demen sing muncul ke ngati nek menungso niku krana enek perkara ilat. Enten alasan sing marahi demen. Lha Allah niku mboten. Ridane Allah niku maha suci dari alasan. Alasan yang dari Allah artinya tak ngene-ngene makhlukku aku ben ngene niku mboten niku. Mboten Allah mboten butuh ngoten-ngoten niku. Boten buta terus nyenengi makhluke mergo makhluke bendo asok upeti ben asok boten. Jadi tidak mungkin maha suci niku. Maha suci maksudnya tidak mungkin ridho panjenengan itu didatangkan karena alasan yang maton dari sampean. Cara bahasa sing enak, ridho yang nyampe kepada makhluk itu bukan karena kepentingannya Allah. Allah tidak punya kepentingan sehingga kepentingan itu menjadi alasan. Dan kepentingan yang kepada Allah saja enggak bisa menjadi alasan untuk memberikan keridhoan. Fakaifa mongko kaya apa? Takunu ana iku lahu kedhewe ridho apa ilatun suatu alasan minni saking ingsun. Lah kalau ridhonya Allah saja tidak ada alasan yang dari Allah lah apalagi sesuatu ilat yang datang dari kami kok menjadi alasan bagi ridho Allah itu enggak. Apa alasane? Pemane Allah demening sampean sampean iki genah ketok eleke di hadapan Allah. Sapa sing arep-arep sampean? Wong sampean arep-arep napane? Urip mau ra melok duwe sing duwe Gusti Allah. Jadi kalau Allah nyenengi wong, nyenengi makhluk, niku semata-mata karena memang Allah seneng ngoten mawon. Sama sekali tidak ada ilat. Lah kalau ilat dari Allah aja enggak ada, lah apalagi ilat yang datang dari makhluk, makhluk sendiri enggak punya ilat. Sama ono iku alasane apa? Kok moro-moro sama ono? Enggak ada alasan ya moro ono wae. Niku ridallahu ta'iridane Allah Ta'ala. Ridallahu ta'iridane Allah Ta'ala iku sifatun dadi sifat min sifatihi saking pira-pira sifate Allah. Lah wa sifatun utai pira-pira sifate Allah iku qadimatun qadim. Maka sifate Allah niku qadim. Walidari kalan krono mengkono mengkono sifatuhu qadimah sifatnya pun kedui sik ngoten niku imtana alaiha sabtiatul ilali imtana awus nyegah wa nyegah alaiha ing atase sifatun qadimah apa sing nyegah sabtiatul ilali disike pira-pira ilal wal qadimu wal qadimu ta barang qadim iku layak ora ana apa qadimane ku mas bukan didisi bisa en kelawan suci-suci. Jadi inget maksud saya tidak ada ilat ini kaya upamane sampean lapo sampean ning warung lapo sampean ning warung sampean ning warung mergo sampean berharap di warung kono iku ana sesuatu sing iso nyenengno sampean. Dadi tekane senenge sampean niku luwih dhisik enake barang di warung. Barang di warung sing nyebabno sampean seneng niku jenenge ilat. Niku jenenge ilat. Sampean kok demen marem. Nyapa marem? mergo ning warung kono kopine enak. Lah berarti marem sing saman sandang karo kopi enak teng warung niku tekane dhisik pundi? Berarti dhisik kopine teko baru mareme teko. Niku jenenge sifat marem bisane teko mergo enek ilat. Ana perkara sing dhisiki marem niku sing cocok. Lah saniki nek sampean nganggep bahwa Allah ridho marem terhadap sampean iku mergo sampean, berarti sadurunge Allah ridho sampean iku wis ngridakno dhisik. Lek ngono carane, lah berarti ridane Allah niku enek alasane. Lek ana alasane berarti ana ngawitine. Lek ana ngawitine berarti ana sing dhisiki. Lah niku mboten mungkin. Mergo ridho niku sifate Allah, urusane Allah. Mula sifat Allah niku imtana alaiha sabiyatul ilal. Tercegah, tidak mungkin ada ilat yang mendahului sifat Allah, itu tidak mungkin. Wong Allah itulah yang menjadi ilat. Wal qadimu, barang sing dhisik, barang qadim niku mboten kena didhisiki. Lah isik didhisiki jenenge duduk qadim. Dan yang namanya pembalap yang menang, iku ora ana sing ngarepe neh. Lah jeneng sing ngarepe neh jenenge duduk pemenang. Qadim niku mesti disiki. Lah ya nek sing disiki neh jenenge duduk qadim. Wa wala wa. Fa kaifa? Fa kaifa mongko kaya apa iku yakunu ana laha kedue si. Ilaha kedue si sifat sifat qadimah niku wau. Oh kelewatan. Wa idza kana. Wa idza kana tatkalane ana apa sifatuhu. Wa idza kana tatkalane ana apa sifatuhu pira-pira sifate Allah. Al aliyah tukang maha luhur iku munazahatan bersih. Suci anak yakuna saking ento ana iku lha kedue sifat apa ilatun ilat minuh saking Allah. Fa kaifa mongko kaya apa yakunu ana iku lha kedue sifat au min ghairihi saking liyane Allah. Fa kaifa mongko kaya apa iku yakunu ana iki lha kedue sifat. Ya kunu ana iku lha kedue sifat apa ilatun ilat alasan min ghairi saking liyane Allah. Lah kalau alasan permulaan dari Allah saja enggak ada alasannya, karena memang azali dan sejak dulu Allah memang begitu. Lah bagaimana bisa laku manusia itu bisa menjadi ilat alasan ridhonya Allah? Mula faridallahi mongko ta'ridane Allah Ta'ala iku la ilata. Ora ana ilat iku maujud lah kedue ridho Allah. Wala sabab lan ora ana sebab iku maujud. Bal ridhou balil ta'ridane Allah. Iku muasakhot iku piye iki? Bal ridhou wa wasuftuhu bal ridho bal ridane Allah iku wasuftuhu wasuftuhu lan bendune Allah sengite Allah humaya ridho lan suftu iku sababu amalil amilin iku sababu amalil amilin dadi sebabe pira-pira ngamale wong sing padha ngamal husnuha ya bagusi amal wa sayyi'u halan tegese eleke ngamal radhiyallahu sridho sapa Allah an komen saking suci kaum fastamala monggo banjur nglakokaken sapa Allahum ing kaum dilakokaken bistikmali ahli ridho kelawan lakune wong sing ahli ridho wasakhatalan bendu sapa Allah ala komen ing atase kaum fastamala monggo banjur nglakokaken sapa Allahum ing kaum mau bistikmali ahli sufti kelawan gawene penggaweane ahli bendune Allah. Jadi sing marahi wong niku nglakoni kemaksiatan ya mergo pancen Allah mboten demen lek wong niku ngibadah. Mboten mawon, mboten kok krana napa-napa. Wah. Kala dawuh sapa Abu Bakar. Ngeten maknane. Ibadah oleh ridho. Napa tah ridho banjur iso ngibadah? Itu pertanyaane ngoten. Nek ngibadah krana sampean ngibadah ketunjur Allah ridho, iku maknane ridane Allah kedhisikan ibadah sampean. Lah niku mboten tepat. Lah sing tepat terus pundi? Nggih krana ridane Allah sampean kepilih dadi wong sing nglakoni ahli ridho. Mboten kok krana napa-napa. Mulane lek sampean ngepasi nglakoni apik sakjane lakon apik sing sampean tandhani iku malah mergo diri dari Allah. Mboten ora kok sampean tumandang gawe jur dadi sebab ridane Allah niku mboten. Malah sing tepat ridane Allah niku dadi sebab tumandang sampean ning gone tumandange ahli sufi. Kala dawuh sapa Abu Bakar Al-Wasiti Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Arido tai rido bendu wasuhtulan te arido tai rido seneng wasuhtulan bendu iku nak tani naat loro iku nak tani naat loro naat loro min nu'util haki saking piro-piro sifat min nu'util haki saking piro-piro sifat ya Allah bicaryanin al abdi bima juriya fil azal yadharu bicaryanin kelawan lumaku alal aidi ngatasi piro-piro tangan alal abadi ngatasi selawasi Balenineh. Berapa tak genah tulisan. Ngeten-ngeten. Arido wasuhtu. Utai sifat rido wasuhtulan bentuk kunak tani sifat loro min util haki. Saking piro-piro sifatnya Allah ya jeriani. Kang lumaku pokarone rido lan suhtu. Lumaku al abadi ngatasi selawase. Bimakalah barang jaroba jaroya kang jaroya kang mlaku apa jaroya kang mlaku apa sifat loro wau ridolan bendumang mlaku fil azali lumaku fil azali yang dalam kaasoran fil azali yang dalam kaasoran fil azali apa fil azali? Fil azali ya ya jeriani alal abadi ngatasi ngatasi selawase bima jaroya bima jaroya kelawan oleh lumaku kelawan oleh lumaku apa sifat turumang lumaku fil azali dalam zaman azali yudhironi yudhironi yudhironi ngetoaken apa karone si bendulan ridho wau ngetoaken arrosmaini arrosmaini yang pertenger karone alal makbula ini yang ngatase perkara kang ditrimo karone wal matrudata ini wal matruda ini lan kang ditolak kala dawu sapa Abu Bakar Al-Wasiti Kiai Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu anhu arido utawi ridane Allah wasutulan bendune Allah iku naktani sifat loro minu util haki saking pira-pira sifate Allah ya jeriani kang lumaku apa ridho lan bendune Allah mang lumaku ala abadi ngatasi selawase selawase. Ridhani Allah, benduni Allah itu berlaku untuk selamanya. Mula bima jarofil azali yudhironil rosmaini alal makbulin awal matrudin. Ngerti? Jadi sifat bendulan sifat ridhani Allah niku terjadi secara otomatis menjenenge sifat. Secara otomatis Allah ridho, secara otomatis Allah bendu, ngoten. Nah, tegese mboten enten alasan yang mendahului mengapa Allah ridho, mengapa Allah bendu. Mergo sifat ridho lan bendu niku sifate Allah. Berjalan secara abadi juga berjalan secara azali. Sejak dulu sampai sumben ridho dan tidak ridho ya begitu itu. Maka sifat ridho dan sifat bendu itulah yang memunculkan tanda-tanda diterima ataupun tanda-tanda ditolak, tanda-tanda diusir. Dan jadi kalau Allah itu ora demen ngeket-ketian ora demen mulane wong-wong sing ora didemeni Allah niku dikai tandha. Sing ngekei tandha nggih Allah dhewe. Tandane napa nggih kafir. Tandane napa nggih enten tandha-tandhane. Di antaranane taat niku tandha-tandha saking Allah. Lek Allah demen ning gone wong sing taat. Mboten kok krana taat Allah demen wale. Niku jenenge ridhone Allah enten ing ati. Faqat banan. Monggo teman-teman seperti apa sawaitul makbulina. Pira-pira buktine, pira-pira wong kang ditampa kabeh. Pertelo bidiaiha. Bidiaiha kelawan oleh madangi sawahid, madangi alai ing atase sawahid. Kama banat semono uga kama banat kaya oleh seperti lopo sawaitul matrudina. Piro-piro bukti-bukti nih piro-piro wong kang terusir kabeh saka ngersane Allah. Pertelo bidulamiha sebab petenge sawaitul matrudin alaihi ing atase makdulin. Niku. Jadi penake ngeten lho sing dimaksud niku. Tandane Allah ora ridho ya tandane wong niku digawe atine peteng. Dadi ora kok mergo wong iki atine peteng mulane Allah ora ridho, mboten ngoten. Anane wong niku atine digawe peteng mergo pancen ket awal Allah pun mboten ridho. Ora kok mergo wong niku maksiat terus Allah ora ridho niku. Mulane fa'anna tanfa'u min dalika al-alwanul musfirah wal akmamul muqassarah wal aqdamul muntafiqah. Mula fa'anna mongko kaya apa? Fa'anna mongko kaya apa? Tanfa'u. Fa'anna mongko kaya apa tanfa'u bisa ngalam manfaat mongko apa bisa manfaat mendalika saking mengkono-mengkono tetenger mang apa sing bisa manfaat al-alwanu pira-pira rupa al-musyiratu kang kuning wal akmamu lan pira-pira lengenan kelawang akmam lengenan klambi al-mukasaratu kang dijeding al-mukasaratu kang dilinting begisi gambar wong ibadah wal akdamu lan pira-pira dalam anal muntafiqatu kang abu maksudnya ngeten sing kata-kata wong niku lak duwe penganggep bisane Allah niku ridho aku kudu ibadah maknane lek aku gak ibadah Allah ora ridho. Niku maksudnya napa? Penganggep ngoten niku mboten tepat. Kaya-kaya tumandang ibadahe sampeyan niku berguna manfaat betul kepada alasan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ridho itu bukan karena alasan. Lah nek sampean nganggep ridane Allah niku alasane mergo sampean gedhe, lek sampean nangan-nangan jajal napa to gunane wong pucet mergo kakehan ibadah muni. Alwanul muswarok napa to gunane lengenan rabi dilintang linting mergo dienggo wudu terus. Napa to gunane sikil labuh mergo dienggo salat terus. Sama sekali itu semua bagi Allah enggak ada artinya. Niku jenenge Allah ridho bukan karena ilah, karena sesuatu yang asalnya dianggap ilah itu ternyata bukan ilah. Mergo ternyata ngibadah niku tandane ridane Allah. Semenoga kemaksiatan, kemusyrikan, kekafiran niku tandane bendune Allah. Jadi orang wong salah dibendoni betul, tapi karena Allah panjang bendu mulanya banjur ngeten enten sing disalahno. Dan boten enten gunane kabeh rupa pucet mergo melek, lengan dilinting mergo sregep wudu, delamaan sampai aboh niku jane boten enten fa anna tanfa min dalika. Kapan itu bisa bermanfaat? Antal goni antau tai panjenengan Gusti Allah niku al goni zat ingkang agung bidatika kelawan zat panjenengan pribadi. Moho-moho sugih maha kaya an ayasila saking ento bisa sumeka ilaika maring sira apa anfa'u kemanfaatan. Apa anfa'u kemanfaatan mingka saking sira saking panjenengan. Fakaifa mongko kaya apa? Latakunu ora ana panjenengan ora meku wonian semugi ane saking kula. Gusti panjenengan menika zat ingkang maha maha kaya sejak awal, maha kaya memang karena zat sampean. Sehingga engkau tidak membutuhkan segala sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ngoten. Ngantos-ngantos kemanfaatan sing didamel Allah niku mawon bagi Allah mboten enten artine. Tegese Allah mboten butuh. Allah niku lak ngetokne manfaat terus lho. Lho Allah ngetokne manfaat niku Allah sugih. Panjenengan wis ora butuh. Ngeten. Lah nek kemanfaatan sing metune saka Allah dhewe Allah ora butuh mergo Allah iku al-ghaniyyu. Lah bagaimana? Ngeten lho. Bagaimana tidak lebih gak butuh lagi terhadap kebaikan yang dari saya manusia biasa. Dulu kapian sing Allah ya Allah orang butuh lah apa artinya? Kapian sing sangka aku rupa ibadah rupa tak apa artinya itu bang? Sebenarnya gak ada apa-apa. Dulu peparing sangka Allah dewi, kapian sing sangka Allah dewi karena Allah maha suci maha kaya gitu saja. Allah tidak butuh itu semua. Apalagi terhadap kebaikan yang tak akoni dhewe. Ghoniyan ani niku tegese. Lah bagaimana tidak ghoniyan ani? Bagaimana Allah tidak butuh saya? Ya semua enggak butuh. Dawang kepada Allah sendiri saja Allah enggak butuh. Kepada sesuatu ciptaan Allah yang bermanfaat itu saja Allah tidak butuh. Lah apalagi kepada sesuatu yang dari kita, yang dari kita sendiri pun sebenarnya itu dari Allah. Lebih enggak butuh lagi. Dan maksudnya ini al-kalamu ta'im bicara fil dina yang dalam soal suci Allah itu kalau kalami kaya dini bicara berido tentang ridhani Allah. Memang ridhani Allah harus dibahas. Ridhani Allah itu tidak butuh apa-apa. Kue ibadah Allah ridho ya ridho, kue gak ibadah Allah ridho ya ridho. Bagi saya ridhani Allah tidak dipengaruhi oleh apapun sebelumnya. Istilah yang ngeriki tidak ada ilah. Ridhanya Allah itu tidak ada ilahnya. Begitu pula bendune Gusti Allah enggak ada ilah. enggak ada alasan yang mendahulunya. Ya, sekarang memang Allah ridho itu aja sehingga sampai yang dibuat bisa ibadah. Allah gak ridho makanya sampai ditolak oleh Allah. Mana saja nih? Nyapa tau wong gak orang salah? Umpamanya karena Allah gak diridani wong itu salah. Salah satu bukti bahwa orang itu dibendoni Allah, ya oleh gak gelem salah. Ngono. Padha karo ngene, nyapa to? Wong kowe yo cuk wedhek tangga tunggal gedhe ngono. Wong duwe gawe kok ora teko. Kok kowe ora teko niku ya tandane wong ora diundang tangga cedhek kuwi nandane lek wong niku gak disenengi lah kok to. Lek disenengi mesti ador yo ora diundang. Lah berarti sakjane sing marai sama niku ora teko. Ning gone undangan niku ning gone walimah niku mergo panjen ora diundang. Mergo panjen gak diundang. Apa tah mergo sampean elek juru ora diundang. Nek tak ada menungso tesih kena diitung ngoten niku. Oh anu marai. Iko apa gara-gara nek ngenane aku tukaran soal mancure talak. Talangku mancur ning pagere kono. Wonge jengkel. Soale wonge tahlilan aku ora diundang. Iku jenenge leh jengkel ora ngundang. Dan niku mergo ana perkara talang mancur niku berarti bendune wong iku enek alasane. Utawa nyapa to kok ujug-ujug ulang tahun. Anake kono ulang tahun kok aku. Dikei berkat sing siji karo liyane. Liyane mung sak kerdus aku limang kerdus dhewe. Oh, ngenane kopo? Nek tak teri. Gedang sak tundhun niku apa? Mulane nek demen karo aku. Lah, demen sing mergo gedang sak tundhun niku ni demen mergo ilah. Iku lek wah, ngoten. Lek wong lek Allah niku napa nggih ngoten? Lha ridhone Allah niku ngenteni gedang sak sunggune sampeyan lho sampeyan niku duwe napa? Malah diwali anane sampeyan niku sampe iso ngetokno gedang sak sundun rupa salat. Mergo sampean pancen wis dicat didemeni Allah wit biyen. Niku jenenge bilang kelaten niku ngoten. Begitu pula Allah itu maha kaya. Karena Allah maha kaya terhadap kemanfaatannya Allah sendiri saja Allah enggak butuh. Lho wong lek sugih ning gone panganane dhewe lak gak butuh to. Lah apalagi sesuatu yang datang dari saya untuk Allah ya Allah luwe ora butuh. Gampangane ngene lho contoh liyo nek. Samane karo pitik sugih. Kang Saifi. Sampeyan karo pitik lho sugih ndi? Sugih sampeyan to? Lah, lek sampeyan makani pitik. Piur-piur jagung sampeyan pakani. Sampeyan kok ya butuh karo jagung sing sampeyan pakakno pitik nek. Lah gak butuh to? Nek butuh apa dipakakno pitik? Anane sampeyan makani pitik nganggo jagung. Jagung itu banyak zaman serap butuh jagung ni. Lelaki lek jagung sing metune kok sampean mawon sampean weh-weh nopi teh. Lah napa malih terhadap napa-napa sing metu saka pitik, napa ge sampean butuh. Terus pitike dotong-dotong nggawa kadal diparakno ning meja sampean. Niki lho Pak Saiki, sampean kula kei kadal, napa ge butuh sampean? Lah wong jagung mon sampean buahi diwehno napa? Diwehno pitik lah apalagi. Sesuatu yang datang dari pitik sampean enggak butuh. Lho itu baru sampean lho apalagi Allah. Wong kebaikan-kebaikannya Allah, rahmatnya Allah, kanugrahnya Allah saya diberikan kan percuma-cuma kepada semua makhluk. Allah enggak butuh karena sudah kaya sekali. Lah apalagi terhadap ibadah yang keluarnya dari saya, enggak butuh blas. Blas enggak butuh. Niku pembicaraan tentang al-ghani, tentang kesugihane Allah, kale ridho tentang ridhane Allah. Wa ka'anal mu'allifa. Dan kaya-kaya satu meniki mu'alif rahimahullah ta'ala iku koso dan rejo sopo kiai mu'alif fi munajatihi yang dalam oleh munajati kiai mu'alif biadil kalimat kelawan iki piro-piro kalimat oleh munajat mang nejo-nejo al istirdoa ing jaluk ridho wal istiqtofa lan ing jaluk kawelasan di kaya-kaya wong munajat wong donga kados kiai mu'alif ngeten iki ngeten lho ket munajat sing awal nika niku seakan-akan kiai mu'alif niku mencari-cari ridhonya Allah seakan-akan Allah kiai mu'alif niku mencari-cari kasih sayang Allah padahal yang namanya kasih sayang dan ridhonya Allah itu enggak usah dicari-cari wis ana ke biyen ngoten lho Mas. Lah kok isih dijaluk lah niki mulo niki kaya-kaya susul adat. Mulo lajeng kiai mu'alif ngamatur antal ghaniyu bidzatika an ayasila ilaika nafsu minka. Fa kaifa la takunu ghaniyan anni? Lah kalau kemanfaatan yang dari kamu saja kamu berikan kepada makhluk ya Allah. Dan itu karena kamu memang enggak butuh. Lah apalagi terhadap doa saya, apalagi terhadap permohonan saya. Enggak usah saya mohon saja sudah diberikan. Berarti permohonan saya itu sebenarnya untuk pemberian itu hubungannya dengan soal pemberian, permohonan itu enggak ada artinya apa-apa. Mula patolaba. Patolaba mongko nyuwun sapa ki mu'alif al-musamahata ing nyuwun kemurahan wa tajawuzalan pangapura. Nyun kemurahan lan pangapuraan akmalihi saking pira-pira penggawene ngamali kiye mu'alif al-madkhulati kang klebon penyakit madkhulah niku klebon kepentingan wa awali hilan pira-pira tingkai kiye mu'alif al-ma'lulati kang kena ilat wa dzalika temkunung-kunung nyun pangapurane ilat iku min ahsanil maqasid setengah saking luwih bagusi piro-piro sejo lidangi kediwong kang donga. Jadi sing sae pancen donga niku mboten kok krana melek diparingi soal sing didonga niku. Tapi menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berdoa karena menginginkan sesuatu, tapi berdoalah karena penyerahan total persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi do pengeran kula innal qada asa temene qada wal qadar lan qadar niku gola baus nglindih apa qada qadar ni ing kula wa innal hawalan sak temene kesenengan wa nafsu biwasa iki sahwati kelawan pira-pira jirete sahwat iku asara wis menahan iku asara wis menahan wis menawan napa alhawa menahan menawan ni ing kula fakun mongko ana panjenengan Gusti antah nggih panjenengan piyambak niku anasiru zat ingkang nulungi lidhateng kula kodok kodar ingkang jenengan tetepaken ngalahaken dhateng kula panjenengan nempleki syahwat nempleki nafsu dateng kula sampai syahwat nafsu niku menahan kula kula dadi tawanane nafsu dadi tahanane nafsu niku sing nekake nafsu niku nggih panjenengan lho mula sing saged nyelesaikan niki namung panjenengan mila Gusti nggih namung panjenengan pribadi ingkang saged mitulungi dateng kula hatta tansura sehingga mitulungi panjenengan ni ing kula wa tansura lan paring pitulung panjenengan bi kelawan kula wa agni lan mugi nyukupaken panjenengan nek ing kula nyukupaken bi fadlika kelawan kanugrahan panjenengan hatta astagnia sehingga mboten butuh sapa kula ora butuh bi kasebab panjenengan mboten butuh antola bi saking panyuwunan Gusti, Gusti, kula niku pengen sembarang kalir, niku kaya-kaya kula niku kejiret. Kejiret, kecancang kalih syahwat niku kepinginan. Kula niki urip mboten karep kula dhewe, urip ranten kodok-kodar panjenengan. Lan niku mesti menang. kula niku kegolap nggih
1: napa ke
0: kelindih dipun kalahaken kodhok padar panjenengan. Lah nek mboten santen dengan sing nulungi sinten Gusti? Nggih namung panjenengan pribadi ingkang saged nulungi kula sehingga panjenengan nulungi kula lan panjenengan maringi pitulung kelawan kula. Isi maringi pitulung kelawan kula niku ngeten. Nulungi wong liya sebab kula ngoten maksude. Gusti Allah nulungi anak kula. Tapi sing ketok nulungi kula niku jenenge tansurabi. Tansurabi. Allah maringi pitulung teng anak kula. Tapi liwate pitulung liwat kula. Ngoten niku jenenge tansurabi. Lek tansuroni niku jenenge kula butuh kula repot diparingi pitulung dening Allah teng kula niku jenenge tansuroni. Kenake omong panjenengan Gusti ingkang saged mitulungi dhateng kula sehingga kula pribadi nggih ketulungan sekaligus kula saged nulung dhateng tiyang sanes niku sedaya murni kranten pitulung panjenengan. Lan kula nyuwun supados panjenengan maringi kecukupan dhateng kula murni kelawan kanugrahan panjenengan boten kelawan napa-napa sehingga astagni bika antolabi sehingga kula niku pun boten butuh nyuwun malih mergi pun cukup kelawan panjenengan. Hadza utawi iki munajat ilahi innal qada' wal qadar iku iktidharun gawe alasan wa iqrarun sekaligus pengakuan ngakoni nek kejirut karo nafsu sekaligus gawe alasan kenging napa kok kalah mboten saged napa-napa nggih krana pancen kalah kalih qada' qadar. Mboten. Wallahu ta'ala ta iku akramu luweh loman. Luweh mulya luweh loman min an yarudda saking ento nolak sapa Allah udra man. Ing alasane wong udroman ing udure wong ing alasane wong minik iqtadara kang gawe alasan sapa man ilahi maring Allah. Allah niku murah sangat pokoke alasane maton enten alasane ngoten wae ya wis cara jawane niku maton. Dadi nyapa kowe kok ora iso bertauhid tenanan karo aku. Nah Gusti kodok kodar panjenengan menika sampun ngalahake kowe. Mesine lek pingine ngoten nggih. Udune kula salah subuh jam gangsal. Tapi wong kodok kodare jenengan nakdiraken jam 8 nggih. Kalah kok Gusti kale kodok kodar panjenengan. Semanten ugi mesine ngeten iki kula lek badhe bodho niku. Lek miturut hadis niku nggih poso 6 dina. Tapi boten saged nglampahi Gusti. Lah nyapa? Anu mergi kula niku pun kecisut kalih hawa nafsu seneng mangan niku Gusti. Nggih kan, lek mboten nggih jenengan tulungi to Gusti kersane. Kula mboten repot-repot ngurusi hawa nafsu lan kula mboten kalah kalih kodok-kodar panjenengan. Wong sing gadah kodok-kodar njenengan nggih jenengan sing nulungi. Nggih kula niki mbok panjenengan paringi kanugrahan mboten sing kanugrahan niku sampai kula mboten perlu njaluk malih. Ayu khayyiba utawa yen to ngecewaken sapa Allah amalaman ing angen-angene ing harapane wong iktarofa kang ngakoni sapa man bidambihi kelawan dosane man wa aqor lan ngakoni sapa man bihi kelawan dambun kelawan dosa mang latayana ing ngersane Allah yuqalu di dawake inal abda sasemene kawula iku yabtahilu dpdp sapa kawula ilallah taala maring Allah taala fil iktidar ing dalem oleh gawe persaben gawe alasan wal haqqu ta'ala Allah subhanahu wa taala iku yaqulu dawu sapa al haq sapa Allah lahu maring abad abdi kawula ingsun laulam akbal lamuna ora madhep sapa ingsun udra ka ora nampa sapa ingsun udra ka ing alasan sira lama wafaktu mongko yektine ora Lama wafatku mengkoyok ini ora paring pitulung sapa ingsun kaeng sira paring pitulung lil iktidari maring iso gawe alasan. Ngono lho maksudnya. Jadi yang niku lek dipi-dipi teng ngersane Allah ya Allah. Kula niki kelindih kalih takdir panjenengan. Kula niki kawula ingkang apel, ingkang lemah, mboten saged napa-napa menawi mboten panjenengan tulungi. Gusti kula niki umur saben dinten sudo tapi dosane tambah terus Gusti. Kados pundi kula mangke mempertanggungjawabkan sedaya niki dhateng panjenengan. Mbok nggih kula niki panjenengan paringi pitulung Gusti, Gusti. Nah, Allah jawab ngene. Lho kawula. Sadurunge kowe njaluk pitulung, kowe sakulune kau ngomong kau orang tak tulungi, kau ngelakoni dosa, kau ngelakoni elek, itu orang merenek ini parahnya. Mesti dilujur ngelakoni elek terus. Anak-anak ini sampai iso ngaku tobat, ngaku salah, ngarepku ya mergo panjenengan pitulung. Lah orang tak tulungi, kau gak iso merenek, gak iso tobat. Wes, mesti tak tompo tobat. Sing marano rene iki aku dhewe ya mesti tak tompo. Lah nek ora tak tompo, ora oleh rene kowe malah. Ku iki jenenge kanugrahan sing wis ora butuh malih. Niku pemahaman sing ngene iki, pemahaman kangge DPDP kangge takaruk, dudu pemahaman kangge kesah kepenake dhewe. Niki pemahaman kangge matur teng Allah. Nek pemahaman wis alah wong dosa wong elek wong apik jare kabeh kok Gusti Allah lek ngono ya dosa ae. Oh ya wis lek kowe nekat kudu dosa iku mertandani. Lah kowe pancen dibendu Gusti Allah. Lah nek kowe pancen wong sing ora dibendu Allah mesti wis tobat. Lakoni dosa mesti wis tobat krasa gak penak. Tandane wong dosa sing oleh pitulung Allah niku wong dosa sing ning jurune dosa niku atine gak penak. Niku mertandane oleh pitulung. Oleh wong sing ora oleh pitulung lakoni dosa nggih santai-santai mawon niku tandane wong ora oleh itu mugi panjenengan termasuk yang selalu dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka wa sahabat Rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin hamdan yufina wa yuka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
3: Sahabat semua di dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Balik lagi di 15.20 petang hari ini ya, jam 6 nih, bareng sama Sukma Masihan sampai jam 7 malam nanti. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma mau ngajak kalian nyantai aja sih di cuaca yang nggak seru-seru banget ini, nggak asik-asik banget ini. Ini tuh dingin-dingin asrep, nggak enak gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Sukma mau ngajakin kalian buat santai aja ya. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 9 dan PM.
1: Cilu Badala. Cilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

bukan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Malam ini anginnya benar-benar dingin banget, gak enak banget nih ya cuacanya. Jadi di sini Sukma mau pesen aja buat kalian untuk supaya ya apa namanya, jangan lupa nih kalian kalau mau keluar-keluar itu ya bawa jaket. Kalau emang keluarnya gak begitu penting ya mending di rumah aja gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena ya cuacanya agak gak asik. Iya ya, jadi di badan itu kayak greges-greges gak enak gitu loh ya kan sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Setuju gak kalian sama cuaca yang gak asik hari ini? Dan buat sahabat-sahabat semua juga jangan lupa nanti malam itu ada pagelaran apa namanya Padang Beranang. Wah, itu pagelaran yang akan menyajikan banyak ini apa namanya penampil dari berbagai bidang teknologi yang memadukan teknologi dan juga art ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi wah, seru banget pastinya buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang bingung mau kemana, langsung aja datang ke Jalan Pahlawan ya, Pahlawan Street Center. Itu lokasinya di Balai Kota Kota Madiun. Banyak banget nanti penyajian penampil dari apa namanya penampil-penampil yang berkreasi dari yang membuat itu tadi ya, digital art. Nah itu pasti nanti mata kalian akan dimanjakan dengan penampil-penampil seperti itu tadi yang akan ditampilkan mulai dari halaman balai kotanya juga, dan ada juga di lorong bawah patung Marlian. Tuh pasti seru banget. Tapi Sukma juga ngingetin buat kalian yang mau nonton nanti ya, acara dimulai mungkin sekitaran pukul 7 malam nanti ya. Terus ya itu tadi, balik lagi jangan lupa bawa jaket karena adem bener, dingin bener, anginnya juga gak enak berasa di badan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi daripada nanti mau nonton tapi malah sakit, ya mending dipersiapkan lebih dahulu dengan jangan lupa itu tadi, bawa jaket, bawa apalah, pakai sepatu, pakai kaos kaki gitu juga gak apa-apa ya, supaya gak dingin ya. Itu tadi ya sedikit informasi sahabat-sahabat Suara Madiun semua tentang event Padang Beranang. Tenang, kalaupun kalian hari ini belum bisa nonton, mungkin acaranya akan berlangsung dimulai dari hari ini Jumat 24 Juli 2026 hari ini ya, sampai hari Minggu tanggal 26. Jadi 3 hari ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. 24 Juli, 25 Juli dan 26 Juli. Jangan lupa dan jangan lewatkan ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus juga

hari Sabtu besok ya, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 tuh. Gak usah jauh-jauh main, ngabisin weekendnya di Madiun aja, banyak acara juga. Dan tadi yang sebelum ini ada satu lagu ya dari Bunga Citra Lestari featuring Christian Bautista maksudnya, Tetaplah di Hatiku. Tuh, siapa nih yang latinya lagi kasmaran? Kamu lagi kasmaran ya? Kalau yang lagi kasmaran ya, selamat menikmati kasmarannya, selamat menjalani kebahagiaan-kebahagiaannya. Biasanya kalau lagi kasmaran gitu tuh, apa ya namanya, ada yang gak bisa dilupain gitu, kayak semuanya itu punya milik berdua gitu ya, melekat terus, kayak nempel terus, kayak ibaratnya tuh di dadaku tuh ada kamu. Gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Seperti satu lagu yang akan kita dengerin bareng-bareng satu ini, yaitu dengan Kodiak, Di Dadaku Ada Kamu. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Terusan Panama. Terusan Panama adalah jalur air buatan yang membentang di negara Panama, Amerika Tengah. Panjangnya sekitar 82 km, menghubungkan Samudra Atlantik melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik. Dengan adanya terusan ini, kapal tidak perlu lagi memutar jauh melewati Tanjung Horn di ujung selatan Amerika Selatan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Pembangunan terusan Panama adalah salah satu proyek teknik sipil paling ambisius dalam sejarah. Gagasan untuk membangun jalur air di tanah genting Panama sudah muncul sejak abad ke-16, namun baru diwujudkan pada awal ke-20. Perancis sempat mencoba membangunnya pada tahun 1880-an di bawah arahan Ferdinand de Lesseps, insinyur yang sukses membangun terusan Suez. Namun proyek itu gagal karena tantangan medan berat, penyakit malaria dan demam kuning serta kesulitan teknis. Barulah Amerika Serikat yang kemudian melanjutkan proyek ini pada tahun 1904. Dengan penerapan teknik yang lebih modern serta penanggulangan penyakit melalui sanitasi, proyek raksasa ini akhirnya berhasil diselesaikan. Pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka dan langsung menjadi jalur perdagangan vital dunia. Keunikan terusan Panama terletak pada sistem kunci air atau locks. Kapal yang masuk ke terusan akan dinaikkan atau diturunkan menggunakan kolam kunci berisi air, sehingga bisa melewati perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan danau gatun di tengah terusan. Proses ini memungkinkan kapal seberat puluhan ribu ton melintasi jalur yang dulunya berupa daratan dan perbukitan. Hingga kini, terusan Panama menjadi salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Ratusan juta ton barang melewati terusan ini setiap tahun, termasuk minyak, gas, biji-bijian, dan produk manufaktur. Negara Panama pun mendapat pemasukan besar dari biaya transit kapal. Namun, jalur ini juga menghadapi tantangan. Kapasitas terusan awalnya hanya cocok untuk kapal berukuran sedang. Oleh karena itu, pada tahun 2016, dibuka proyek perluasan besar yang dikenal sebagai Panama Canal Expansion. Proyek ini menambah jalur kunci baru yang lebih besar untuk melayani kapal raksasa generasi terbaru yang disebut Neo Panama. Selain itu, perubahan iklim dan kekeringan menjadi masalah baru karena pasokan air dari Danau Gatun sangat penting bagi pengoperasian terusan. Jika air berkurang, jumlah kapal yang bisa melintas pun terbatas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 90.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Sejo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Selamat, selamat malam ya. Jumpa lagi di malam hari ini di program acara kami di Jeda Cerdas untuk hari ini di hari Jumat di 24 Juli 2024. Kita bertemu lagi di malam hari ini. Semoga obrolan yang kita hadirkan nanti tentunya juga bisa berguna dan juga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Sebuah pengingat bahwa anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan jiwa-jiwa yang sedang mekar, menanti disiram kasih sayang, dipeluk rasa aman, dan ditemani untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dirinya. Di zaman ketika dunia berada dalam genggaman, setiap kata memiliki jejak, setiap unggahan memiliki makna, dan setiap tindakan di ruang digital dapat membawa pengaruh bagi sesama.
1: Dan teknologi hadir untuk membawa banyak manfaat. Namun anak-anak juga perlu dibekali kemampuan untuk memilih, untuk menyaring, dan berpikir sebelum bertindak. Karena menjadi cerdas di dunia digital, ini bukan hanya tentang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menjaga diri dan juga menghargai orang lain. Karena pada akhirnya nanti, anak-anaklah yang menjadi korban dari teknologi yang pemanfaatannya juga tidak pada tempatnya. Dan malam hari ini nih sahabat Suara Madiun ya, jeda sejenak dalam rangka Hari Anak Nasional. Ini mengambil tema latihan sensor mandiri, upaya mengembangkan kemampuan anak mencegah cyberbullying. Bersama saya Wulan.
0: Ada OO.
2: Dan saya.
0: Ya, kita ketemu lagi ya untuk malam hari ini di program Jeda Sejenak untuk kali ini ya.
1: Betul.
0: Ya, kita jumpa lagi dan sudah sekian purnama kita tidak jumpa lagi hari ini. Kita ketemu lagi dengan Sanya ya, malam hari akan mengobrol tentang tema yang sudah kita hadirkan ya.
1: Betul.
0: Ya, baik, apa kabar Sanya malam hari
3: sehat,
0: ini?
3: Sehat, sehat.
0: Ya, semangat juga ya.
3: Hawa-hawanya, hawa-hawa.
1: Betul, anginnya gitu ya.
3: Anginnya angin kering,
0: angin kering. Angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Nah, kalau ini ya, sebelum kita mulai dengan tema ya. Betul. Kegiatannya saya kayaknya banyak ya, ketika MPLS banyak.
1: Oh iya, itu. Gimana nih?
3: Benar, tahun ajaran baru ya. Nah. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah ini lumayan ya, meskipun hanya ya, satu pekan ya, tapi justru karena satu pekan itu menjadi pekan yang padat gitu. Jadi dan kebetulan di MPLS ini dari hari pertama sampai ke hari kelima itu bergantian instansi lembaganya, tapi yang dibahas itu tetap perkara bullying.
0: Oh, bullying juga.
3: Oh iya.
0: Itu sama dengan kita. Jadi, nanti malam ini
3: betul,
0: ya.
3: Betul, betul. Jadi ya, masih nyambung ini ya. Mumpung masih anget-anget ini. Jadi kita bahas kayak
1: betul,
3: jadi,
1: betul
3: malam ini ya.
0: Ya baik, kita tema tadi latihan sensor mandiri. Upaya pengembangan kemampuan anak mencegah cyberbullying.
1: Yeah.
0: Nah, kalau ini kita lihat dari judulnya nilainya. Betul. Ini kenapa sih ada cyberbullying itu terjadi?
3: Sebenarnya kenapa kok cyberbullying ini bisa terjadi? Karena sekarang anak-anak itu hidupnya di dua dunia ya. Dunia nyata dan dunia maya. Atau
0: betul,
3: yang biasa kita dengar atau kita kenal itu sebagai dunia digital. Jadi ancaman itu kalau kita saja masih kampanyekan itu bagaimana anti perundungan. Jadi ancaman itu tidak lagi hanya di lingkungan rumah, gak hanya lagi di lingkungan sekolah, tapi juga bisa datang dari HP yang terhubung dengan internet gitu. Nah, ini ya, ini kenapa kok jadi kenapa sih kok cyberbullying itu memungkinkan terjadi gitu? Karena ya memang posisinya kita lagi ya kayak pembahasan kita biasanya ya, bahwa kita ini sedang di masa penyesuaian era digital, kehidupan digital. Dan ya anak-anak ini karena mereka secara tahap perkembangan itu, kalau ngomongin perkembangan fisik ya, perkembangan otak nih ya, jadi kan ada itu bagian yang namanya prefrontal cortex dan juga amigdala. Nah, prefrontal cortex ini berkaitan dengan perkembangan kognitif atau yang berkaitan dengan kemampuan berpikir anak. Entah itu berkaitan dengan memecahkan masalah, membuat keputusan. Nah, ini nih ada di bagian prefrontal cortex itu. Sedangkan amigdala ini berkaitan dengan perkembangan emosi. Dan kalau di anak-anak ini tuh kayak perkembangannya itu yang amigdala yang berkaitan dengan perkembangan emosi itu sensitif banget, tapi giliran prefrontal cortex yang berkaitan dengan kemampuan berpikirnya dia ini berkembangnya itu kayak di akhir gitu. Oh. Jadi belum mateng posisinya, tapi dia secara emosi itu sensi gitu, peka banget. Nah makanya dengan kondisi perkembangan otak anak yang masih berkembang seperti ini, yang secara proses berpikirnya ini belum matang dan itu banyak diambil alih secara emosi, maka ini menimbulkan dampak-dampak yang kalau di dunia nyata saja itu masih butuh didampingi orang tua, apalagi dunia digital. Jadi memang cyberbullying itu bisa terjadi ya karena kita sedang menghadapi dunia itu saat ini. Gitu.
1: Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Emang tantangannya juga kompleks banget ya.
0: Iya, ini jadi sebagai orang tua ini ya. Jadi kadang kita juga sebagai orang tua juga saat repotan juga lah. Antara tidak ngasih HP karena ini digunakan untuk yang tentunya browsing atau yang lainnya yang mungkin yang negatif aja gitulah ya. Itu kita juga tidak bisa menghindari karena ini dunianya ada dunia digital. Nah sekarang pertanyaannya apakah kalau anak-anak ini dia ikut bullying ini membuli ya di media sosialnya, apakah dia itu hanya ikut-ikutan atau cari nanya lucu-lucuan atau memang nggak ngerti gitu loh apa sebenarnya kalau terjadi itu memang luar biasa dan itu mengancam pidana juga itu akhirnya
3: ya bisa sampai jadi kriminal ya. Jadi sebenarnya kalau dengan kondisi tahap perkembangan anak di dengan perkembangan otak yang seperti itu, jadi ada 3 poin besar yang sebenarnya jadi catatan saya. Jadi ini berkaitan dengan impuls kuatnya mereka. Jadi mereka ini dorongannya cukup kuat untuk melakukan tindakan itu kayak serta-merta aja tanpa berpikir terlebih dulu. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan empati mereka yang masih belum matang. Betul. Jadi anak-anak ini sudah tahu tuh kalau misalnya aku diejek, aku sedih itu bisa. Tapi kalau misalnya aku melakukan sesuatu ke orang lain, itu akan mengakibatkan apa atau orang itu akan merasa apa, itu belum sampai ke sana. Nah, jadi masih dalam proses, makanya kenapa kok butuh didampingi. Dan poin ketiga, selain dari dorongan, kemudian berkaitan dengan empati, itu juga bahas tentang keterampilan mengendalikan diri. Jadi atau biasa dikenalnya self control ya kalau secara teoritik. Jadi kemampuan kendali diri ini adalah keterampilan yang berkembang, developing skill. Jadi akan ada sesuai tahap perkembangannya. Nah, kendali diri ini nanti berkaitan dengan keterampilan bagaimana dia bisa menjembatani apa yang dia pikirkan dengan apa yang akan dia lakukan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, kalau saya bilang kan pasti di rentang usia tertentu nih. Nah kalau ngomongin hari anak, ya berarti ini bahasanya kan kaitannya dengan anak-anak ya. Jadi kan rentangnya itu mulai dari 0 sampai dia praremaja dan remaja. 0 tahun sampai praremaja dan remaja. Nah masing-masing tahapan itu kan ada tugas perkembangannya sendiri. Ada kondisi, posisi perkembangan otaknya pun besar kecilnya ini kan menyesuaikan. Yang menjadi batasan adalah semakin kecil usia anak, maka semakin besar kendali orang tuanya. Batasannya tuh di situ. Jadi ketika ukuran usia anaknya lebih kecil, maka peran orang tua itu jauh lebih besar di sana. Tapi ketika anak sudah usianya semakin dewasa, maka itu kesempatan dia untuk berlatih membuat keputusan yang sehat seperti itu.
0: Benar ya,
1: harapannya
0: luar biasa
1: kayak gitu ya.
3: Iya.
1: Emang ngerti itu tadi ya. Dari prosesnya dari kecil sampai gedenya
0: sampai gede,
1: ya
0: udah. Sampai gede, remaja juga. Jadi memang harus ini perlu juga ya, antara sensor ini atau juga mungkin bagi saya bukan apa ya, bukan pengawas tapi paling enggak ada yang mengawasi dan juga mengarahkan gitu ya untuk anak-anak ini ya. Jadi nah ini kalau pertanyaannya apakah dengan adanya orang tua ikut mengawasi ini menjadi salah satu sensor kepada anak-anak ini untuk tidak melakukan bullying ini.
3: Betul. Jadi kalau dari penelitian itu memang pendampingan orang tua ini cukup berperan ya, apalagi untuk anak-anak usia dini. Jadi kalau anak-anak usia dini, katakan anak usia 2 tahun sampai 4 tahun. Nah ini kan mereka punya ponakan usia segitu enggak? Lan?
0: Punya
2: ada, kalau sekarang SD
0: SD ya.
3: SD
0: itu 6 tahunan 5 ya 6 setengah 7 tahunan lah.
3: Berarti usia SD ya. Oke. Kalau usia 2 tahunan sampai 4 tahunan ini kan dia ngeklik itu bisa ya?
0: Bisa, bisa. Malah bisa.
2: Main game aja lancar banget daripada kita.
0: Kadang kita orang tua malah diajari dia.
2: Iya, betul. Setuju.
0: Iya, iya, iya. Apa itu namanya, Roblox apa-apa itu ya?
3: Iya, ada. Iya, kaitan dengan game online ya. Iya, jadi mereka ini kan bisa memakai, tapi mereka belum paham konsekuensinya. Yeah. Anak-anak usia dini itu yang usia 2 sampai 4 tahun itu posisinya begitu. Jadi yang perlu dilakukan orang tua, karena tadi saya bilang kalau semakin kecil usianya maka peran orang tua semakin besar. Jadi filter digital itu ada di orang tua kalau usia-usia segini.
0: Benar.
3: Jadi kalau misalnya HP ini ini milik kita bersama. Jadi kalau kamu mau nonton video, kita pilihnya bersama-sama ya.
0: Oh,
3: nah, itu kan lebih mengguiding anak untuk karena dia memang belum paham nih kenapa kok video itu ada rating usia. Nah, itu kan anak-anak usia segitu enggak paham ya. Dan kita mau menjelaskan pun juga enggak oke nih untuk anak usia 2 sampai 4 tahun. Tapi kita punya kendali untuk bisa mengarahkan anak kita. Kita kasih pengertian. HP fungsi awalnya apa? Komunikasi misalnya. Jadi HP ini bukan mainan gitu. Jadi mereka harus paham fungsi alat ini sebenarnya apa. Karena selama ini kan yang menjadi salah kaprah adalah anak supaya anteng dikasih HP.
0: Betul.
3: Betulnya. Anak supaya antengnya dikasih HP.
0: Supaya jadi tidak repot gitu ya orang tuanya ya.
3: Betul. Jadi HP ini kayak fungsinya jadi beralih nih. Yang semula fungsinya untuk alat komunikasi, tapi jadi berfungsi untuk nenangin anak. Jadi ini sudah tidak sesuai dengan peruntukannya kalau menurut saya. Dan ini yang perlu kita bersamai kembali karena kita sedang penyesuaian di era digital. Bukan tidak mungkin saya pun perlu diingatkan gitu. Maksudnya karena kita sama-sama saling dalam posisi di era penyesuaian ini dengan era digital, maka saling ingat mengingatkan saja bahwa ya itu peruntukan HP ini sebenarnya apa sih.
2: Betul.
3: Jadi
2: ketika
3: kita kembalikan ke awal asal mulanya itu kan itu yang akan menjadi jangkar kalau saya bilang kayak pengingat kembali sebenarnya kamu dikasih ini buat apa sih gitu.
0: Benar-benar.
2: Fondasinya kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Tapi kalau misalnya kita nih sebagai anak muda gitu ya. Nah, ngelihatnya kadang kalau antara ponakan gitu ya pas SD terus habis itu sama orang tuanya. Kalau disuruh belajar itu kan emang agak susah gitu ya. Udah ya itu tadi
0: yoga-yogahan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Karena lebih baik dia main HP-nya itu yang
2: terus yang terkadang diutamakan. Itu orang tua kadang itu kayak bangga, wah ini anakku udah bisa pinter main HP kayak gitu. Nah itu gimana nih misalnya?
3: Oke. Ada itu mungkin yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang tua, karena kita tinggal di era digital, maka dengan kebiasaan memakai teknologi itu kayak sudah keharusan. Kayak sudah anakku masih kecil tapi dia sudah ngoperasiin HP, handphone. Dia bahkan sudah bisa sampai ngapain-ngapain gitu. Tapi ya tadi kembali lagi bahwa disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Karena bahwa dia bisa memakai HP itu belum tentu dia paham dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi ini pun kita perlu mendampinginya atau menjelaskannya itu memang pelan-pelan. Kalau orang tua, iya sih rame banget ya kalau di thread itu ngomongin anakku udah bisa ini, anakku udah bisa ini, itu menjadi kekuatan tertentu. Tapi tidak ada salahnya kita ingatkan kembali dengan tahapan perkembangan usia. Apakah anak usia sebegitu seringkali menjadi mispersepsinya adalah ya dia berarti sudah bisa melebihi usianya.
2: Nah itu
3: yang menjadi kebanggaan biasanya. Nah maka kita harus cek dengan tahapan-tahapan perkembangan yang lainnya. Bahwa dia bisa melakukan mengoperasikan teknologi Okay. Tapi proses dia mengoperasikan teknologi itu, misalnya kalau saya kan hari ini kita akan bahasnya kan terkait dengan kendali diri ya. Maka batasan mengendalikan diri ini sudah bisa dia lakukan atau belum? Saya biasanya kalau ngomongin kendali diri digital ini yang mau saya share ke sahabat Suara Madiun. Jadi untuk kendali diri ini ada 4 sebelum. Kalau saya bilang, jadi sebelum melihat, sebelum mengunggah, sebelum berkomentar, dan sebelum membalas. Karena kalau di dunia digital itu gak jauh-jauh dari media sosial. Jangan jauh-jauh ngomongin TikTok, Instagram, atau Facebook ya. WhatsApp.
2: Betul.
3: WhatsApp ini sudah masuk medsos gitu. Jadi kalau dari kemarin saya mendampingi pada saat MPLS, itu tuh tersaring di anak-anak SD nih ya. Itu tersaring yang mereka tidak nyaman ketika berbalas stiker. Yang membuat tidak nyaman adalah stikernya itu berkata kasar. Kata-kata kasar.
0: Benar-benar.
3: Itu kan bikin gak nyaman ya. Dan yang masuk dalam kategori bullying itu ketika dilakukannya berulang-ulang, intens, dan itu bermaksud merendahkan atau menyakiti. Nah, yang menjadi tantangannya di dunia digital seperti ini, anak-anak kita itu empatinya belum matang. Kemudian di dunia digital mereka ini gak bisa ngelihat ekspresi, perubahan ekspresi penerima informasi, penerima pesannya. Jadi kalau ngobrol begini, ini kan saya bisa lihat ya, oh kecewa apa enggak ya, bulan nyaman atau enggak ya. Itu kan saya dari perubahan ekspresi wajah, apa gerakan mata dan lain sebagainya, itu kita bisa belajar. Tapi di era digital itu tersembunyi, enggak kelihatan. Jadi buat anak-anak ini tidak cukup konkret gitu. Kemudian mereka gak bisa dengar nada suara. Kecuali kalau main game online, on mic ya. Sekarang kan, sekarang lagi
0: namanya
3: gitu ya. On mic gitu ya.
2: Betul-betul.
3: Nah, begitu on mic pun, ini kan ya kalau saya memperhatikan gimana anak saya ketika nge-game online atau mereka nonton review game. Itu kan yang on mic itu pun kata-katanya juga ungkapan-ungkapan emosi biasanya. Jadi mereka entah mereka sangat excited, senang, atau mereka yang kesel banget karena itu game gitu. Itu diungkapkannya dengan vulgar. Jadi gak ada, ya tadi, gak ada kontrolnya. Nah, jadi dengan situasi seperti ini, anak-anak kayak butuh pengalaman ya. Pengalaman untuk melihat, karena tadi posisi empati mereka itu sedang berkembang. Jadi dengan minimnya pengalaman, maka kita yang harus ngasih pengalamannya nih sebagai orang dewasa, atau dibuat dia yang ada di posisi itu. Jadi kalau misalkan nih ada kamu lagi di grup kelas, terus tiba-tiba ada nih yang ngirimin stiker nggak enak buat kamu. Apa yang kamu rasain? Atau misalnya kamu akan buat stiker yang menurutmu akan mengganggumu, itu stiker yang seperti apa? Nah, jadi anak-anak ini didampingi, justru ini kesempatan untuk membangun dialog dengan anak-anak. Sebenarnya proses mereka berinteraksi di ruang digital itu seperti apa, begitu. Jadi ini kesempatannya untuk belajar bersama sih.
2: Aduh, panjang banget ya. Kalau misalnya kita, ya itu tadi, harus kasih paham gitu ya. Meskipun dia juga itu tadi ya,
0: akhirnya punya alasan sendiri lah ya, karena tidak apa ya, tidak segampang itu, karena kita sudah mungkin ibarat kata kan sudah dia terlalu lama megang HP dari umur. Kalau sebenarnya maaf, siapa tahu sebenarnya kalau apa dari kesehatan sendiri ya, dari psikologi sendiri, kalau main HP anak tuh berapa jam sehari ya?
3: Kalau itu kita ngacunya ke WHO ya, WHO dan Dinkes. Di situ kan jelas ya kalau tidak melebihi 2 jam untuk usia tertentu. Dan anak usia 0 sampai 2 tahun atau dan 2 tahun sampai 4 tahun itu sebaiknya memang tidak terpapar.
0: Tidak juga.
3: Tidak terpapar dengan layar. Jadi ya memang saya seringkali membahas terkait penggunaan gadget akhir-akhir ini itu ya saya bawa dari pengalaman aja sih. Orang sekarang, anak-anak generasi alfa beta, mereka lahir itu posisi ibu lahiran itu bahkan mungkin udah hamil
0: malah pegang HP gitu.
3: Iya kan?
2: Udah terpapar.
0: Iya benar. Betul. Begitu lahir muncul di Facebook anaknya loh, sama Instagram sana namanya Anaya ya Anaya, padahal baru sehari dia usianya kan gitu kan.
2: Iya,
0: padahal kita sayang tua aja enggak tahu, enggak punya Facebook sama Instagram enggak punya saya.
2: Udah ada fotonya.
0: Iya.
3: Jadi kan apa ya? Ini fenomena, fenomena yang kita pun masih menjajaki bersama, kita masih penyesuaian bersama. Jadi posisi kita terpapar dengan gadget itu ya memang perlu disikapinya dengan pertama kita tahu dulu tadi alat ini fungsinya apa,
0: fungsinya, gitu
3: kemudian ya. Kenapa kok saya ngasih anak saya HP, padahal HP tadi fungsinya apa? Balik lagi nih ke pasal 1.
2: Iya betul betul.
0: Luar biasa sih HP ini. Iya. Itu alamatnya mana sih HP sih itu? Mau tak cari.
3: Tapi kan bukan berarti gak boleh.
0: Ya benar.
3: Karena posisinya kita sedang hidup di era digital memang. Dan kalau toh pun anak-anak yang usia 2 tahun, 4 tahun itu diberi kegiatan melalui layar, melalui HP. Ya pilihkan aplikasi-aplikasi yang memang mendukung, menstimulasi tumbuh kembang dia. Misalnya permainan-permainan yang memang itu menyamakan bentuk, misalnya kayak begitu, membedakan bentuk. Nah ini berkaitan dengan perkembangan kognisi dia yang nanti akhirnya itu ngaruh di kemampuan dia belajar. Jadi ya bukan berarti tidak menggunakan teknologi, tapi kita perlu bijak bagaimana cara memakai teknologi.
0: Itu dia yang penting ya.
3: Setuju. Gitu.
2: Etika dalam dalam menggunakan
0: juga,
2: teknologi
0: benar,
2: itu tadi ya.
0: Ada etikanya itu kan, gitu ya. Pernah kita buat satu iklan layanan masyarakat jalan ya. Ketika menerima sesuatu tulisan itu kan mereka langsung cepat gitu loh. Entah itu komentar negatif, positif itu kan selalu cepat gitu. Itu tidak, kita enggak boleh seperti itu. Kita saring dulu apakah ini benar enggak bagus tidak. Nanti komentar saya itu bagaimana kan juga harus dipertimbangkan juga.
3: Betul,
0: dan anak-anak
3: betul.
0: Ini kalau anak-anak di bawah umur itu kan memang belum paham juga. Tahunya juga ya itu tadi saya katakan apakah itu ikut-ikutan, apakah itu lucu-lucuan juga bagi mereka loh ya. Tapi bagi orang dewasa itu sudah melanggar aturan juga.
3: Betul. Jadi kalau saya jadi ingat, begitu kita bahas tentang ikut-ikutan, kemudian lucu-lucuan, ini balik lagi ke tiga tadi ya. Perkara impuls yang kuat, empatinya yang belum matang, sama kendali diri dia yang masih berkembang. Jadi dengan impuls yang sangat kuat itu tadi, itu seringkali refleksnya adalah ketika menerima misalnya nih ya tadi ejekan di WhatsApp gitu ya langsung dibalas aja.
0: Langsung benar.
3: Terus empatinya kan jadi empatinya belum mateng tuh. Nah, kalau empati belum mateng itu dia pada saat membalas itu

0: yang belum matang itu belum bisa mempertimbangkan kalau stiker itu sampai di orang lain itu akan bagaimana, bisa dikirim gitu ya, ke orang lain loh. Nah, jadi konsekuensi-konsekuensi ini yang perlu didampingi ke anak-anak kita. Jadi kalau kaitannya tadi ada materi etiket digital, ya literasi digital itu memang gitu memang ya, perlu sekarang karena memakai saja enggak cukup. Dia pun harus paham bagaimana memakai itu. Maka etika digital perlu, literasi digital itu perlu. Nah, ini kan kayak kurikulum baru ya. Benar, ini yang perlu kita kawal bersama nih karena kita pun masih ya, kalau saya bilang bahkan konsep sensor sensor mandiri ini pun sebenarnya kan juga konsep baru ya. Artinya sebelumnya kan belum ada. Yang kita kenal itu kan sensor ngomonginnya dilakukan oleh orang lain, dilakukan pihak tertentu untuk bisa mensensor. Tapi sensor mandiri ini menjadi konsep yang masuk kalau secara psikologis ke kendali diri itu tadi. Bahwa kita sebenarnya punya kok kendali untuk bisa menentukan apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini perlu, apakah ini akan berdampak tertentu kalau saya bagikan. Nah, itu yang ya semacam jeda ya sebelum kita melakukan tindakan tertentu, itu kita bisa memilih respon apa yang mau kita lanjutkan di ruang digital.
1: Betul. Ya, luar biasa ya.
2: Karena juga karena kalau misalnya dulu nih, misalnya ada guru komputer gitu ya. Terus habis itu kita dulu kalau SD diajarin rumus-rumus komputer aja gitu ya. Mungkin ada yaitu tadi ya, disisipin rumus, sama etiket digital gitu ya. Harusnya kayak
1: main
2: gitu.
1: Internet atau bagaimana harus bagaimana apa batas-batasannya supaya tidak melanggar itu. Kan seperti itu juga
2: ya. Itu penting banget.
1: Memang itu penting juga lah karena di era seperti ini memang ya itu tadi. Seperti Mbak Sya tadi katakan memang luar biasa ya. Jadi dan peran orang tua, peran orang dewasa itu lebih penting. Penting artinya apa itu tadi? Kita mengawasi anak-anak yang tentunya di bawah umur yang megang HP ini tadi. Ya. Apalagi ya, sekarang itu cyberbullying ini kan selalu apa ada itu kan. Betul. Dan ini kalau dari bentuknya sendiri apa sih? Kalau sebenarnya kalau cyberbullying di medsos itu?
0: Cyberbullying di medsos
1: hanya apakah dengan kata-kata tadi yang tidak bagus atau dengan mungkin dengan voice note gitu ya atau dengan stiker, apakah ada yang lebih yang pernah membaca itu ada dia menyudutkan satu anak itu satu kelas.
0: Gimana ceritanya?
1: Jadi itu bukan di Indonesia tapi akhirnya jadi kayak satu anak ini dia masuk satu grup gitu ya. Nah, grupnya itu dibully terus gitu loh. Jadi diolah akhirnya si maaf ya anak ini akhirnya dia sampai
2: menghilangkannya.
1: Ya, sampai itu.
0: Jadi
1: memang jadi itu tadi apakah bentuknya itu hanya kata-kata saja? Kalau memang dimensikan kata-kata saja ya dengan hanya apa juga lebih-lebih gitu. Ya komentar yang tentunya atau juga mungkin kalau yang lebih vulgar lagi ya maaf ya foto gitu kan dibuat apa gitu ya.
0: Betul. Ya sebenarnya kalau ngomongin banyak jenisnya cyberbullying itu beragam ya. Dari yang penting pegangan kita tadi. Yang jadi cyberbullying ini kan berarti bullying yang dilakukan di ruang digital. Nah, bullying itu sendiri batasannya adalah tindakan yang membuat orang lain merasa rendah diri, yang sampai menyakiti. Nah, dan ini dilakukan terus-menerus dengan intens. Maka ini masuk cyberbullying. Nah, cyberbullying bisa tadi secara verbal, hate comment itu cyberbullying yang paling nyata. Ada lagi yang bikin grup di dalam grup. Jadi ada di WAG yang sama tapi ini nanti akan ada grouping lagi lain yang enggak pakai kamu. Nah, jadi kan ini kalau di dunia nyata ini masuk di bullying sosial. Yang gak polo-poloan. Kamu enggak tuh teman. Nah, yang kayak begitu itu. Tapi ini dilakukan di dunia digital yang itu nggak kentara langsung. Jadi kalau di dunia nyata kelihatan nih aku sendiri nggak diajak ngomong, nggak diajak main.
1: Kelihatan, ya,
0: tapi begitu di cyber ini kan samar ya. Ah mungkin itu cuman perasaan kamu. Nah buktinya itu kan si korban ya. Jadi kalau kita ngomongin bullying itu ada korban, ada pelaku, dan ada saksi gitu. Dan ada satu lagi bantuan ini yang nanti orang-orang atau pihak-pihak yang bisa menerima laporan dari si korban. Nah kalau menjadi korban

0: korban, mm-hmm. korban bullying mm-hmm. di dunia digital, mm-hmm. maka ini bisa samar. Mm-hmm. Itu hanya dibikinnya adalah seperti dia, ah itu cuman perasaan kamu saja. Apa mm-hmm. buktinya kalau kita punya grup yang enggak ada kamunya? Mm-hmm. Biasanya ketahuannya itu begitu yang lain kompakan bajunya apa dia beda sendiri.
1: Oh, wow.
0: Karena cyberbullying, ya. Memang ini kita dalam rangka peringatan Hari Anak ya. Tapi cyberbullying itu kan tidak cuma terjadi di anak. Kalau kita ngomongin anak ini supaya itu mencegah. Tapi kalau ngomongin contoh real, ya itu terjadi sama orang dewasa juga di tempat kerja juga mungkin sampai sekarang. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh. Jadi selain verbal, selain ketikan kata-kata negatif, kata-kata sarkas, kata-kata menyindir, kata-kata yang ini nyelekit dan bisa dimaknakan luas, ambigu gitu. Ini sebenarnya dia suka atau enggak suka, itu kan membuat orang yang membaca pesan jadi terhenti,
2: tanya gitu ya.
0: Diasumsi. Nah, itu yang kemungkinan berisiko untuk jadi tindakan bullying. Terus tadi ngekick orang sembarangan.
2: Oh.
0: Ada di grup
2: gitu loh.
0: Terus habis itu dikick aja.
2: Iya.
0: Nah, ini saya dikick dalam rangka apa? Kok enggak ada pengantar, enggak ada apa? Maka tadi etika digital itu perlu. Gak jarang kita ada dulu itu zaman COVID rame banget itu kita mulai dengan membangun dunia digital jadi kita sudah mulai itu bikin kelas-kelas online ya kan. Nah, gabung kelas online itu kan diundang tuh diundang kadang ada yang partisipan sukarela kayak gitu itu. Nah, begitu bergabung dalam grup kemudian tiba-tiba live aja. Nah, itu kan sebenarnya juga tidak sesuai etika.
1: Betul.
0: Kalau kamu hadir di ruangan ini uluk salam dan memperkenalkan diri, kenapa kamu meninggalkan ruangan ini langsung pergi aja? Jadi kan etika itu yang perlu dijaga. Tolong, nah ini biasanya admin tuh, admin grup yang akan bikin tata aturan. Nah, jadi aturan digital itu memang difungsikan supaya tadi etika digitalnya terbangun. Jadi kalau misalnya kamu ada di dalam grup, kalau memang sudah tidak diperlukan lagi ada di dalam grup atau sudah kami hantarkan keluar grup, silahkan. Pamit atau jadi itu yang model-model kayak gitu itu tuh contoh-contoh yang kesannya sepele ya, kirim-kirim foto. Kemarin ada tuh waktu di sekolah pendampingan MPLS, saya tanya siapa yang fotonya pernah dijadikan stiker WhatsApp. Gurunya angkat tangan.
2: Buat muridnya ini.
0: Jadi kan memang artinya apakah itu nyaman atau tidak? Kemudian apakah foto itu digunakan dengan izin tanpa izin? Nah, ini loh. Ini batasan-batasan ini yang perlu kita ingatkan lagi, kita tegaskan lagi.
1: Betul. Karena sekecil itu gitu ya, enggak semuanya paham gitu ya. Bahkan
2: katanya itu sepele lah, sepele. Tapi ya itu tadi maknanya luar biasa. Apakah nanti yang punya wajah itu kan terima kan gak tahu juga gitu kan ya.
1: Iya, tapi aku pernah lihat konten gitu ya. Ini bagus nih untuk semua gitu ya. Mungkin buat kita makin sadar gitu ya. Terus habis itu dia itu foto. Jadi itu kayak acara wisuda. Dia pengen foto sendiri selfie gitu ya. Tapi pas sebelah atau belakangnya itu kan banyak orang ya. Tentunya kan ada teman-temannya satu sekolah gitu ya, satu kampus atau apa.
2: Itu ya,
1: iya,
2: masuk
1: betul.
2: Frame itu ya.
1: Jadi itu yang bikin unik, bikin rame gitu ya di media sosial karena dia itu sebegitu perhatian gitu ya. Bahwasannya kalau kita foto pengen ngelihatin wajahnya kita, ya udah. Nah, tapi ke teman-temannya tuh ditutupin stiker gitu. Nah,
2: jadi
1: sama
2: dia lebih ini ya. Sebenarnya kalau temannya malu atau mungkin tidak nyaman gitu ya.
1: Iya, betul. Menjaga
2: seperti ada adabnya gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mas Theo yang ada di Magelang ya. Halo malam Radio Suara Madiun dari Mas Theo yang ada di Magelang. Mau tanya nih bagaimana cara melatih agar anak bisa membedakan antara kritik yang membangun, candaan biasa dengan tindakan cyberbullying yang merusak mental. Terima kasih.
1: Bagus pol.
0: Oke. tidak ada info ya, ini untuk anak usia berapanya nggak diinfo? Nggak ada, dari instansi aja ya, atau apa, hanya anak aja ya? Ya
2: benar.
0: Oke, pembandingnya apa? Tadi.
2: Jadi bagaimana antara cara melatih agar anak ini bisa membedakan antara kritik yang membangun, okay, candaan biasa dengan tindakan cyberbullying yang merusak mentalnya. Ya. Jadi okay, dibandingkan apa dibedakan ya? Kalau yang namanya kritik itu seperti apa, kemudian nanti candaan itu bagaimana, dengan tindakan cyberbullying itu bagaimana, ini mungkin dijelaskan juga seperti itu.
0: Ya, ya. Jadi kan seringkali ya memang tadi ya saya bilang ada tuh dengan anak-anak tidak melihat wajah, tidak tahu suara. Jadi mereka tidak cukup pengalaman sampai akhirnya mereka menganggap bahwa ya kan aku bercanda. Ya, jadi bercanda versi si pengirim, apakah diterima sebagai candaan juga oleh penerima, ini yang perlu dikonfirmasi. Karena kalau dalam konteks nyata, namanya bercanda itu kita tertawakan bersama-sama.
2: Iya,
0: betul. Kan? Tapi kalau misalnya yang tertawa hanya salah satu pihak dan ini yang terkesan kuat punya strata yang memang tujuannya menekan, maka itu sudah bisa dikatakan bullying. Nah, kalau pertanyaan Mas Theo tadi, antara kritik membangun, bercanda dan cyberbullying, maka kan ini konteksnya penerimanya itu bagaimana? Nah, kalau kita menjadi pembuat kontennya atau pengirim kontennya, maka tadi kita perlu menyaring dulu. Apakah ini baik, apakah ini benar, bagaimana dampaknya ketika saya kirimkan ini ke orang itu. Nah, jadi ini jeda kita untuk memikirkan tadi empat sebelum itu, itu yang membuat apa yang akan tindakan kita selama di dunia digital itu menjadi lebih terkendali. Jadi kalau misalnya ini konteksnya Mas Theo sebagai penerima, maka itu dikatakan bullying kalau tadi itu membuatmu dalam rangka menghinamu, dalam rangka menyakitimu, dan itu dilakukannya terus menerus berulang. Jadi pola berulang ini yang bisa kita bedakan sebagai bullying. Tapi kalau itu hanya sekali, saya jadi ingat kemarin itu ada postingan. Memang konteksnya bukan di dunia digital, tapi kalau toh itu dilakukan di dunia digital, menurut saya itu memungkinkan. Jadi ada satu anak itu namanya Dior. Kemudian spontan reaksi orang yang mendengar adalah, wah seperti Dior Gucci Prada. Karena memang nama identik gitu ya. Nama itu identik dengan merek gitu ya. Nah, si ibu ini mempertanyakan, apakah itu nggak masuk bullying ya? Karena kan nama dia itu maksudnya juga, gitu bukan, ya. bukan
2: itu, merek
0: nama
2: itu.
0: Lengkap dia bukan Dior Gucci Prada. Tapi kenapa ketika dibilang Dior Gucci Prada, ibunya nggak terima? Nah, apakah ini dimaksud dengan bullying? Nah, boleh jadi. Nah, ini kita yang kayak harus hati-hati nih, pelan-pelan ya. Karena seringkali kita bilangnya ngolok-ngolok itu masuk bullying, ya emang itu sebagai kontrol, tapi tidak berarti semua candaan itu menjadi bullying.
1: Betul.
0: Jadi konteksnya kalau dari Dior Gucci Prada itu kan disebutnya hanya pada saat itu, spontan pada saat membaca gitu nama ya. Dior. Dior Gucci Prada. Ini mengingatkan saya sama merek. Udah gitu aja. Jadi itu spontan yang muncul. Karena manusiawi banget ya. Kalau misalnya kita terima informasi tertentu, terus kita refleks aja. Kita ngomong gitu. Nah, ini tidak bisa dikatakan bullying. Kalau itu tidak dilakukan terus menerus. Dan dalam rangka membuat orang yang mendengar itu menjadi tersakiti. Orang yang mendengar itu menjadi terhina atau tidak merasa rendah gitu ya. Diri. Jadi itu batasan antara bercanda dan bullying. Tapi kalau ngomong kritik, nah, kalau ngomongin kritik yang membangun, maka kita perlu melihat pilihan katanya. Karena seringkali nawaitunya itu kritik yang membangun, tapi kata-kata yang dipilih ini ambigu yang saya bilang tadi. Jadi bisa dimaknakan berbeda. Atau ini, yang terjadi adalah pada saat kita membaca pesan, yang mengirim pesan itu tidak bermaksud mencela atau menghina, tapi kita membacanya dalam posisi sedang emosi. Emosinya emosi negatif. Makanya saya sering kali kalau di workshop-workshop begitu, itu kita latihan membaca satu, dan sekarang lagi tren nih, baca satu kalimat, tapi dibaca dengan emosi tertentu. Nah, itu untuk membedakan, dalam rangka kita menghayati, oh ternyata satu kalimat saja itu bisa beda-beda ketika kita bacanya dalam kondisi emosi tertentu gitu. Jadi memang cara membedakannya ini balik lagi. Kalau ini sebagai pembacanya, maka pada saat itu kamu membaca dalam kondisi yang seperti apa. Kalau misalnya kamu kondisinya lagi aku gak nyaman, ini bikin aku marah, maka pilihan kata bagian mana yang membuat kamu marah. Nah, dari pilihan kata itu, apakah orang yang mengirimkan selalu berniat menyakitimu? Nah, kalau misalnya ini perlu cross-check, jadi kalau misalnya di dunia digital, apalagi kalau komentar-komentar di sosmed, ini kan memungkinkan kita untuk confirm dan cross-check melalui direct message ya. Jadi private message itu sangat-sangat bantu untuk konfirmasi. Jadi kalau memang itu memungkinkan, kalau memang merasa tidak nyaman, silahkan dikirim pesan balik. Maksud komentarnya apa ya? Kok saya merasa begini dengan pernyataan ini? Oh, itu mungkin cuman perasaanmu saja, karena aku bermaksud, kalau orang tidak berniat bullying, maka dia akan menjelaskan apa maksud dia sebenarnya. Tapi kalau niatnya bullying, maka nanti tadi kelihatan seperti meremehkan. Oh, itu cuman bercanda, itu cuman pikiranmu saja. Nah, jadi apa iya ya, itu cuman di saya gitu. Okelah, kalau memang seperti itu, lebih baik dicukupkan. Lebih baik jaga jarak. Lebih baik sudah dihentikan saja, tidak perlu dilanjutkan.
1: Betul-betul.
0: Mungkin itu.
2: Luar biasa.
1: Coba per gitu ya.
2: Ini Mas Tio ya.
1: Malah dilok.
2: Iya, maksudnya serba salah itu ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, ini lanjut lagi. Ini dari NN ya, yang dari Madiun. Ini, Kak, bagaimana caranya melatih sensor mandiri supaya saya itu tidak terjebak dengan yang namanya cyberbullying? Jadi ini bagaimana caranya melatih sensor itu, ya mungkin untuk dia sendiri atau juga orang lain gitu lah. Ini seperti apa?
0: Okay. Jadi kalau ngomongin sensor mandiri, tadi saya bilang ada 4 sebelum ya. Sebelum melihat, sebelum membagikan, sebelum komen, dan sebelum membahas, membalas. Kalau sebelum melihat, maka kita perlu memastikan apakah yang kita lihat ini sesuai dengan usia kita. Karena bagi usia tertentu, informasi-informasi, kemudian orang-orang yang terhubung ini bisa jadi ancaman, bisa jadi tidak aman. Nah, maka yang perlu kita latih adalah kenali dulu ini sesuai usia atau enggak. Kemudian sebelum membagikan ada pertanyaan kuncinya, apakah ini milikku untuk dibagikan? Jadi konten, seringkali kan konten itu gampang banget di share. Terus kalau misalnya kita mau bagikan itu, ini dibagikan dalam rangka apa? Ya tadi, selain ngomongin 4 sebelum, ada 4 lainnya nih. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini punya dampak yang... Jadi kalau saya share itu akibatnya apa buat orang lain? Nah, terus apakah ini perlu saya bagikan? Seberapa saya perlu membagikan ini? Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di diri sendiri. Ini salah satu cara kita untuk mengendalikan diri, sensor mandiri. Kemudian sebelum yang ketiga itu sebelum komen. Sebelum komen ini tadi, contohnya mungkin dari pertanyaannya Mas Tio tadi ya, ngomongin kritik. Nah, komen ini kan bisa jadi komentar positif ataukah komentar negatif. Kalau komentar negatif, kita bisa loh ngomongin hal tidak menyenangkan dengan cara yang menyenangkan. Pilihan kata, jadi perbanyak kosakata. Kalau misalnya mau ngomong, halah gitu aja bangga, misalnya begitu ya, kan kesannya apa ya, itu spontan apa yang terpikir dan diketikkan pada saat itu. Padahal mungkin kita punya nih alternatif kata lain. oh ternyata, jadi kita pakai nih untuk mencoba merefleksikan situasinya. Oh ternyata hal seperti itu bisa ya membuat seseorang bangga seperti kamu. Jadi dibalik. Jadi ini proses latihan memang. Iya. Latihan, karena kalau di ruang digital kayaknya gak mungkin gak latihan kata-kata ya. Karena kalau saya sering mengingatkannya, komentar itu, kolom komentar sebisa mungkin jangan hanya pakai emoticon.
2: Oh.
0: Kalau misalnya mau komen, jangan hanya satu kata. Coba latihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada tiga pola utama kalau nyusun kalimat apa?
2: Subjek, predikat, objek gitu
0: yes,
2: kan.
0: Yes. Jadi itu cara kita. Pertama kita akan berhenti kan, kita akan mikir tuh ini saya mau ngomongin ini subjeknya apa, predikatnya apa, objek keterangan kalau diperlukan. Nah, jadi kan itu komentarnya jadi komentar yang tertata. Nah, itu loh. Jadi itu salah satu batasan. Nah, kemudian sebelum yang keempat itu sebelum membalas. Nah, aku membalas ini dalam kondisi yang seperti apa sih? Apakah aku marah? Apakah aku dalam kondisi emosi membalasnya? Lantas aku asal ngewetik langsung kirim ya? Ataukah memang aku mau menemukan pemecahan masalahnya? Jadi dalam rangka mencari menemukan solusinya. Ya, jadi kalau misalnya mau latih ya pakai batasan 4 sebelum ini. Sebelum melihat, sebelum komentar, sebelum membalas, dan sebelum membagikan.
2: Membagikan ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi itu ya empat faktor.
1: Bisa enggak oh nanti
2: diusahakan diusahakan.
1: Nanti pesannya gitu.
0: Iya betul.
2: Benar harus yang
1: gitu. Iya. Tapi emang nih kalau misalnya nih kita ngetik panjang lebar. Oke. Jempol.
2: Iya. Masih di oke kalau enggak gambar nyembah gitu jadi pengikut saya semuanya. Kan jadi pengikut saya gini dong gitu. Ya sudah kita nulisnya panjang-panjang, malah gak dibales di dibaca tol gitu.
1: Oh, kalau gitu memberikan reaksi pada chat gitu ya.
2: Makanya
1: ada
2: itu.
1: Ada emoticon ya kan? Enggak perlu ngetik cuma
0: betul. Yeah. Betul. Jadi reaksi gini. Itu salah satu salah
2: iya, bentuk-bentuk tadi itu tadi kan.
0: Iya, itu kayak solusi.
2: Males juga
0: solusi
2: gitu loh. Cepat. Apalagi kalau kita seperti itu males juga ya kalau kuasain terima itu sudah panjang-panjang jamnya nyembah. Jadi pengikut saya dia. Kalau enggak coba dibaca centangnya biru 2 selesai. Oh, iya, gitu. Ini maksudnya apa gitu.
1: Iya. Terkadang lupa.
2: Iya. Kalau seperti tapi itu rasanya kita juga pengen menjerit ya lanjut.
1: Iya. Gimana menjerit?
2: Enggak, enggak usah.
0: Pakai emoticon ya, menjeritnya pakai emoticon
1: nanti. Iya, benar.
2: Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya, ada situ dulu, ada tidak?
1: Apa?
2: Ada pertanyaan terakhir?
1: Iya. Kalau Wulan sih, ya itu tadi. Apakah kebiasaan bermain media sosial itu juga membuat seseorang itu lebih mudah terpancing emosi?
0: Oh, kalau bermain media sosial apakah mudah terpancing emosi sebenarnya balik ke kendali diri itu tadi lah.
2: Iya, benar ya.
0: Jadi kalau misalnya kalau kita sudah cukup matang mengendalikan diri kita, kita paham apa yang kita pikirkan dulu apa yang mau kita lakukan, maka sebenarnya godaan-godaan untuk head comment, untuk head ikut comment itu bisa lebih terkendali gitu. Jadi benar-benar. Balik lagi, apakah ini benar? Kalau saya melakukan ini apa dampaknya buat orang lain? Orang lain bisa terluka atau enggak ketika membaca ini? Paling gampang, begitu ngetik, jangan langsung kirim.
2: Oh.
0: Baca ulang tapi sebagai penerima.
2: Betul. Oh iya. Kira-kira kalo, bagaimana dengan kata-kata gitu.
0: Kalau saya membaca pesan ini, kira-kira saya akan berpikir apa ya? Kalau ternyata itu aman-aman aja, itu lempeng-lempeng aja, sok dikirim. Tapi kalau misalnya, duh kok gak enak yuk, kok gak ini
2: lagi, dihapus ya.
0: Itu akan mengevaluasi itu akan mengevaluasi pilihan kata apa yang lebih oke nih betul. Untuk bisa kita ketikkan gitu. Segitu sih.
2: Jadi bisa jangan gitu ya, kamu tinggal tulis ya aja dipikir ya, tak jawab baca ya oke. Ah kelamaan
1: tadinya gak dibalas itu tadi
2: ya, kelamaan tadi kelamaannya tadi
0: ya.
2: Mungkin ini ada satu kata terakhir yang mau disampaikan oleh Sanya.
0: Ya, karena ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Sebelum saya akhiri mungkin saya perlu mengucapkan dulu selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak hebat Indonesia.
1: Betul.
0: Dan yang kita lakukan hari ini sebenarnya kalimat terakhir dari saya, tujuan pengasuhan itu bukan membuat anak selalu dalam pengawasan, tapi kita membekali anak kita supaya mereka mampu mengawasi tindakan mereka sendiri.
1: Ah, luar biasa.
2: Luar biasa ya.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Baik. Mantap. Kita closing juga
0: okay.
2: untuk malam hari ini ya.
0: Iya.
2: Dunia digital adalah ruang yang luas, tempat anak-anak belajar, berkarya, dan menemukan banyak hal yang baru. Namun seperti halnya dunia nyata, ruang digital juga membutuhkan sikap bijak, hati yang peduli, dan kata-kata yang penuh dengan tanggung jawab.
1: Dan mari ajarkan anak-anak untuk berpikir sebelum berbicara, menyaring sebelum membagikan, dan menghargai sebelum menilai. Karena satu kata yang baik dapat menjadi cahaya, sementara satu kata yang menyakiti dapat meninggalkan luka. Oke, kata-kata hari ini apa nih, O?
2: Ya, jadilah anak yang cerdas menggunakan layar,
1: okay.
2: tetapi lebih cerdas dalam menggunakan hati.
1: Luar biasa.
2: Baik, sahabat, kita harus sudah juga untuk kesempatan okay. malam hari di program Jeda Sejenak. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengar program acara kami. Tentunya kita bertiga akan pamit. Saya OO.
1: Saya Wulan.
0: Dan saya Sanya.
2: Harus undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kula nuwun.
2: Le,
1: kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

93 MBPL Radio Saramadin. Baik sahabat, kita ketemu lagi untuk malam hari ini ya. Masih di program acara kami setelah jeda sejenak untuk hari Jumat di tanggalnya 24 Juli 2026. Sekarang kita waktunya untuk bernostalgia dengan lagu-lagu yang tentunya lebih modern ya, dari era 2000 sampai dengan 2021. Tentunya di malam hari ini masih kita temani dengan Lala Poppy atau lagu lama pop Indonesia. Dan baik sahabat, untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan nanti kita akan akhiri program acara kami sampai jam 11 malam nanti. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan Radio Suara Madiun yang menjadi teman baik Anda selama 24 jam non-stop.

Radius Wana Madiun. Radius Wana Madiun. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pompei. Pompei adalah kota Romawi kuno yang terletak di dekat Teluk Napoli, Italia. Pada masanya, Pompei adalah kota makmur dengan penduduk puluhan ribu jiwa. Jalan-jalannya dipenuhi rumah indah, teater, kuil, dan pasar. Kehidupan di kota ini menggambarkan kejayaan peradaban Romawi sekitar 2000 tahun lalu. Namun pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, segalanya berubah. Gunung Vesuvius yang berdiri megah di dekat kota tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Letusan ini memuntahkan abu, gas panas, dan lahar yang melanda Pompei. Dalam hitungan jam, kota itu terkubur di bawah lapisan abu vulkanik setebal beberapa meter. Ribuan penduduk tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal seketika. Yang mengejutkan, lapisan abu tersebut justru membuat Pompei terawetkan. Bangunan, lukisan dinding, bahkan jasad manusia yang membatu tetap bertahan selama berabad-abad. Pompei seolah membeku dalam waktu, memberi kita gambaran langsung tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi kuno. Pompei baru ditemukan kembali pada abad ke-18 ketika para arkeolog mulai melakukan penggalian. Mereka menemukan jalan-jalan batu, rumah dengan mozaik indah, amphitheater, dan graffiti yang ditulis di dinding. Semua itu menunjukkan sisi lain kehidupan manusia kuno, mulai dari seni, politik, hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penemuan yang paling menggetarkan adalah jasad-jasad penduduk yang membatu dalam posisi terakhir mereka. Ada yang sedang berlari, ada yang berpelukan, bahkan ada yang terlihat tertidur. Hari ini Pompei menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung kota yang terkubur ini. Berjalan di antara reruntuhan Pompei seakan membawa kita kembali ke masa lalu, menyaksikan bagaimana orang-orang hidup dan bagaimana sebuah tragedi bisa mengubah segalanya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Gigi jane piye ya? Masak klambine abang ngisoraneku ning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali saat bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kulit adalah organ terluas pada tubuh manusia. Beratnya sekitar 3 kg dan luasnya bisa mencapai 2 meter persegi pada orang dewasa. Kulit menutupi seluruh tubuh kita dari ujung kepala hingga kaki, melindungi organ-organ di dalamnya dari kuman, sinar ultraviolet, dan perubahan suhu. Tanpa kulit, tubuh manusia tidak akan mampu bertahan hidup. Secara umum, kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan terluar disebut epidermis, yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat pembentukan sel kulit baru. Lapisan tengah disebut dermis, berisi pembuluh darah, akar rambut, kelenjar keringat, dan ujung saraf perasa. Lapisan terdalam disebut hipodermis, yang tersusun dari jaringan lemak untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi organ dalam dari benturan. Yang membuat kulit istimewa adalah fungsinya sebagai indera peraba. Di dalam kulit terdapat ribuan reseptor saraf yang mampu merasakan sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Berkat kulit, kita bisa merasakan belahan lembut, hangatnya sinar matahari, atau peringatan ketika menyentuh sesuatu yang terlalu panas. Semua itu adalah bentuk perlindungan alami agar tubuh tetap aman. Kulit juga berperan penting dalam mengatur suhu tubuh. Saat suhu tubuh naik, kelenjar keringat bekerja untuk mengeluarkan panas melalui penguapan. Sebaliknya, ketika udara dingin, pembuluh darah di kulit akan menyempit agar panas tubuh tidak keluar terlalu banyak. Kulit juga membantu menghasilkan vitamin D saat terpapar sinar matahari pagi. Vitamin ini penting untuk menjaga kesehatan tulang dan daya tahan tubuh. Namun, paparan sinar matahari yang berlebihan bisa berbahaya. Jadi, sebaiknya gunakan pelindung kulit seperti topi, pakaian panjang, atau tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93.8 MPPL Radio Serang Madiun. Baik sahabat, kita ketemu lagi ya untuk kesempatan malam hari ini. Masih di program acara kami di Lala Popi atau Lagu Lama Pop Indonesia. Dan masih ada UU yang temani semuanya. Dan untuk informasi agenda kota yang ada di Kota Madiun, saat ini ada event Padang Beranang, yang tentunya event ini masih berhubungan dengan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Jadi untuk sahabat semuanya saat ini mungkin tidak ada acara, atau juga yang saat ini lagi ingin sesuatu yang lain daripada yang lain, karena kita hadir di 3 hari dari tanggal 24, 25, dan 26 masih di Balai Kota Madiun ya. Jadi ada satu event yaitu Padang Beranang yang tentunya bisa diikuti atau juga dinikmati seluruh masyarakat yang ada di Kota Madiun. Kembali untuk sahabat semuanya, masih kita hadirkan lagu-lagu kenangan dari era 2000 sampai 2001. Jadi untuk sahabat yang malam hari ini masih simak program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Kembali lagu-lagu akan temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami, yaitu di jam 11 malam. Untuk sahabat yang sudah persiapan istirahat karena mungkin karena sesuatu hal, capek, cuaca juga sangat di luar dingin sekali, semoga istirahatnya lancar dan tentunya besok pagi bisa beraktivitas di kesempatan hari Sabtu dengan semangat pula. Kembali dari Jalan Besi Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya UU akan temani semuanya kembali sampai jam 11 malam nanti.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung besar yang terletak di bagian kiri atas perut, tepat di bawah tulang rusuk. Ukurannya dapat menampung sekitar 1-2 liter makanan. Meskipun terlihat sederhana, lambung memiliki peran luar biasa dalam sistem pencernaan manusia. Setelah makanan dikunyah di mulut dan ditelan, makanan masuk ke lambung melalui saluran yang disebut kerongkongan. Disinilah proses pencernaan kimiawi dimulai. Dinding lambung mengeluarkan asam lambung dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses ini dibantu oleh gerakan otot lambung yang mengaduk makanan layaknya blender alami tubuh. Dari hasil proses ini disebut kimus, yaitu bubur makanan yang siap dikirim ke usus halus untuk diserap nutrisinya. Selain mencerna, lambung juga berfungsi sebagai penampung sementara makanan sebelum didistribusikan ke sistem pencernaan berikutnya. Selain sebagai tempat mencerna, ia juga sangat pintar dalam melindungi dirinya sendiri. Dinding lambung dilapisi lendir khusus yang melindungi jaringan di dalamnya dari asam kuat yang bisa melarutkan makanan. Tanpa lapisan ini, asam lambung bisa melukai dinding lambung dan menyebabkan penyakit seperti mah atau tukak lambung. Masalah lambung sering muncul akibat pola makan yang tidak teratur, stres berlebihan, atau konsumsi makanan pedas dan asam secara berlebihan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan lambung sangat penting. Cukup dengan makan tepat waktu, jangan makan terlalu cepat, hindari makan berlebihan, dan perbanyak minum air putih. Selain itu, hindari juga kebiasaan langsung berbaring setelah makan karena dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan yang dikenal dengan refluks asam. Menariknya, lambung juga berhubungan dengan suasana hati. Saat kita stres, sistem saraf yang mengontrol pencernaan bisa terganggu sehingga membuat lambung terasa perih atau mual. Karena itu, menjaga pikiran tetap tenang ternyata juga membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 9.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Teh besi kui mbah sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaken aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kerak, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf seperti granit di daratan dan basalt di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km, juga terdiri dari besi dan nikel, namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celcius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan antara Yordania di sebelah timur dan Israel, serta tepi barat di sebelah barat. Meskipun namanya laut, sebenarnya ia adalah sebuah danau yang tidak memiliki saluran keluar. Airnya hanya masuk melalui sungai, terutama Sungai Yordan, lalu menguap karena panas terik gurun di sekitarnya. Keunikan Laut Mati terletak pada kadar garamnya. Kandungan garam di sini mencapai 30%, hampir 10 kali lebih asin dibandingkan air laut biasa. Karena kadar garam yang sangat tinggi, tidak ada ikan atau tumbuhan air yang bisa hidup di dalamnya. Inilah sebabnya dinamakan Laut Mati. Namun, justru karena kadar garam itu pula, orang bisa dengan mudah mengapung di permukaannya tanpa tenggelam. Laut Mati juga merupakan titik terendah di permukaan bumi dengan ketinggian sekitar 429 meter di bawah permukaan laut. Lokasi unik ini menjadikannya tujuan wisata alam yang luar biasa. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk merasakan pengalaman mengapung sambil membaca koran, pemandangan yang sering kita lihat dalam foto-foto ikonik. Selain keindahan dan keunikannya, Laut Mati juga dikenal karena manfaat kesehatannya. Lumpur hitam di tepiannya kaya akan mineral seperti magnesium, kalsium, dan potasium yang dipercaya baik untuk kesehatan kulit. Tak heran jika banyak produk kecantikan dan terapi spa yang menggunakan lumpur atau garam Laut Mati sebagai bahan utama. Namun, di balik semua keistimewaan itu, Laut Mati menjadi ancaman serius. Dalam beberapa dekade terakhir, luas permukaannya terus menyusut karena berkurangnya aliran air dan sungai Yordan yang banyak dialihkan untuk keperluan irigasi dan domestik. Diperkirakan, Laut Mati kehilangan lebih dari 1 meter air setiap tahunnya, yang jika terus berlanjut bisa mengancam keberadaannya di masa depan. Selain itu, terbentuknya lubang-lubang besar di sekitar tepiannya akibat turunnya permukaan air menimbulkan tantangan bagi masyarakat sekitar. Upaya internasional telah dilakukan untuk menyelamatkan Laut Mati, termasuk proyek-proyek besar yang mencoba menghubungkannya dengan Laut Merah untuk menambah pasokan air. Laut Mati juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Dalam berbagai kitab suci, kawasan di sekitarnya disebut sebagai bagian dari perjalanan sejarah manusia dan peradaban kuno. Hingga kini, tempat ini tetap menjadi simbol religius sekaligus keajaiban alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Dengar suara Madiun.

cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar

0: Acing tebudi
1: iki le aku ada di kebun
0: lah kok di kebun to mbah gue pacul pisan yo jenik kudu to mbah
1: ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lobster. Lobster adalah hewan laut dari kelompok Crustacea yang memiliki ciri biologis unik. Salah satunya adalah warna darahnya yang berwarna biru. Warna ini sangat berbeda dengan darah manusia dan sebagian besar hewan darat yang berwarna merah. Perbedaan tersebut berkaitan langsung dengan cara tubuh lobster mengangkut oksigen. Darah lobster berwarna biru karena mengandung protein pembawa oksigen bernama hemosianin. Protein ini mengikat oksigen menggunakan unsur tembaga, bukan zat besi seperti hemoglobin pada manusia. Ketika hemosianin berikatan dengan oksigen, cairan darah lobster akan tampak kebiruan. Sebaliknya, saat kadar oksigen rendah, warnanya menjadi lebih pucat dan mendekati bening. Sistem peredaran darah lobster bersifat terbuka. Darah tidak sepenuhnya mengalir melalui pembuluh tertutup, melainkan dipompa dari jantung ke rongga tubuh dan langsung membasahi organ-organ internal. Dari sana, darah kembali menuju insang untuk mengambil oksigen. Sistem ini cukup efisien untuk hewan laut bertubuh keras dengan metabolisme yang relatif stabil. Penggunaan tembaga dalam hemosianin memberikan keuntungan bagi lobster yang hidup di perairan dingin dan berkadar oksigen rendah. Hemosianin tetap mampu mengikat oksigen secara efektif pada suhu rendah, kondisi yang sering dijumpai di dasar laut tempat lobster hidup. Adaptasi ini membantu lobster bertahan di lingkungan yang kurang bersahabat bagi banyak organisme lain. Warna biru darah lobster biasanya tidak terlihat saat hewan tersebut masih hidup karena darah berada di dalam tubuh. Namun ketika lobster terluka atau dibedah untuk keperluan penelitian, cairan kebiruan ini dapat terlihat jelas. Dalam kondisi tertentu, darah lobster juga dapat berubah warna tergantung suhu dan kadar oksigen di sekitarnya. Fenomena darah biru tidak hanya dimiliki lobster, tetapi juga ditemukan pada hewan laut lain seperti kepiting, udang, dan gurita. Kesamaan ini menunjukkan hubungan evolusi di antara kelompok hewan tersebut, terutama dalam cara mereka beradaptasi dengan lingkungan laut. Keunikan darah biru pada lobster menjadi contoh bagaimana makhluk hidup mengembangkan sistem biologis yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sama, yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening.

93 FM BPPL Radio Sarawak Madiun. Kebersamaan kita untuk malam hari ini di program acara Lalap Biar kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami dari jam 7 pagi tadi sampai jam 11 malam. Dan tentunya jam 11 malam sampai jam 7 pagi besok kita akan hadirkan lagu-lagu pop yang tentu bisa menemani semuanya untuk aktivitas kita untuk kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya dari Jalan Pres Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO harus undur diri. Selamat malam semuanya, selamat istirahat dan sampai jumpa.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian, main sama teman sebayanya aja.

0: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilang mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
0: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
2: pelajari bahasa asing.
4: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang, yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif, dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim International Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
5: Suara Madiun 93 FM.
6: Kula nuwun.
7: Neh, le.
6: Kula nuwun.
7: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
6: Mau beli obat.
7: Ini resepnya.
6: Nggih, Mbah.
7: Ah, anu le. Iki jenis resep obat apa ya?
8: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Machu Picchu. Machu Picchu sering disebut sebagai kota yang hilang dari peradaban Inca. Letaknya sangat tersembunyi di ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut, di antara jurang curam dan puncak gunung yang menjulang. Posisi inilah yang membuat Machu Picchu baru ditemukan kembali pada tahun 1911 oleh seorang penjelajah bernama Hiram Bingham. Yang membuat Machu Picchu begitu menakjubkan adalah arsitekturnya. Bangunan-bangunan di sana dibuat dari batu-batu besar yang disusun begitu rapat tanpa semen, tetapi tetap kokoh hingga sekarang. Bahkan, teknik penyusunan batu yang disebut aslar ini begitu presisi sehingga sulit diselipkan sehelai kertas di antara celahnya. Machu Picchu memiliki beberapa kompleks bangunan, mulai dari kuil, istana, hingga teras pertanian yang dibuat berundak-undak di lereng gunung. Fungsi sebenarnya dari kota ini masih menjadi misteri. Ada yang berpendapat bahwa Machu Picchu adalah pusat keagamaan, ada yang menyebutnya sebagai tempat peristirahatan bangsawan Inca. Bahkan ada teori yang mengatakan kota ini adalah observatorium astronomi. Yang jelas Machu Picchu menunjukkan betapa majunya peradaban Inca dalam bidang arsitektur, pertanian, dan ilmu pengetahuan. Teras-teras pertanian di sana dirancang dengan sistem drainase yang canggih sehingga bisa mencegah longsor meski berada di lereng curam. Selain keindahan arsitekturnya, Machu Picchu juga dikelilingi pemandangan alam yang luar biasa. Dari sana kita bisa melihat sungai Urubamba yang berliku-liku di lembah bawah, serta gunung-gunung tinggi yang diselimuti kabut. Tidak heran jika banyak orang menyebut Machu Picchu sebagai salah satu tempat paling magis di dunia. Pada tahun 1983, UNESCO menetapkan Machu Picchu sebagai warisan budaya dunia. Lalu, pada 2007, situs ini masuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Hingga kini, jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk menyaksikan sendiri kemegahan kota yang tersembunyi ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Mata. Mata adalah organ penglihatan yang luar biasa. Ukurannya memang kecil, hanya sekitar 2,5 cm, tapi kemampuannya sangat menakjubkan. Dengan mata, kita bisa menangkap cahaya, membedakan warna, mengenali wajah, membaca tulisan, hingga menikmati pemandangan alam yang indah. Secara sederhana, cara kerja mata mirip dengan kamera. Cahaya masuk melalui kornea, lalu melewati pupil, yaitu lubang di tengah mata yang bisa melebar atau menyempit sesuai intensitas cahaya. Di belakang pupil terdapat lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina, bagian paling sensitif terhadap cahaya. Retina berisi jutaan sel fotoreseptor yang disebut sel batang dan sel kerucut. Sel batang membantu kita melihat dalam kondisi gelap, sedangkan sel kerucut memungkinkan kita melihat warna. Dari retina, sinyal-sinyal listrik dikirim ke otak melalui saraf optik, dan di sanalah gambar diproses menjadi penglihatan yang kita pahami. Menariknya, gambar yang ditangkap retina sebenarnya terbalik. Namun, otak secara otomatis membalikkan citra itu, sehingga kita melihat dunia dengan posisi yang benar. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kita sempat menyadarinya. Selain sebagai alat penglihatan, mata juga menjadi bagian penting dari ekspresi manusia. Sorotan mata dapat menunjukkan emosi seperti bahagia, sedih, marah, atau kagum tanpa perlu kata-kata. Tidak heran jika mata sering disebut sebagai cermin jiwa. Namun, mata juga rentan terhadap berbagai gangguan. Kelelahan, kurang tidur, paparan cahaya digital terlalu lama,

0: 9 UDN.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.
5: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
6: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
7: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong telu wae lah.
8: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat tata surya. Semua planet, termasuk bumi, mengelilinginya karena tarikan gravitasi yang sangat kuat. Jarak rata-rata matahari dan bumi adalah sekitar 149,68 juta kilometer atau kira-kira 8 menit cahaya. Artinya cahaya yang kita terima hari ini berasal dari matahari sekitar 8 menit yang lalu. Dari semua bintang di alam semesta, matahari adalah yang paling dekat dengan kita, sehingga tampak paling besar dan paling terang di langit. Secara ilmiah, matahari termasuk bintang berukuran kecil dalam klasifikasi astronomi, tepatnya bintang tipe G. Namun, jangan bayangkan kecil dalam ukuran sehari-hari. Diameter matahari mencapai 1,39 juta kilometer, cukup besar untuk menampung lebih dari 1,3 juta bumi di dalamnya. Matahari adalah bola gas pijar raksasa yang sebagian besar tersusun dari hidrogen dan helium. Suhu di permukaannya mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius, sementara di inti matahari, suhunya bisa mencapai 150 juta derajat Celcius. Disinilah berlangsung reaksi fusi nuklir yang mengubah hidrogen menjadi helium, melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar yang memancar sebagai cahaya dan panas. Menariknya, matahari tidak berbentuk bola padat seperti planet, melainkan fluida plasma panas yang terus bergerak. Ia berotasi pada porosnya, tapi tidak secara seragam. Bagian khatulistiwa matahari berotasi lebih cepat daripada bagian kutubnya. Matahari juga memiliki aktivitas yang mempengaruhi kehidupan di bumi, seperti bintik matahari, letupan suar, dan badai matahari. Aktivitas ini dapat mempengaruhi sinyal komunikasi, satelit, bahkan jaringan listrik di bumi. Tanpa matahari, bumi akan menjadi bola es yang gelap dan tidak layak huni. Matahari memberi kita cahaya untuk fotosintesis tumbuhan, panas untuk menjaga suhu bumi, dan energi untuk siklus air. Sederhananya, kehidupan di bumi tidak akan ada tanpa kehadiran matahari. Namun, seperti semua bintang, matahari juga punya umur. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 4,6 miliar tahun dan berada di pertengahan hidupnya. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun lagi, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya, mengembang menjadi bintang raksasa merah, lalu akhirnya menyusut menjadi katai putih. Itulah sahabat sekilas tentang matahari, raksasa bercahaya yang menjadi pusat tata surya kita, sumber energi kehidupan, sekaligus pengingat betapa rapuhnya tempat tinggal kita di tengah luasnya alam semesta. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
8: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koning Nitske Netherlands Indische Leger atau Kenil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya dan berada paling dekat dengan matahari yang berjarak hanya sekitar 57,9 juta kilometer. Karena posisinya ini, suhu di permukaan Merkurius sangat ekstrim. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari turun drastis hingga minus 170 derajat Celcius. Jarak Merkurius dari Bumi sekitar 92 juta kilometer dan planet ini hanya bisa terlihat dari Bumi saat fajar atau senja, biasanya di dekat UFO. Sahabat bisa melihatnya dengan mata telanjang jika kondisi langit cerah. Merkurius memiliki rotasi yang sangat lambat, membutuhkan waktu 59 hari Bumi untuk sekali berputar pada porosnya. Namun, orbitnya mengelilingi matahari tergolong cepat, hanya 88 hari Bumi untuk satu kali putaran. Tidak seperti Bumi, Merkurius tidak memiliki atmosfer yang tebal, sehingga permukaannya penuh kawah akibat hantaman meteor. Planet ini juga tidak memiliki satelit alami. Karena kecilnya ukuran dan minimnya atmosfer, Merkurius tidak bisa menjadi tempat kehidupan seperti Bumi. Namun, bagi para astronom, planet ini adalah kunci penting untuk memahami pembentukan dan evolusi tata surya kita. Itulah sekilas tentang Merkurius, planet mungil yang menjadi tetangga terdekat matahari dan selalu menantang kita untuk mengenalnya lebih dalam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga. Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh alah mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pelangi malam. Pelangi malam atau yang dikenal sebagai moonbow adalah fenomena alam yang jarang terjadi dan memikat mata. Berbeda dengan pelangi biasa yang muncul saat siang hari karena sinar matahari, moonbow muncul ketika cahaya bulan yang lembut dipantulkan oleh tetesan air hujan di udara. Hasilnya adalah pelangi yang tampak samar, biasanya berwarna putih atau pucat karena cahaya bulan tidak sekuat cahaya matahari. Fenomena ini membutuhkan kondisi khusus. Langit harus gelap, bulan harus hampir penuh atau penuh, dan hujan atau kabut harus hadir di sekitarnya. Ketepatan sudut cahaya juga penting agar cahaya bulan bisa membias dan memecah spektrum warna, membentuk pelangi di langit malam. Karena persyaratan ini cukup langka, moonbow jarang bisa disaksikan, sehingga dianggap sebagai salah satu keajaiban alam yang eksklusif. Moonbow bisa muncul di berbagai tempat di dunia, terutama di daerah yang sering hujan dan memiliki langit malam yang gelap. Beberapa lokasi terkenal antara lain Hawaii, Jamaika, Islandia, dan beberapa air terjun di Amerika Serikat seperti Cumberland Falls di Kentucky. Saat malam benar-benar gelap dan langit jernih, moonbow terlihat seperti tirai cahaya lembut yang melingkupi air terjun atau lanskap sekitarnya. Fenomena ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menarik secara ilmiah. Moonbow menunjukkan bagaimana cahaya bisa berinteraksi dengan air dan atmosfer, menciptakan efek optik yang menakjubkan. Secara sederhana, ia mengajarkan kita bahwa cahaya tidak selalu harus terang untuk memunculkan keajaiban. Terkadang, cahaya lembut malam bisa menghasilkan pemandangan yang sama magisnya. Selain aspek ilmiah, moonbow juga memiliki sisi budaya dan spiritual di beberapa masyarakat. Munculnya cahaya misterius di malam hari sering dikaitkan dengan

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyak to lele.
4: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat, sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Radio Suara Madiun. Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARR 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARR 1 di Hawaii. Saat itu, para astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sampai dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir. Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Otak. Otak adalah organ yang beratnya rata-rata sekitar 1,4 kg pada orang dewasa. Namun meskipun ukurannya relatif kecil dibandingkan tubuh, otak mengendalikan semua fungsi kita. Dari bernapas, bergerak, berpikir, hingga merasakan emosi, semuanya diatur oleh jaringan syaraf yang ada di dalamnya. Secara garis besar, otak terbagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, otak besar atau cerebrum yang mengatur fungsi berpikir, mengingat, bahasa, hingga kesadaran. Inilah bagian yang membuat manusia mampu mencipta, berimajinasi, dan belajar. Kedua, otak kecil atau cerebellum yang mengendalikan keseimbangan dan koordinasi gerakan. Tanpa cerebellum, kita akan kesulitan berdiri tegak atau berjalan lurus. Ketiga, batang otak yang mengatur fungsi dasar kehidupan seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Otak bekerja melalui sel saraf yang disebut neuron. Jumlahnya mencapai sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Komunikasi antar neuron menggunakan sinyal listrik dan kimia menciptakan jaringan yang sangat kompleks. Inilah yang memungkinkan kita berpikir secepat kilat, mengingat pengalaman masa lalu, hingga bermimpi saat tidur. Selain itu, otak dilindungi oleh tengkorak dan cairan otak yang disebut cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan agar otak aman dari benturan. Meskipun begitu, otak tetap sangat rentan, sehingga kesehatan otak harus dijaga dengan baik. Salah satu hal menakjubkan dari otak adalah plastisitasnya. Artinya, otak mampu berubah dan beradaptasi. Jika ada bagian yang rusak, bagian lain bisa mengambil alih sebagian fungsinya. Kemampuan inilah yang membuat manusia bisa belajar hal baru sepanjang hidup. Namun, otak juga bisa mengalami gangguan. Penyakit seperti stroke, Alzheimer, atau Parkinson dapat merusak fungsi otak. Selain itu, stres, kurang tidur, dan pola hidup tidak sehat juga dapat mempengaruhi kesehatan otak. Karena itu, penting untuk menjaga otak dengan cara sederhana. Tidur cukup, makan bergizi, berolahraga, dan terus melatih pikiran melalui membaca atau belajar hal baru. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dah tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tanjowo kabeh tibake.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.
5: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
6: Kaget aku.
5: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
6: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
5: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
7: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
9: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Now, you are listening 93 FM.

0: Dengar suara Madiun.
1: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang. Hehehe.
2: Ambune, kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya? Lah, kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buang sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab te iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
0: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalain dah yole. Ora tete kok tulisan to lele.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
0: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan, no way!
4: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
5: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
6: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek, aja coret-coret ning kono.
7: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada pasal 275 ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar kota Madiun semakin indah dan tertata.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam sistem pernafasan manusia. Kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian yang disebut lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus agar memberi ruang bagi jantung di sisi kiri dada. Fungsi utama paru-paru adalah menukar gas antara udara dan darah. Setiap kali kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh darah. Saat menghembuskan nafas, karbon dioksida, hasil sisa dari proses metabolisme tubuh, dikeluarkan. Proses sederhana ini adalah fondasi kehidupan kita setiap detik. Di dalam paru-paru terdapat jutaan gelembung kecil yang disebut alveolus. Bagian inilah tempat pertukaran gas terjadi. Jika seluruh alveolus dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai lebih dari 70 meter persegi. Luas ini memungkinkan paru-paru bekerja sangat efisien dalam menyerap oksigen yang kita hirup. Setiap hari, manusia bernafas sekitar 20 ribu kali. Bayangkan, tanpa sadar paru-paru terus bekerja, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan menjaga agar setiap sel tetap hidup. Namun, paru-paru sangat sensitif terhadap polusi dan asap. Kebiasaan merokok, udara kotor, dan lingkungan berdebu dapat merusak jaringan paru-paru. Penyakit seperti asma, bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru sering muncul akibat paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya. Karena itu, menjaga kesehatan paru-paru sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa cara menjaga agar paru-paru tetap sehat adalah hindari rokok dan asapnya, rajin berolahraga agar pernapasan kuat, serta perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya antioksidan. Tidak kalah penting, usahakan sering menghirup udara segar, terutama di pagi hari. Selain berperan dalam pernafasan, paru-paru juga membantu mengatur keseimbangan pH darah dan menyaring partikel kecil yang masuk bersama udara. Paru-paru adalah contoh sempurna dari keajaiban tubuh manusia yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Numpak motor karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat iki. Nek bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
2: Nyepelek, Noe.
4: Iya, iya. Sepurang sing ngakem, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
2: Untung jalan sepuro.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
6: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
7: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
6: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumpukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
2: Stop.
3: Kebakaran, Pak. Kebakaran.
2: Stop, Pak.
3: Ya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat nggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, nggak usah panik.
3: Oh begitu, ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu, oh. Kebakaran.
2: Oh iya Pak, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sejarah listrik tidak bisa dikaitkan dengan satu orang saja. Pengetahuan tentang listrik berkembang dari waktu ke waktu berkat banyak ilmuwan yang melakukan penelitian. Jauh sebelum lampu pijar ditemukan, bangsa Yunani kuno sudah mengamati bahwa batu ember yang digosok dengan kain bisa menarik benda ringan seperti bulu. Dari kata Yunani elektron yang berarti ember, lahirlah istilah elektrisitas. Memasuki abad ke-18, eksperimen mengenai listrik semakin serius. Salah satu tokoh terkenal adalah Benjamin Franklin yang melakukan percobaan dengan layang-layang pada saat badai petir. Dari percobaannya yang membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik alam. Hasil penelitian ini membuka jalan bagi pemahaman baru tentang energi listrik. Kemudian muncul tokoh penting lain yaitu Alessandro Volta dari Italia. Pada tahun 1800, ia menciptakan baterai pertama yang disebut voltaic pil. Inilah sumber arus listrik pertama yang stabil sehingga menjadi tonggak awal perkembangan teknologi listrik. Nama Volta pun diabadikan sebagai satuan tegangan listrik yaitu volt. Tidak berhenti di situ, Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris, menemukan prinsip induksi elektromagnetik pada tahun 1831. Penemuan ini memungkinkan terciptanya generator listrik, yaitu alat yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Faraday bisa disebut sebagai bapak listrik modern karena prinsip temuannya digunakan hingga sekarang dalam pembangkit listrik di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, lahirlah perdebatan besar antara dua tokoh, yaitu Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison mengembangkan sistem listrik arus searah atau DC, sedangkan Tesla memperkenalkan arus bolak-balik atau AC. Pertarungan ide ini dikenal dengan sebutan perang arus. Pada akhirnya, sistem AC yang dikembangkan Tesla bersama George Westinghouse lebih banyak dipakai karena bisa menghantarkan listrik dalam jarak jauh dengan efisien. Sejak saat itu, listrik menjadi sumber energi utama bagi peradaban manusia. Lampu pijar ciptaan Edison mengubah malam menjadi terang, motor listrik, radio, televisi, hingga komputer dan internet semuanya lahir karena pemahaman manusia tentang listrik. Bisa dibilang, listrik adalah darah kehidupan dunia modern. Kini, listrik tidak hanya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar fosil, tetapi juga dari sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Perkembangan ini penting agar kita bisa memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, oh itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
6: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
8: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
9: Eh, jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
8: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
9: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
10: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
11: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
12: Penemuan penisilin adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah kedokteran. Antibiotik pertama ini membuka pintu bagi pengobatan penyakit infeksi yang dulu sering berakibat fatal. Kisahnya bermula pada tahun 1928 ketika Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi asal Skotlandia, sedang bekerja di laboratoriumnya di St. Mary's Hospital, London. Fleming tidak sedang mencari obat baru. Ia hanya meneliti bakteri Staphylococcus. Tapi kemudian, sebuah kejadian tanpa kesengajaan justru mengubah segalanya. Suatu hari, Fleming melihat sesuatu yang aneh di salah satu cawan petrinya. Koloni bakteri yang seharusnya tumbuh lebat justru mati di sekitar jamur yang tidak sengaja menempel. Alih-alih membuang cawan itu, ia malah meneliti lebih lanjut. Jamur itu ternyata dari genus Penicillium. Fleming menyadari jamur ini menghasilkan zat yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Zat itulah yang kemudian ia beri nama penisilin. Fleming menulis temuannya dan mempublikasikannya. Namun, dunia saat itu belum sepenuhnya menyadari potensi luar biasa dari temuan ini. 10 tahun kemudian, dua ilmuwan, Howard Florey dan Ernst Chain, melihat peluang besar dari penelitian Fleming. Mereka ingin mengubah penisilin menjadi obat yang bisa diproduksi secara massal. Tantangannya bukan kecil. Membuat penisilin dalam jumlah cukup untuk uji coba manusia memerlukan kerja keras dan eksperimen yang panjang. Tapi mereka berhasil. Penisilin akhirnya bisa dimurnikan dan diuji pada manusia. Hasilnya menakjubkan. Pada awal 1940-an, penisilin digunakan untuk mengobati pneumonia, sepsis, dan infeksi luka, termasuk pada tentara di Perang Dunia II. Banyak nyawa terselamatkan. Dunia medis mulai menyadari bahwa penyakit infeksi yang dulunya sering mematikan kini bisa diatasi dengan efektif. Pengaruhnya sangat besar, hingga menandai awal era baru dalam pengobatan antibiotik. Kesuksesan penisilin memicu penemuan antibiotik lainnya. Streptomisin, tetrasiklin, amoksisilin, dan berbagai antibiotik lainnya lahir untuk melawan bakteri dengan cara yang berbeda-beda. Dokter kini bisa memilih obat yang paling tepat untuk setiap infeksi. Meski begitu, tidak semua dampaknya positif. Pemakaian antibiotik secara luas, bahkan berlebihan, memunculkan resistensi bakteri. Bakteri yang sering terpapar antibiotik bisa beradaptasi, sehingga obat tertentu menjadi kurang efektif. Kondisi ini memaksa dunia medis lebih berhati-hati dalam menggunakan antibiotik. Obat ini hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Hingga kini, penemuan penisilin tetap dikenang sebagai tonggak sejarah. Dari cawan Petri, lahirlah obat yang mengubah cara manusia melawan penyakit. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
13: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangi 93.3 FM.

0: 9 dan AM.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
1: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
5: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Beta Transit London. Beta Transit London atau yang lebih dikenal dengan Tube Map adalah salah satu ikon transportasi paling terkenal di dunia. Bukan hanya alat navigasi, peta ini juga dianggap sebagai karya desain grafis klasik karena kesederhanaan dan kejelasannya. Tube Map memungkinkan jutaan penumpang harian London memahami jaringan kereta bawah tanah yang luas dan kompleks. Sejarah peta ini dimulai pada awal abad ke-20. Saat itu, jaringan kereta bawah tanah London semakin berkembang dengan banyak jalur yang berbelit-belit. Penumpang kesulitan membaca peta geografis biasa yang menunjukkan posisi nyata stasiun. Pada tahun 1931, seorang insinyur muda bernama Harry Beck memperkenalkan ide revolusioner, yaitu menggambar peta bukan berdasarkan jarak sebenarnya, tetapi berdasarkan hubungan antar stasiun. Jalur digambar lurus, sudut hanya 45 atau 90 derajat, dan setiap stasiun diberi jarak yang sama. Hasilnya, peta menjadi jauh lebih mudah dibaca dan dipahami. Beck menekankan kesederhanaan visual. Warna berbeda digunakan untuk setiap jalur dan nama stasiun ditulis dengan jelas. Bentuk peta ini tidak mencerminkan peta geografis London, tetapi fokus pada alur perjalanan. Dengan begitu, penumpang bisa dengan cepat mengetahui bagaimana berpindah dari satu jalur ke jalur lain tanpa kebingungan. Konsep ini sekarang diadopsi oleh banyak sistem transportasi di dunia. Tube Map bukan sekedar alat navigasi, ia juga mencerminkan budaya dan sejarah London. Jalur lajur yang berwarna cerah, stasiun ikonik seperti King's Cross dan Oxford Circus, hingga simbol lingkaran merah yang terkenal, semuanya membentuk identitas unik kota. Peta ini bahkan menjadi objek koleksi, muncul di poster, buku, dan merchandise sekaligus menjadi inspirasi bagi desainer grafis dan perencana transportasi. Selain estetika, peta ini juga terus berkembang. Setiap ada jalur baru, perubahan stasiun atau penyesuaian jaringan, peta diperbarui agar tetap relevan. Teknologi modern ini memungkinkan versi digital dan interaktif sehingga penumpang bisa merencanakan perjalanan secara real-time. Meski begitu, desain dasar Harrybag tetap menjadi acuan karena kejelasan dan kesederhanaannya terbukti bertahan puluhan tahun. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata

wisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: Wis sore tak tinggal dhisik. Engko jalari aku disurati yo.
1: Walah Mbah, piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
0: Tes. Cek. Siji, loro, telu.
1: Enten apa to, Mbah? Kok cak cek. Tes.
0: Iki lho, Le. Aku arep ngekei pengumuman.
1: Pengumuman apa to, Mbah?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
0: Anu, Le. Aku wedi terus njejet ora wani kowe wae.
1: Oh, alah. Pun bunti kertasnya. Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
2: Pun Mbah, pengumuman tak waca. Lah nopo kok jenengan jredeg nih wau? Kan mboten bisa piantun.
0: Anu le, aku ki jredeg rego ora iso maca.
3: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
0: Kupingmu ki?
2: Marai kaget aku lele.
1: Niki lho Mbah, nembe jajal kenalpot brong.
0: Kenalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
0: Syukur aku, saiki kenal pot ngubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegi tangga nih.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Piramida Mesir. Piramida Mesir adalah bangunan berbentuk segitiga yang dibangun ribuan tahun lalu sebagai makam bagi Raja Fir'aun, Raja-Raja Mesir kuno. Yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza yang didirikan untuk Fir'aun Khufu sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Bangunan ini merupakan piramida terbesar dengan tinggi awal mencapai 146 meter meskipun sekarang sedikit lebih rendah karena sebagian puncaknya hilang. Piramida ini dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu tanpa bantuan teknologi modern. Batu-batu kapur raksasa yang masing-masing bisa seberat beberapa ton diangkut dan disusun dengan presisi yang luar biasa. Hingga kini, para ilmuwan masih memperdebatkan bagaimana cara orang Mesir kuno membangun piramida dengan begitu rapi dan kokoh. Piramida tidak berdiri sendirian. Di sekitar Giza terdapat kompleks besar yang terdiri dari piramida-piramida kecil, kuil, dan sphinx, patung singa berkepala manusia yang menjadi penjaga abadi situs tersebut. Semua ini menggambarkan betapa tingginya peradaban Mesir kuno dalam bidang arsitektur, matematika, dan astronomi. Bagi orang Mesir kuno, piramida bukan hanya makam. Bangunan ini adalah simbol perjalanan jiwa sang raja menuju kehidupan abadi di alam baka. Itu sebabnya di dalam piramida terdapat ruang pemakaman, harta, dan benda-benda yang dianggap akan berguna bagi sang Fir'aun setelah meninggal. Piramida Mesir juga penuh misteri. Banyak teori menyebutkan bahwa posisi piramida di Giza berhubungan dengan rasi bintang Orion. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno memiliki pengetahuan astronomi yang maju. Tidak heran jika piramida selalu menjadi bahan kajian para arkeolog, sejarawan, hingga peneliti modern. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau Kemil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
6: Sama, aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
7: Ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit Emtek, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
8: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
7: Ada 2000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
8: Gimana sih caranya login di WiFi Profit Emtek Pemkot Madiun?
7: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools wifi, pilih nama wifi kota pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, wifi siap digunakan. Yuk kita gunakan wifi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi. Ayo kita genggam dunia kita kuasai.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Kota Basel Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Semat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora ada tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah to, Mbak, tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bogowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
4: Ayo, dolan neng Kutha Madiun. Ayo dengar suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya berzikir adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hendak disembah selain Allah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi, hadis nomor 3383, dan Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3800. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan gharib, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan. Shadaqallahul Adzim.

Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah yang mampu menciptakan seluruh suasana-suasana yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita adalah Allah. Dan yang mematikan kita adalah Allah. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala hendaki terjadi, itu pasti akan terjadi.

0: Nonton apa sih, Bu?
1: Iki lho, Pak. Nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Deloken to, Pak. Enak yo dadi Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang-barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso, Pak?
0: Yo jelas iso no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenenge devisa. Apa maneh jumlahe akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to, Pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mergo si awakku iki?
0: Ala Bu. Lambine masuk e. Lambine Ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.
3: 93 FM, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

ucapan selamat dalam sholat, dan kami juga pernah menyebut nama dan mengucapkan salam di antara kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan kami tersebut, maka beliau berkata, ucapkanlah oleh kalian segala ucapan selamat dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Nabi besar rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Maka jika kalian melakukan hal itu, kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba Allah yang soleh yang ada di langit dan di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 1202 dan Imam Muslim hadis nomor 409, dan hadis ini dilafalkan oleh Imam Al-Bukhari. Shadaqallahul 'Adzim.

0: Sekian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Konin Litske Netherlands Indische Leger atau Kenil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan. Semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak. Jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
3: Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Ayo dengar Suara Madiun.

warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
1: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit terus makannya malah 5 jam.
2: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
3: Bener-bener.
2: Karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget. Aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pada masa lalu, perjalanan manusia terbatas pada tenaga otot, baik manusia maupun hewan. Orang bepergian dengan berjalan kaki, naik kuda, atau menggunakan perahu sederhana. Perjalanan jauh memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Namun, segalanya berubah drastis pada abad ke-18 dan 19 ketika revolusi industri melahirkan teknologi transportasi modern. Salah satu tonggak penting adalah ditemukannya mesin uap. Mesin ini pertama kali digunakan pada kereta api dan kapal laut. Pada awal abad ke-19, kereta api mulai beroperasi di Inggris dan segera menyebar ke seluruh dunia. Kereta api memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien, serta mendorong perkembangan perdagangan dan industri. Kota-kota yang dulunya terpencil menjadi lebih mudah dijangkau dan hasil bumi bisa didistribusikan ke pasar dengan cepat. Selain kereta api, kapal uap juga merevolusi perjalanan laut. Jika sebelumnya kapal layar bergantung pada arah angin, kapal uap bisa bergerak lebih pasti dan stabil. Hal ini mempersingkat waktu perjalanan antar benua dan membuka jalur perdagangan global yang lebih luas. Memasuki akhir abad ke-19, lahirlah penemuan baru yang semakin mempercepat mobilitas manusia, yaitu mobil. Karl Benz dari Jerman dianggap sebagai pencipta mobil pertama dengan mesin pembakaran dalam pada tahun 1886. Mobil memberi kebebasan bergerak yang lebih personal, dan tidak lama kemudian jalan raya mulai dibangun di banyak negara. Tak lama berselang, manusia juga berhasil menaklukkan langit. Pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat bermesin. Penemuan ini menjadi awal dari era transportasi udara yang kemudian menghubungkan dunia lebih cepat. Bayangkan, perjalanan lintas benua yang dulu memakan waktu berminggu-minggu dengan kapal laut, kini bisa ditempuh dalam hitungan jam dengan pesawat terbang. Revolusi transportasi tidak berhenti di situ saja. Abad ke-20 menghadirkan mobil massal dari pabrik Ford, jaringan jalan bebas hambatan, pesawat jet komersial, hingga kapal tanker raksasa. Semua itu menjadikan transportasi sebagai tulang punggung perdagangan dan mobilitas global. Kini di abad ke-21, dunia sedang menyaksikan babak baru revolusi transportasi. Kereta super cepat seperti Shinkansen di Jepang dan kereta maglev di Tiongkok mampu melaju lebih dari 400 km per jam. Mobil listrik dan kendaraan otonom mulai dikembangkan untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi. Bahkan, perusahaan-perusahaan teknologi tengah merancang pesawat supersonik baru, drone penumpang, hingga roket yang mungkin suatu hari bisa mengantar manusia bepergian antar benua hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Awak aku ki kok saya lembung to le? Digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
1: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
2: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
0: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.

0: Ono yo le.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
4: Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik Barat yang dibatasi oleh tiga titik, yaitu Miami di Amerika Serikat, Puerto Rico, dan Pulau Bermuda. Jika ditarik garis, terbentuklah sebuah segitiga imajiner yang mencakup area seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi. Daerah ini dikenal luas karena kisah-kisah hilangnya kapal dan pesawat secara misterius. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah hilangnya Flight 19 pada tahun 1945. 5 pesawat tempur Angkatan Laut Amerika yang sedang berlatih tiba-tiba kehilangan arah dan tidak pernah ditemukan kembali bersama 14 awak di dalamnya. Ketika pesawat penyelamat dikirim, pesawat itu juga hilang tanpa jejak. Selain itu, ada banyak laporan kapal dagang yang lenyap di wilayah ini, termasuk kapal kargo besar USS Cyclo pada tahun 1918 dengan lebih dari 300 awak. Hingga kini bangkai kapal maupun pesawat itu tidak pernah ditemukan, menambah aura misteri segitiga Bermuda. Berbagai teori pun bermunculan untuk menjelaskan fenomena ini. Ada yang mengatakan, segitiga Bermuda adalah lokasi aktivitas paranormal, bahkan pintu menuju dunia lain. Teori yang lebih ilmiah menyebutkan bahwa faktor cuaca ekstrim, arus laut yang kuat, hingga gelembung metana dari dasar laut bisa membuat kapal tenggelam mendadak. Ada juga yang menyoroti gangguan kompas akibat anomali magnet di wilayah tersebut. Meski begitu, banyak ilmuwan modern berpendapat bahwa segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya dibanding wilayah laut lainnya. Hilangnya kapal atau pesawat bisa dijelaskan oleh faktor alam, kesalahan navigasi, atau badai tropis yang memang sering terjadi di kawasan Atlantik.
5: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Juli? Beberapa di antaranya adalah 25 Juli 1925, kelahiran Sarwo Edi Wibowo, yakni Panglima RPKAD atau saat ini Panglima Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Ia adalah seorang tokoh militer Indonesia. Sarwo Edi Wibowo memiliki peran yang sangat besar dalam penumpasan pemberontakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI dalam posisinya sebagai Panglima RPKAD atau yang saat ini disebut Kopassus. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua BP7 Pusat, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta menjadi Gubernur Akabri. Kemudian 25 Juli 1946, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara yang menjadi bagian dalam federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah yang berasal dari Kalimantan dan Timur Besar. Selanjutnya, 25 Juli 1950, penyerahan markas Kemil kepada TNI. Komandan Koninklijke Nederlands Indische Leger atau Kenil yang disebut Tentara Kerajaan Hindia Belanda, Dirk Cornelis Boerman van Vreden, menyerahkan markas besar Kenil kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyerahan markas itu sekaligus menjadi tanda pembubaran Kenil yang sudah lama berdiri di Indonesia. Kemudian 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I dilantik. Kabinet Ampera I adalah kabinet yang diumumkan pada 25 Juli 1966 dan bertugas mulai tanggal 28 Juli 1966 sampai dengan 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Hei, minggir saya.
6: Lah, bapak elu sing salah, kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek?
7: Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
8: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
1: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak takok to, Nduk.
9: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
10: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan internet, orang bisa saling bertukar informasi dalam hitungan detik meski terpisah ribuan kilometer. Namun, tahukah sahabat, awal mula internet justru lahir dari kebutuhan militer. Pada akhir tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan sebuah proyek bernama ARPANET. Tujuannya adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap bisa berfungsi meski sebagian jalurnya rusak, misalnya jika terjadi perang. Dari sinilah lahir teknologi pengiriman data dalam bentuk paket yang kemudian menjadi dasar internet. Pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 universitas di Amerika. Namun, jaringan ini berkembang pesat. Pada tahun 1970-an, ilmuwan bernama Vinton Cerf dan Robert Kahn merancang protokol komunikasi baru yang disebut TCP/IP. Protokol inilah yang membuat komputer berbeda bisa saling terhubung dengan standar yang sama. Pada 1 Januari 1983, ARPANET secara resmi menggunakan TCP/IP dan tanggal ini sering dianggap sebagai kelahiran internet modern. Memasuki akhir 1980-an, internet mulai digunakan di luar kalangan militer dan akademisi. Lalu pada 1989, seorang ilmuwan asal Inggris bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan konsep World Wide Web atau WWW. Ia menciptakan sistem hyperlink dan browser sederhana yang memungkinkan orang menjelajahi informasi dengan mudah. Inilah awal mula internet menjadi ramah bagi pengguna awam. Pada tahun 1990-an, internet mulai memasuki kehidupan sehari-hari, mulai layanan email, mesin pencari, hingga situs berita. Saat itu, orang masih menggunakan model dial-up dengan suara khas sebelum tersambung. Meski lambat, internet kala itu membuka dunia baru yang belum pernah ada sebelumnya. Memasuki abad ke-21, internet berkembang semakin pesat. Koneksi broadband dan nirkabel membuat akses semakin cepat. Muncul media sosial, e-commerce, dan berbagai layanan digital yang mengubah cara kita bekerja, belajar, berbelanja, bahkan bersosialisasi. Kini, internet tidak hanya bisa diakses melalui komputer, tetapi juga melalui ponsel pintar yang kita bawa setiap hari. Dengan satu perangkat kecil, kita bisa membaca berita, menonton film, mendengarkan musik, hingga melakukan panggilan video lintas negara. Internet juga memicu lahirnya fenomena global seperti revolusi informasi, ekonomi digital, dan bahkan kecerdasan buatan. Namun, di balik manfaatnya, internet juga membawa tantangan. Ada masalah privasi, penyebaran hoax, dan kesenjangan digital yang perlu kita hadapi bersama. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Dengar Suara Madiun.

0: Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Nonton apa sih bu?
1: Iki lho pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Delok ento pak, enak yo dadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
0: Bu, bu iku ngono nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki le. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
1: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah bu. Lambine maksud e, lambine ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya, Yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.
3: 97 FM LPPL.
4: Di kamar apa tempat sampah sih?
5: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
4: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
5: Ya iyalah.
4: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Now, you are listening 92FM.
1: Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali,
2: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba.
3: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
1: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
4: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kendali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG.

0: macam-macam aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya?
0: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
0: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
2: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
5: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
6: Yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
7: Guru-guru juga pahlawan?
8: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
6: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
9: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
10: Semua bisa jadi pahlawan. Bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
11: Suara Madiun 93 FM.
12: The best music every time, every day.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
1: Pak, hoi pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, di portal auto bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
2: Auto beres dah. Nih, ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
3: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
2: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
3: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
2: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
3: Coba saya lihat.
2: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
3: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
4: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
3: Makasih.
4: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
2: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
3: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
5: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 93